Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarjaya mengakui kunjungan wisatawan mancanegara mencatatkan tren positif dan stabil sepanjang semester pertama tahun ini dengan angka 3,9 juta jiwa, termasuk kenaikan angka kunjungan wisatawan domestik sebesar 0,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dijelaskan angka tersebut menjadi bukti ketahanan pariwisata Bali di tengah dinamisnya situasi global seperti perang yang berkepanjangan maupun naiknya harga tiket pesawat. Wayan Sumarjaya menambahkan Dinas Pariwisata Bali tetap mengantisipasi sejumlah variabel luar yang berpotensi memengaruhi dinamika kunjungan di sisa akhir tahun ini, selain harga tiket juga cuaca ekstrim. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI dan

0: Pak, Pak. Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mana airnya, Pak? Mana?
1: Nih. Ini minum dulu.
0: Aku mimpi buruk, Pak. Aku dicari orang hitam besar. Penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
1: Kok bisa?

0: selain mengotori air, juga bikin kumuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingi. Kata sarang titik yang meniki, Dayu Ari nyaring ngera kerahi, Riki ring rahajeng meli, ini informasi, telah tembang-tembang, kita nge, makin sampai keranya ringgal aja, kutus semang, kita nge. Ayo nge, dibawa salar sampun, aturan titik yang niki, pindah ke pemungka ringgal lah makin, menten, tembang ya, dibawa sampun, tembang, aturan niki ring, ambare, motor tua, saking Agustini. Ayo nge, bagi-bagi presiden menghibur, niki kerahi yang semangnya makin kentan nge asung kare semangatnya kantun dijaga katanya semangat antum menjalani aktivitas ya sirin ini mau coba niki mentan talor niki rakerai mau duit planning ya jagi melancarat kentan durus kentan nge tapi astane nikmati malih waktu bersama orang-orang terdekat orang-orang tersayang mentan ring keluarga tawi pasangan sirin nge. Eh nggih niki kantun mau sangring topi duwe kawentanan durian ya titian pacang nyobian niki fakta menarik saking durian talar nggih inggih niki durian niki ternyata rakara inggih nintan jawanta meduwe siki rasa kemanten ya pengalamannya pengalaman ngajeng durian niki pasti kesampun berbeda ya tergantung dari varietasnya ada yang dominan manis kentang nggih ada yang dominan legit creamy juga ada kentang bahkan ada memberikan sensasi sedikit pahit kadi pernikahan Pak Mang Pandu di wau nggih. Nah, dan juga niki rakerai yang penasaran ya, aroma durian nika memang luar biasa khasnya ya. Kenapa punya durian nika punya aroma yang begitu kuat ketan nggih? Ya salah satunya berkaitan niki rakerai dengan senyawa sulfur volatil ketan kebaus yang terdapat pada buah durian. Nah, ring senyawa-senyawa nika sampun sane berkontribusi ketan nggih pada aroma khas durian. Nah, nika sane ngawinang durian nika berbeda dari buah yang lain dan juga kebaus king of fruit ketan nggih. Nah, rakerai sane penasaran talarnya yeni sampun mengkonsumsi durian pasti ke sampun mau duwe manfaatnya ya patut kuningin napi kemantan manfaatnya saking buah durian niki. Nah niki durian niki mengandung karbohidrat mentan serat mentan vitamin talar mineral ya talar pindah ke buah yang cukup padat dengan energinya. Dari Kementerian Pertanian talar mencatat durian nika sebagai sumber energi serta mengandung serat dan juga lemak kentang nakerai. Nah, jadi dalam jumlah yang wajar rakerai nge durian nika pasti ke kampun dados menjadi bagian dari pola makan yang beragam. Nah, inge rakerai sane lianan kentang nge sane sampun ketep-ketep kentang ya. Untuk nyaring titik makin ring interaktif terus ngeranjang niki ring line telepon 0361-223361. Terus sarang titi yang makin ini kira-kirai ring 0361-223361 kenten nge mau sang ngeninin indik buah durian kenten inge om swastiastu om swastiastu
1: om swastiastu bukan namun dayu
0: ada lupa
1: nak dibuka
0: iya sabar
1: om swastiastu sing masuk suara. Kini ban jendurung mau buka ke artinya dibuka gitu.
0: Iya, ya. Baru yang enggak enggak niki tangannya belibet mampura-mpura
1: gue. Baru kelihatan nol-nol gitu.
0: Sudah masuk kan?
1: Ampun makin pas. Aduh, sing sakit ya. Aduh.
0: Gitu. Aduh, tepen duren.
1: Anggir, sing sini sampun lagi.
0: Iya.
1: Yang lumun nih, Bu. Di umur 40 niko nggih duren Bangkok uning ido duren Bangkok
0: duren Bangkok ciri-cirinya
1: duren ijo Bangkok kan duren ijo Bangkok kulitnya topok-topok lanying tapi topok ratu
0: lanying tapi topok engke model niko nggih
1: nah gigis lanying ne kan lancip duren ijo duren ijo kulitnya agak topok kuning ini apa lanying ini kok terlalu lancip ini kok wasone
0: duren bangkok
1: kalau nak mau duren bangkok nak jadi cero siap bangkok ya gede-gede sini tuh
0: masa nge ampun bijennya napi cenik patah cari montong lah
1: bijennya pun gede maksudnya cenik ini kok boleh yang dumun yang kedidian nak bungkul selas.
0: Ternyata kene senang sarang durian nge.
1: Nge. Dian telas bungkul tuh. Bapak biasaan kalau ngajak ke beleng rumun. Sarang Pak PR 1 ringunut nepi.
0: Nge.
1: Yang mulai liriko kladi togok makto.
0: Kladi togok.
1: Duren. Kladi togok nih kok rumun legit. Makin nampen amar tuh.
0: Ada sekantan deh.
1: Tanuning karena merabok nepi tanuning deh.
0: Merabok. Oh ya kualitas tanah juga ya mungkin.
1: Ya mungkin. Mekok pun makok pun kenten. Beh deman berarti ngebawa durian nang dadwo tuh. Anak-anak kan kari ceni. Ada deman ada sing. Gitu. Wah merdeka.
0: Gitu. Oh, mas kenten, mas kenten.
1: Nge, mungkin kan jadi sekali bos gung biang seri kekeran itu, mungkin kan turun itu.
0: Tan purun ya.
1: Lambung ampun tan kuat.
0: Lambung tan kuat.
1: Ya.
0: Artinya tan purun akeh tapi masih aja bisa mengkonsumsi.
1: Masih, tapi karena kan kolesterolnya tinggi sekali ini kok durian. Durian kolesterolnya tinggi sekali. Awak niki wentan nak cenik ngajak ibu bendek, mungkin tekanan tanuning darah tinggi nge, tensinya tinggi.
0: Betul.
1: Nah durian berkelebihan. Lemas sedasnya itu.
0: Lemas ya, betul, lemas. Betul, betul ya.
1: Oh. Karena langsung akhir masuk rumah sakit, mau 4 hari itu.
0: Oh, kenten.
1: Pulang dari Riko, ampun serayang seruyung, dan normal bener itu.
0: Oh iya, betul ya, kalau berlebihan.
1: Karena ampun usia, Niko, makanya makin usia, dan ngajeng harus masih berpikir makin lunas itu.
0: Iya betul sekali ya. Nah ini kan pun fase kehidupan nak mewali cernak cernik makin.
1: Iya kan bani makin memungu. Maka di dumun jakti yang lebih kan lunas enak ampun beda rasanya di lambung itu. Durian makin tuh. Makanya suka dibuat gembung biang sedikit kan lebih makin duang batu.
0: Duang
1: batu ampun ngangsang nih kan. Pun nyanyang ampun.
0: Pun was-was kiri.
1: Nah suka dibuat ini Agus wawu makin ampun usia tuh.
0: Betul.
1: Gigis nyelengsot batis ya ring jabo niki sugro batis ya kenyang bertahan itu yang pasti nyelempoh hulung
0: dan sembuh juga lama kentan gak ada
1: niko sampun tapi makin sosial siat yang niki ampun ampun riskan niki
0: jadi usia rawan betul
1: karena pun pengapuran.
0: Pengapuran ya.
1: Betul sampun. Makin makane lunas kang yang ane-ane ringan-ringan.
0: Iya, betul.
1: Suka tiduran niko termasuk kelas berat niko 2 jam.
0: Kelas berat.
1: Memang enak.
0: Memang enak ya, betul.
1: Yang di tiang niki tiang anak mantu, anak kandung yang paling kelih nomor dulu niko panak tiang nih cowok sama sekali ten demen jak duren.
0: Sama sekali ten.
1: Di jong kampung tiang ada abu.
0: Nah ini kan nanti ngengkap-ngengkap gitu tapi harus konsumsi durian.
1: Kenang dia Adi mau bawa durian. Kenang aja
0: cowok. Ketara masih montok kas nih.
1: Kalau bahaya maling durian.
0: Inge. tapi Bu Eka yang tadi Bu Eka varietas durian sani unggul tawi durian yang enak nih kadi napi seharusnya
1: Niko sampun durian Bangkok niko.
0: Oh, itu kan.
1: Satu niko ane ijo durian Bangkok ane ijo.
0: Nih cian enak ane ke durian Bangkok tapi durian montong.
1: Durian biasa niko ya patah aja masih menampun manis napi kan. Wetan durian ni macam gede-gede sini tipis niko ratu.
0: Niko kan montong kan.
1: Niko ampun kan demen yang jak lain bom misi singjan misi batu ni gede.
0: Oh bukan montong berarti ya.
1: Yang durian Bangkok tu isin memang cerobis siap di dada niko.
0: Inge keset.
1: Bak isin.
0: Iya, pencinta ibu-ibu biasanya nyari yang banyak ya.
1: Iya, nyari yang isinya
0: kuantitasnya banyak.
1: Memang sih mahal itu harganya, kayak harga emas, harga durian.
0: Betul. Tapi yang musim nak sami, ya standar lah.
1: Dumun nana nggak tuh ditimpal anaknya ibu juga dia peternak apa? Punya petarian durian hitam.
0: Durian
1: tapi
0: hitam.
1: Dibilang durian hitam misalnya pasto barak tuh
0: Durian dah durinya hitam kan. Durinya mantan.
1: Durian hitam per kilonya 800.000 ratu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Iko sudah setelah berhasil tuh bawa Amerika kita kan enggak enak nggih. Temen punya senior niko senior gaid anaknya senior niko. Oh bagus, nanti saya udah berhasil nih tak bawa ke saya. Kan enggak enak nolak nggih. Anak tiang enak namanya Kadek Agus Rustikel gitu namanya. Tapi lebih ngetrennya dipanggil Pak Agus.
0: Pak Agus.
1: Pak Agus. Teman-temannya yang kecil-kecil senior-seniornya. Pak Agus, duriannya udah begini-begini tak bawa nanti ke rumah ya. Iya ya tuh. Anaknya pas was ibu dah dihubungi bu. Karena nado nak abah durian mana nak bayah mana.
0: Bayah mana. Oh langsung.
1: Ini senang nampun. Anak enak nolak. Ini nolak. Kone nolak.
0: Ini nolak. Nolak.
1: Karena durian. Seniornya yang punya gitu. Kita juga dibantu dulu oleh bapaknya itu gitu. Akhirnya dibeli itu namanya durian hitam.
0: Durian hitam.
1: Bu, jangan bu, jangan bu. Ketua anaknya bu. Emang nyantep ya. Coba bu. Ada kan biasa anak yang demen gak durian.
0: Balin.
1: Karena bu, patung sini
0: patung. Oh, kenten.
1: Tapi baraknya niko beda. Kuningnya niko beda dengan durian biasa.
0: Kuningnya lebih?
1: Lebih pekat ya, lebih pekat.
0: Oh,
1: kan bedanya.
0: Menten beda iya, pasti.
1: Ibu orangnya durian hitam, kadang bu selam isinya gitu.
0: Nah, molos.
1: Cuma di kuningnya niko beda dengan durian.
0: Tapi di kulitnya ten hitam juga Bu Eka.
1: Ten, kulitnya biasa.
0: Biasa hijau gitu ya.
1: Oh, tapi dibilang durian hitam. Makanya Ibu bingung kok, cina orang durian hitam kok kulitnya patuh gitu. Oke, kertas mereka ngirim atuh tiga biji. Udah buka lo Bu, udah buka gitu. Anak Ibu kan luas. Buka lo Bu, tunggu ada nyenang Bu. Bu buka jauhnya. Ayo yuk buka. Tuh kan serem Bu jak muntuh. Baru buka.
0: Artinya Bu Eka sudah punya pengalaman lah membuka durian yang 800 ribu. Iya.
1: Per betul, kilonya kan? Waktu niko 800 ribu.
0: Per kilo.
1: Iya.
0: Segitu ya beragam dapat varietasnya.
1: Dapat korting. Satu niko banget dulu kilo tengah niko. Jadinya
0: 1,6.
1: Siu banget. Karena dapat korting.
0: Oh gitu.
1: Karena Pak baru pertama dapat diskon. Dua siu serta sana itu.
0: Oke. Okay. Bondu.
1: Sembani siang muka nungek yang sembani.
0: Bas berdalam.
1: Kalau wang hasil.
0: Betul sekali.
1: Yang durian yang mulai nomor satu.
0: Nomor satu.
1: Anak-anak cowok tu pacan bani. Ujung tiang mulih ke kerang asam prok durian dijalan kan pak. Wih durian gitu. Ia tidak kisir bulan ni bani ni tidak terlalu apa. Yang kalau tidak cucu tidak mandu tidak mana ni dori.
0: Aduh, tersiksa sekali rasanya ya beda ini, beda selera. Kalau
1: kena mas, kalau kena di mobil sama sekali tidak boleh, soalnya tamu itu tidak senang dia.
0: Iya, agak terganggu juga.
1: Iya, karena mobil kan ada AC-nya, otomatis baunya disetor sama AC kan. Nah, ini kan nanti menimbulkan bau tidak enak.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Ayo, sekarang kami switran di tiang, nak rapi tiang joh, gaya dawat ngisi tiang. Tianggas orang menggendeng, cenik-cenik gitu, kita itu lah bensinnya.
0: Lah bensin.
1: Telah gitu, nggak biasa santan telah ya tuh men. Memang betul bosnya Mbak Indira tuh kita kalau di tidak pernah gentena sungkaro karena lalai niko. Niko lalai kan tidak lihat.
0: Nggak pernah rumuh gitu loh. Saking asiknya.
1: Enggak ini Janura, Pak Yanarbong lah sana punya duren di kapal tuh.
0: Iya, coba
1: Mang Pandu lah nge, Mang Pandu meduwe bau kuning nge.
0: Iya, punya.
1: Meduwe. Kelang lah sebo pasti ngelah punya duren. Indira nih, kita tuh ngelang pun.
0: Ditunggu infonya.
1: Iya, nanti malah kak mangku sudah nih. Medue nih, kau ngeh ya di tiang tahun itu nyerah tuh di tiang. Ngeh medue, genah alumbeng tikah di jauh mulu durian, nak gede punya durian itu.
0: Ngeh, penampian. Ngeh,
1: rajang, Bu Jerman, mungah Bu Jerman pasti medue nih, kau ngeh. Bu Janura nanti malah ngeh, akeh nih kau medue. Iki jero Made Sutirta, Bu Jero Chandra dan Medue Gusti Putu Ngurah Widyo kayaknya Medue ring keramas nih kenge. Sekarang kami niki tuh Dayu Ari. Rajeng Ngemargyang Sudarmo. Sukmo Bu Pami.
0: Deres.
1: Santi, Om.
0: Nggih, sukses banget iki Bu Eka Titiang Sake Widang metu bulan sampun nyarengin. Ya, ceritanya ya banyak sekali kenten nggih dari tapi adane pecinta durian lovers kenten ke bawah. Ya men ampun dumun turunin durian siki jet lah mumpun abungkul. Iya, anak nikah sampunnya saking cintanya saking doyannya karena memang durian nika menyuguhkan rasa yang khas kentennya yang unik sampai niki Ibu Eka pernah merasakan durian yang 800 ribu. Nah, Nika sampunnya ke bawah pengalaman-pengalaman menarik. Saya kira kerain Niki terkait dengan adanya buah durian Niki. Nge. Hai nge. Kenten akhir-akhir kami yang lumun. Niki ring sisi makin. Siki penelpon ke mantan. Teler Niki. Tita nona sampuran. Enten persida. Anto. Napa astane nyapanya sanggren Niki. Ring lakrai. Ring WhatsApp. Dua ning ring WhatsApp duwe. Kantun. Niki ke mantan trouble ya. Jadi Tita nona sampura. Kenten ke mantan. Kenapa Tita tetap Niki ngatur salam. Sarang akhir-akhir sarang sami. Para pendengar. Sane kantun. Susatya. Kantun monitor Niki. Ring perempat RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Hai nge. Mali baca bos. Mali lanturan Tita Niki. Dua ning mantan sane jagi ngelintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lihat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tangga Bencana, Karifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Karifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gerak-gerai para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantong sarang titik yang dari meniki nyari gerak-gerai ring rahajeng Bali. Informasi telah tembang-tembang. Ini kantong mau sang indik-indik buah duren yang menggugah selera nih kini. Ingin sering titik yang lantar niki untuk mengkari interaktif. Lugai titik niki yang biaya informasi malih. Untuk kementenan duren nika kita nge ring olahan nih dados ke dadosang niki olahan api ke mantan nge. Ingin para pendengar niki yening mengenal yang duren nika wanta hanya dimakan langsung kita nge dari kulitnya kemauan. Pasti kesampun niki rakerai harus mengetahui kita nge niki harus uning nge olahan-olahan yang bisa di buat kenten nge dari bahan dasar durennya nge. Di bawah sampai sebiah titiang niki informasi ring kawentenan tempoyak kenten nge niki olahan yang sangat unik sekali. Duaning ring daging duriannya niki difermentasi kemudian dijadikan lauk dalam napi wasane mengkonsumsi ajengan kenten nge. Kadang tempoyak ini bahkan diolah menjadi sambal ataupun pelengkap masakan juga kenten. Ini rakerai taler niki kenten sani ke bos napi wasane ketan durian kenten nge kenten sani maulah niki duriannya ini dados pancake durian kenten. Nah kenten juga niki kekaryane ring dodol utawi lempok durian kenten. Nah, sani senang es krim durian mana suaranya? Kenten ya rakerai. Ya jadi dari durian ini bisa juga dijadikan es krim ya. Dan juga berbagai kue yang berbahan dasar durian. Nah, minat rakerai niki pernah mencoba olahan durian yang apa saja? Mungkin ya meja bos kenten titik yang ngiringin rakerai atau membawasan kira-kira olahan api kemantan sani preside kekaran ini saking bahan dasarnya durian nge ngiring sani mangkin niki titik ungkah ring pesawat telepon 0361223361 kenten nge ngemausan ring olahan-olahan yang berbahan dasar durian nge sanggeru titik yang om swastiastu.
2: Oh, mensosiasi aku dayu cantik imut-imut lagi.
1: Imut-imut, Titiang. Mensosiasi.
2: Titiang jadi.
1: Nah. Si Raja nih kawawung ya. Aduh, tidak enak sekali rasanya nge. Ini WhatsApp juga tintan preside kawabungka kenten nge. Niki dua nih kantun ring trouble ring WhatsAppnya nih kenten nge. Asam mang dumeng ngerakarai Mina apa jebos malih wawanin kenten nge. Pak Sira di wawung nge ring widang napi kaden. Ingetan ke napi. Ya coba lagi Niki Sira sani preside nyarengin titian gurus ngeranjing ring line telepon 0361223361. Ingge sang retit yang om swastiastu.
3: Om swastiastu, rahajeng semeng dayuari cantik.
1: Rahajeng niki selamat pagi Mbah Tu Nindi.
3: Patut pisan.
1: Patut dong, harus patut.
3: Kan ya sekadri kentena tu dayu.
1: Napi ya.
3: Durian nyanggel.
1: Nyanggel, nyanggel.
3: Nyanggel, nyanggel.
1: Sira nyangluh iki tiang napi mbantu iki
3: iya dayu nyangluh
1: nggih tonjo
3: ngantos mriki anune bonan iki nyangluh
1: iya nyangluh niki bon api kenten tekstur
3: nggih nek wonten masih mbo tu dayu yen nyangluh niki
1: masa masa bo nyangluh kenten
3: nggih wonten ya mbo nyangluh enak tekan enak nggih.
1: Oke.
3: Pun api gak tron iki dumun tuh dayu.
1: Aduh titian kena nih ke Mbak Tun Indi.
3: Oke enten.
1: Mbak Tun Indi pun api kena.
3: Nih tiang seger tuh dayu.
1: Seger.
3: Kemangkinan enten.
1: Harus tiang juga harus seger.
3: Nih. Tuh dayu tuh.
1: Titian.
3: Niki kak mangku sedani nyarengin tuh.
1: Aduh, Nona dari Slomadeg.
4: Namanya Nika ngeprank, Nika jahil lah jangan ke angkut yeah. Siang.
3: Sering nyolek mriki.
4: Masa?
3: Yeah.
4: Oh, kenten. Makin nyolek nageh durian nengetan.
3: Ya.
4: Makin nyolek nageh durian nengetan.
3: Mas mari jebos ke takeningin wenten ya durian riko. Yang wenten durian ke siang rikonya
4: kenten. Ah, dada, sarang siki.
3: Sarang siki. Nanging sudayu mriki kenten. Be. Dan siang nyemput ke den pasar sudayu mriki.
4: Iya, dayo kenten dayo. Aduh, Mbah tu nindi.
3: Ya.
4: Ring tanah lot ke wenten durian mungkin.
3: Mungkin ya nak ngado wenten.
4: Wenten mantan ya.
3: Ya, ya nak pohon itu wenten dan riki tu dayu.
4: Masa tak wenten.
3: Nggih. Niki nak arang kentennya nyak hidup durian ni ko.
4: Masa nggih.
3: Nggih tergantung kenten tapi pastane tanah minaban siang ni ko.
4: Tanah.
3: Ya nedriki wenten tebo-tebo niki akeh nak mudue tebo-tebo niki. Nah, saking lumun ten resi dayang nanem durian.
4: Oh,
3: yakti
4: iya.
3: Ya yakti itu dayu.
4: Mewah nge. Berarti dikang nggih tergantung nge. Tanah makin.
3: Ya ya ne mangkin ane tanam menike batu tanam menike wau mentik nike.
4: Batu kenten.
3: Nggih, batu medaging pasir, medaging semen kenten
4: mangkin tanam bale-bale. Sidang mantan. Tapi yang batu ini senang sarang duren, Mbak.
3: Aduh luar biasa dia senangnya itu dayu.
4: Oh, kat mangkin.
3: Kan mangkin nak senang Mas ya.
4: Oh,
3: yang tapi... dados kenten.
4: Yang dados. Ada lacur deh.
3: Iya lacur sebut. Yang lumun kari muda atau nginten. Nah sekitar umur di tiang 40-an.
4: Iya 40.
3: Iya 40-an ke tiang kan madolan ring alas kedaton. Ampun tiang lewat Kediri kan akhirnya ada yang durian nih ke. Negak di siang ampun di pinggir lapangan nih ke. Wenten pohon gede-gede nih ke ring. Belakang kantor camat nih ke. Nih nih kumpul negak tiang Riko ngajeng durian nak siki kelas durian.
4: Eh keren nih.
3: Nih nih nih kan kari siteng nih ke nih.
4: Pun ja.
3: Nih. Saking saking enaknya nih kok kenten.
4: Saking enaknya. Dong yeah, aja tiang udah ibu-ibu sami kerangnya di kim ngajeng duren. Nah, lihat tuh
3: nih. Satu hari nak bisa kali tuh dayu.
4: Masa?
3: Nih yakti. Kampun kenten yang mangkin lantas kan kenten. Nah wag umur 60-an sampun mangkin nak keren taler tuh dayu.
4: Keren eh?
3: Nih. Mangin kede-kede. Tiga batu paling akeh tiga batu.
4: Tiga batu. Oh, kenten yang penting mau icip kan duriannya kenten.
3: Nih kalih batu kenten. Iya nih cina. Ini juga sarang anak-anak. Satu batu kan ya.
4: Satu kenten. Batu. Mantan kami opa.
3: Nih penten kami opa. Tiang-tiang di rumah bajang tiang ngelengit tiga batu.
4: Kenten. Tiga batu. Oh kenten. Kemana nani ki batu ini taler mirenge mitos-mitos pas ngajeng durian nih ke kadi ya, bisa nih ki tapi ada nih ring kulit nih ke daging itu ya di ke taler ke inem kenten kenten.
3: Iya kenten ya dumun kenten batu.
4: Oh.
3: Anu usah ngajeng durian kan kenten. Niko pun dagingin toyo anu nika kulit-kulit nika nggih di tengah nika ten di luar nggih
4: nyeleka nika di kerongkongan aduh
3: yang di luar ten sedang ngajeng ke toyo nika nggih
4: langsung ambulan rau. Oh kenten nah, pang napi lah nih kenten ada misi kenten deh di tuang
3: kenten anu nika yang nak ten masih uning nanging tiang yang biasa kan mas tuan tiang tuh dayu
4: tanya ada rasa napi ya
3: yeah,
4: toyo rasa duren
3: kenten ten wenten perubahan kan nikahnya pang tes waduh kenten
4: pang segar gede kenten uling
3: yang yakti napi ten uning tiang nanging ajengin dia masih paracetamol nika.
4: Banyak
3: dayu, waduh.
4: Aduh.
3: Okay, tentu dayu.
4: Ah iya, artinya pernikahan alingsir ya dituruti saja dong.
3: Tadi pernikahan Bu Eka, wow ya. Lengkap nih kan, napi durian napi nih kan 800 ribu per kilo.
4: Nah,
3: ya memang ya si wenten di yang pireng di Sulawesi nih gitu ayu.
4: Inge.
3: Nah, wenten anu nih kan pohon-pohon durian seharga mereka.
4: Oh iya, jenisnya memang unggul memang benten.
3: Iya, niko enak kocap kenten. Anak-anak aneh kenten mau san niki. Nih, di siang tenuning, minap di siang ibu dek Eka, wow lengkap niko anunya nih pengalaman nih.
4: Betul sekali.
3: Iya, yakti tu dah YouTube. Menikah dumun
4: suksema banget
3: suksema titi yang antuk galah
4: sarang
3: walian titi yang galah ratu dayuwe titi yang mancing basang mau pamit bahajeng santi om
1: inge suksema banget nih Kim Batun ini titi yang sakin tanah lo sampo nyarengin nikah nge rakarai ternyata banyak nih Kim memang ake sane senang sarang durian. Nah, taler kenapa nyantol seharga durian nih ke benten dari segi varietasnya yang unggul memang harganya mencapai di atas bahkan benten di atas 1 JT kan. Iya nih ke taler ya, tapi wasane sane ngawinang ring durian nih ke bawah seraja buah tawi king of fruit kan tenge. Taler niki rakerai sane senang durian. Nah, makin dua nih sampun yusel enten ya taler ring napi sane ka ajang yang terpatut juga di tapi asalnya diperhatikan kenten nge memang ada fasenya yang dumun ngajang durian nyantos duang bungkul telas peragan. Ya makin kang yang duang biji ke manten. Ya nge yang penting memargi ke manten asalnya senengin napi kenten nge sampun nang terlalu berlebihan malih taler kalau begitu juga kekurangan ya tidak enak juga nge secukupnya ke manten. Hai nge rakerai taler titki titiang napi wastane nyoba aja tips ring menikmati durian pun api kenten nge niki rakerai dari dalam pedoman gizi Kementerian Kesehatan kenten nge ring 2 biji besar durian nike sekitar 35 gram daging durian nike nge dihitung sebagai 1 porsi penukar buah kenten nge jadi prinsipnya rakerai sane senang sarang durian ketika menikmati durian nike nikmati secukupnya jangan, saja kenten nge hadibawah titik yang wau dan jangan berlebihan. Susah banget niki rakerai intinya niki sami senang-senang durian kenten ya buah-buahan lokal ya napi wastane sane medue taler niki antuk punya durian kenten nge durus dirawat sira ini mau buah kenten ki pantau nemas malih. Inge yang penting sami persida terhibur ke mantan nantu napi sane sebawah ring di wawunge inge sesumber rakerai sarang sami para pendengar titiang sampun nyarengin niki ring interaktif taler niki mau saring durian kenten nge mogi-mogi persida terhibur kenten nanto informasi-informasi sane sampun subiah di wawu taler tembang-tembang sane sampun katurang titian di wawu tani makin ngirim sanekan malih kenten ngira kerai sane napi wastane majibos wali lontoran titian renggalah jam sia nyantos jam dasa anto nyareng ngira kerai dikiring satwa bali anak tani makin ngirim sanekan diwun anto mirang tembang niki sake ngerai penik sane mamudeng nguyeng cata anto menikah durus biar siang.

Selamat pagi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kreasi konten di ruang digital saat ini dihadapkan pada tantangan etika yang kian kompleks. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence mengakibatkan proses rekayasa foto, video hingga informasi semakin mudah. Hal tersebut menuntut kecerdasan serta kejujuran pengguna dalam menyaring konten sebelum dibagikan. Pemerhati media Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel kepada RRI menyampaikan, selain verifikasi kebenaran dan otentisitas konten, pelanggaran etika yang cenderung dilakukan masyarakat yakni merekam atau mempublikasikan foto orang lain di tempat umum tanpa persetujuan. Kesadaran akan batas kebebasan berekspresi di ruang digital juga disuarakan oleh kalangan muda. First runner-up Putri Hijab Venture Bali 2025, Dian Pancawati menegaskan kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab serta penggunaan bahasa yang sopan agar tidak memicu perundungan cyber. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai ruang demokrasi yang aman dan nyaman dengan cara mengedepankan etika, saling menghormati, serta menyaring informasi sebelum membagikannya ke publik. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Nggih, karai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, kanten sekian niki sarang titiang Dayu Ari Ring FM 106,4 MHz. Mangke niki sampun ranjing regala jam siang lintang dasa menit ring program acara obrolan utawi satu Bali anak kanten nggih. Aing kerai, mugi-mugi sareng sami presiden manggeng kerayuan miwah rahajengan kenten nge start monitor sareng titian niki nyarengnya ring satu Bali anak nge aing niki ring studio titian nenten newek malih kenten nge sampun sarengin niki narasumber duwe wenten peka tutut Om Swastiastu.
2: Nge Om Swastiastu
1: nge titian penapi gatre makin peka nge
2: becik-becik seger kenten nge
1: astengkar nge mugi presiden ngelantur kena tata nge makin kenten ngangkat napi wastane ring tepi duwe antuk satuanya ne anak agung ring Mesir kenten nge nah niki mugi-mugi sarang sami pendengar presiden nyaringin nge ayenge pakat tetep nyaring sampun sayaga niki terus galah terang titiang
2: Om Swastiastu. Ingin majang ringi dirane pamiars narang sami angge griya jeru para penglingsir nge pekak cuc nge pinake serahin erediti manus kadisani sampun-sampun pasti ke titi yang peka tutut kadia sapunik pasti ke pacang nuturan satu renggalah kadia mangkin satu jagi tuturan dasani tuturan itu yang nintan diwentan tios satu anak agung di Mesir kadia sapunik nah cening cucun peka kajak mekajang kentenaler para penglingsir titi yang wantah sani maosang satu yakti mirengang madingahang tutur satu utamanya jeruan titiang ring jalan noja jeruan titiang nalering gang sebelas rike ring banjar buruan jeru cenage jeru madi ring guling ang sanur naler punika kaangan nita kameru ngeh kinta naler bu eka naler bu eka batu bulan tuyang ke desa punika ngeh kinta naler nggih jeru chandra ring jeru kute nggih naler odah yuda ka desa punika nggih nini abi naler sampun beh nggih dadang nggih mugi-mugi sareng sami pamiarsa sane oneng nggih sane satya majang ring programa budaya sane wacana yang sakancan seni lan budaya rikiring RRI ring Denpasar ka desa punika. Inggih, kadesa punika pindah ke pemuka hatur titiah majang ring pamiar senarang sami. Nah, utamanya ni mugi cucun-cucun peka. Nah, subuh masih berupa kompiang. Nah, ingetan sebilang deriti kak nuturung satu. Mugi-mugi cucun-cucun peka kenten narar pare yuane wenten galah durus piarse yang peka nuturan satu kadimangkin ado ka tuturan satu sing jadelen sening cucun peka kajak mekajang ada sanga ngawurat ateng prabu di Mesir kita jeneng ido ngeraja geng jagat Mesir dan kadi-kadi kasub kesumbung kewentan ida anak agung dua neng ida pindah ke pemucuk jagat beraga yang ngih pemucuk pengulu pemimpin manggala nikosane makahawin dan dua neng kasub kesumbung sangka neng punika ngemargi yang punika sane kemaos was kita ning pangan iku naler punika malih telu-telu ning tunggal curiga manjing orang ke punika tane maka hawenen jajar satria ning utamu ka desa punika yen wantah ka desa punika pemargi sang ngomong rat nggih dados pemimpin ka desa punika Nggih. Boyo yo. Dados pemimpin jak menang mantan ring puri tanah nan tedun. Nggih. Mo cacingak. Iko sane mako hawe nentan sampun kasub kesumbung dados pemimpin. Nah kawen dan rada sida Prabu saning raja kengring Mesir. Kadia sapunika yakti kasub kesumbung sangka neng punika. Ring sejero neng pikayun. Ngeh, medasar antuk kegamel sayu wakti. Sane kabawas agam mengane punika. Sane wadah mangga ring sejero na agamu. Sane kabawas tri kayu. Mana ciko? Nggih. Waciko. Mana ciko? Waciko kayiko nalar. Ring sejarah nang bawa sang nalar sayu wakti ngelangenin sang miarse yang rikalane wenten samu parup mapune. Nggih. Ngebadalang punika daging-daging pikayu ni dosane mau tamu nika raris kawacana yang majang ngering ide dani. Para patih ide maka sami. Nah turu mana yang puput kadi sapunika sani sampun ke sumangga meris jero nang samu. Parum mepunika raris ide raris sampun memargi mecino sampun wenten bukti. Sapun api pikangkam peraga yang sang ngawarat. Nggih napi sani bawa sang punika sayu wakti dikayi ke mejantan memargi sampun wenten napi sane bawa sang ide kadia sapunika nalar sampun membukti kadia punika wantah peraga yang sang kesatria peraga yang pemucuk pemimpin ring jagate mang dene sida sekadi kewentan ing ide sang nateng Prabu ring jagat Mesir kadia sapunika. Nggih, irike raris ledang kayu nido. Duaning panjak-panjak ide maka sami bakti naler para patih dan duentan purun rengangan ide sang nating Prabu. Duaning sampun mebukti. Nggih. Tur maning eling rengangan ide dados pemimpin pemucuk jagat. Nggih, naler meseseleh mececingak. Kewongkon wongkon puri griya nggih pumahan panjak-panjak irike ide mecacingak nggih sayu wakti seneng ide naler me dana-dana majang ring panjak sane lacur sane sengsara nika sane maka hawinan ten purun panjak kemaka samim ajang ringangan ide sang Prabu. Nah, jening cucun peka kajak mekajak. Kenten naler pamiar senarang sami. Nih, ilingan kadia sapuni ke peraga yang sang kesatria ngamal jagat. Mang lene sida nular sekadi pemargan ide sang Prabu di Mesir. Nah, jening cucun peka kajak mekajak kenten naler. Jeron titiang maka sami juru cenaga nge sambil lemba jajahitan nge kalangan sampun miarsa yang tutur satu nge nge. Nah cening cucun peka kajak mekajang sake wale moncen rasa yang bagio demen nge yang sada dijabo demen moncen kerasang demen. Nah hidup pengar ke ngamal jagat kasub ida ni ke sani maka hawinan ledang kayu ni da saki wantan suka duka. Suka ke wantan ni da. Napi pikangkam ida sampun presida memargi sini ni ke sani maka hawinan senang. Ledang kayu ni da. Suka duka. Ngin. Ilingan sinarang sami. Maka sami sampun nguikan ing punika suka duka ne. Mejanten naler ing abjagat kandhi mangkin sekadi sane sampun titang titiang nuturang. Wali malih titiang mepekeling. Jagat kali yuga sampun niben. Kali yuga metimpal sareng kali sangare. Nggih. Uga punika kali uga. Ampun aladok kirin sal. Sane sampun lintang titiang nutur. Iki rahis kewentani dasang Prabu sungsur sayu wakti nalar kayu nido rikala wengi ten sampunan ang ido meram lelap sirap ida nentan api sani makahawinan kadiasa punika ido madui rabi madui rabi kekalih. Maka kekalih nenten sampun suwi merabian ngelaran gerehasto asrama medasar antuk tersno asih. Maka kekalih rabi ini tersno bakti majang rengangani dosang Prabu sake wanten puraga yang istri maka kekalih naler sungsut kayunnya ne ide napisane maka hawinan doa nenten medrebi putra kadia sapunika naler sangkale heri kalawengi disampun puput ngemarge yang suwagina dada sang ngawurat heri ke raris pari sesel ida sarang rabi ni maka kali heri kalawpunika raris nih muali malih ngambil rabi malih ke kali. Naler nenten madruwi ten bersidang madruwi putra. Nggih. Kebos nyantos ampun. Panjak-panjak itu. Naler keni imbas naler ringka sungsut sebat panjak-panjak. Kangen kapiangan majang ringido sang Prabu. Nah ditu lantas kanti ide sang Prabu ngambil rabi satus kanti liun. Maka satus nenten preside rabi ni madruwi oke kadia sapunik. Rikala punika raris rikala neng samu irika raris ide mada dauh. Ngewentan samu parum. Maosan nganane sapar dindik sungsut pekayun ide sane makahawinan sampun kutus mederbi rabi kutus mederbi satus nenten wenten preside mederbi putra ngihiring kalau kewentana parum raris rika-rika raris ide maosan sapar dindik kewentana ngide sane ngawin ngide sungsut. Rikala rika raris kautus raris panjak ida ane tuah mula pengabih ida ring puri ane tuah mula saja-saja bakti ring anggan ida rikala rika raris panjak ida mapung watur ratu ampuro matur sisip titiang. Titiang naler merasang saparindik kewentan ngerah tu nentan madrebe putra satus madwe rabi nentan madwe putra yang kewantah dados titiang mapunguatur duaning sekala kalawani sekala sekalaning sampun mejantan nentan preside rabi ni madwe putra ngiring jemar geang ring niskalo patut metenung napi meluasan nunas baos majang ring paraga yang niskalo sake wanten sedereng punika niki ngiring niki dumun wenten pinake nih pengabeh nalar perunggu hiratu ipun megenah ring pedukuan ngiring ipun nak ngemargi yang tetenungan iriku raris ngiring takenan nunas tulung majang ngering kewentan ning idukuh kadiasa punika. Nah jening cucun peka kajak mekajang suwireh kekitu atur panjak kesayangan yang ada mulo di puri. Itu lantas ide sang Prabu kayun ide meduluran kayun sungsut. Nah kehabis antuk panjak ide rane kesayangan di puri. Nah, jeneng cucun peka kajak mekajak. Kacarita makin sampun daris. Nyujur genah hidukuh di kering pedukuan. Irika harih kaget, kagiat kewentan ngipun hidukuh. Saha. Nyanggeru sepengarauh ide sang Prabu. Irika harih hidukuh tan kadi-kadi. Repot nge. Ngaturan lagi di kering baler ni pun di kering utama ni mandala pun di kering disampun ni radis sida pada melinggi kecunduk di kering parek ni nguningan meraos tekin jadu duku. Duku niti tiang iring ido sang Prabu na sedang sungsut pikayun ido kanti satu sida medewi rabi sing sida medewi putra nang tegarang tenungang jiru duku. Tapi sana maka hawin apa yang ranang ke kita kewentan yang itu. Kita masih sengido, sing sungsut tanjak yang maka jang, pari sesel, kapiangan kan kewentan itu sang Prabu. Kanti satu semua dua rabi sengidang, sengada nyidang numbong santana. Kenten, kita nyanjeru, nang tegarang tenungan. Jening cucun pekah kajak mekajang. Ditu lantas sida sang Prabu ngelantur. Nah, bapu duku, apu aturang teken tu parekan maniran asajo kok itu ngideolas nang tegaran tenungan. Punasa nerengi de apo maka sujatin dijo maka sujatin pelih manira ne ado mirip kayuangan manira kadia sapunika kitu kadia sapunika pawacanane de sang Prabu nah jeneng cucun pekah kajak mekajang kentena ler pamiarsa narang sami rekala punika radis. Jero dukuh ngiringan naging sekadi pekarsan di dosang Prabu. Itu landas ya. Kegedongan mecelep. Itu sambil lange malin tu. Lontar. Nah. Itu landas. Kepenikahan. Daging tenung ni. Muali radis dukuh mapung watur. Ratu sang Prabu. Sampun yakti. Niki wenten mengah haring. Lontare puniki. Mangdeni ratu muali malih ngambil rabi malih kekalih. Kadiesa punike daging. Lontar ya. Taki wanten ring sabun raris. Sido bobot rabi ini. Narikala ning raris. Ngidam punika. Ngerempini kak dia sapunika. Mangdene ratu. Ngererahan sane keidaman enten jawentan tios ulam mas kadiasa punika neke sane keutamanya yang ni prosedur atu naging sekali puni ke daging tenung puni ke pasti ke pacang sida iratu medrebe putra kadiasa puni ke. Nah sening cucun peka kajak mekajang pamiarsa sinarang sami kadiasa puni ke ido sang prabu nagingin nenapis kadi ke bawah santuk daging tenung puni ke. Irika dari sida sang prabu keiringan untuk parakan matula metinggal saking pedukuhan. Rikala buditu, rikala punika raris. Yakti sekadi daging tenung mewali malih hidam ngambil rabi malih kekali. Nah, jening cucun pekak. Kentenaler pamiar sesendarang sami. Yakti sekadi daging tenung disampuni dengan ambil rabi malih kekali. Laris ngerempini saka asikisani alit. Presida sayu wakti bobot rabi nisani alit. Nah hirika laris disampun ngidam ngerempini disampun bobot tepunika. Manut sedak kadi daging tenung ide rabi ini sane bobot mapunguatur majang rengide sang prabu. Nah wagan di tiang beliagung puniki sampun medaging sekadi pekasan beli sido di tiang sampun bobot niki aksi. Niki basang di tiang ni sampun medaging punik. Sake wantan di tiang nunas majang ring beli. Tiang dot pisan. Ulam emas terdahang tiang. Anggen di tiang ngerenang pada iwekan di tiang beli. Yentan presido. Tuh, sapun api penados di tiang. Kadia sapun ike. Paung watur, rabi nisane alit dan subuh bobot. Turmana ngidam, ngerempini. Rikala dike, rahri sida sang Prabu. Masaur. Peh, adik. Yang dadi deh beli, sing dadi lenen ken bima.

sepunika pini becik di tiang padam beli. Kadia sepunik sengsak kayu ni dosang Prabu. Nggih, dua nang ide membuat mang dene presida medrobe putra iri ke raris. Nah gengen sekadia pinunas rabi ni jagi ngeralah ulam mas. Kecerita dan kecerita ring margi sampun raris ide sampun ring wawongkon ring genah bemas punika. Sayu wakti kerebut antuk raksasa sani ngemit kawin tanang purika ulam mas. Irika sat maka ida mesiat meyuda sarang ipuni raksasa. Presida raris kasur kawin tanang ipuni raksasa. Mepikuli raris ida sang Prabu ulam mas ipunika. Nah suwireh genah doh. Kau cerita lantas kawin dan dengan rabi ni sana bobot sebirah subuh. Gede bobotan ni. Ida sang Prabu tu nen matulak. Tu nen rauh saking genah jeruduku. Kantun ring margi. Kau cerita lah nas rabi ni dah ni alih dan sampun. Dari semua duit. Putra mas putra ni. Kekalih. Mas ni lanang kelawan istri. Jening cucun pekah kajak makajang. Suwire rabin ni dokonen masih rauh sekeng rumah ni jero duko. Nah ditu tangga landas. Rabin ni desani kelihan sani duoran. Nah ditu. Iriyati. Jadi kalau di itu merasa subuh rabi ini kelihan dari dua orang. Pasti ke subuh kesayangan ya. Sida ya ngelah piana. Jadi kalau pun ikut. Jadi ke radis ngaiwi naya ngeke naya. Jag silur no suwire ringkalan ngemasak pun ikut. Datang nilai ngering raga. Teniling ringraga irike raris rabi ni sani duran anak alit punika ke ambil kegenah ngering peti turmane ke kutang ke sebab ke pasih ke segara niko rab okahan ide ke gentos ke siluran aji panak bikul ketunyan cening cucun beka kajang mekajang panak bikul langon nyiluran putra nido abin sane halit tengah masang suwire kandu sane lingkar ago. Nah reka lo ditu landas disubahan ngedai lingkar gya tidak ngaksi putra nido bikul daduo tuh dan kadi-kadi nangis sungsut kayu nido abin sane halit dan reka lo punika raris sampun rauh rabi ini saking metetenung. Kagiat. Rabi ini sani luh, sani duran. Beliagung. Nangaksi punika. Rabi ini sampun mas bobot ni. Nayang cinga ke punika. Sani mas na boyok manusia. Bikul pun dikesan leka dan ipun pun api diki tuh titiang jakimu delak atin titiang ngeletahan sayu wakti kawintan ring jaga ate manusia ngeleka dan bikul yang sekadi titiang niki ke ngeletahan jaga ate kawintan diki ring Mesir. Yang kewantah dados padam menipun dua ning sampun nista kewantan menipun ngelakadang bikul kadia sapuni ke pinunas alpa watu rabi nisani duuran rikala punika rade sungsut kayu nido sang Prabu nagingan rade sekadi pinunas rabi nisani duuran rikala rade rabin nido

kentungan ke sember gitunya nih. Sedo ditu di sember di dalam kentungan kan. Nah, jening cucun peka kajak makajan. Nah, kacerita lantas jani, iyo imen bekung. Nah, serahino jaipan bekung masih pada singlah piana. Dua gegina ni mulung, ke pasih memencar nyau. Di kalau ditu lantas men bekung ngajak pan bekung nepuhkan lantas ada peti anyut gitu, peti ada di pasih subuh kampih di posisi tu lantas jemah ke duduk ke abon ke sisi dekat di sisi lantas di posisi buka peti ini tu mara buka peti itu kagiat ya kaget suireh peti itu misi anak alit lanang istri tu sebuah putra nido. Putra nido Prabu nido sane alit dan ngembah sang putra lanang istri loh wani gitu jenik. Nah ditu lantas pan bekung lantas ngajak men bekung dan kadi-kadi nak ya saja bekung masih singelah piana gitu nyen demen nate nepan bekung ya men bekung ngerawat memelihara kewentan dengan anak yalit maka kali jening cucun pekah kajak maka jang dan ditu lantas saja lantas ngerasang bahagia yo pan bekung ajak men bekung kanti sebuah lantas tur anak alit maka dadu. Nah ditu lantas ada ning mara kata ngajak siti mah. Ditu lantas dan kadi-kadi deman ya sayang tekena anak alit maka dadu saat maka sebuah saat maka anggono pianak maka dadu. Nah jening cucun pekah kajak makajang. Di subahnya ke kita landas di tu landas wira subah pada kelih maka dadu. Dini landas yang mertakun ngajak main bekung, pan bekung. Apa ni? Yang tadi tiang ide wira tepukan tiang meme subah ngajak bapu serahino. Nyala nang suwo gino memencar, memancing, gitu masih meme. Tiang dot masih melajah, pang bisa masih tiang nut, cara parilaksanaan meme bapu. Gitu abet ni anak yalit. Ngajak ke dadu tu supo sat mako cara wangono panak ken pan bekung, ngajak emen bekung. Ditu saja serahino nulungin ditu ni ngajak adadu. Ane wani ngajak bapane ane luh memene ane tutup ke sesai. Gitu masih ane wani imar kata. Jag bapane tulah dekengken jaga ginane gitu tulung ne bapane. Nah jening cucun pekah kajak makajang. Nah, dini kalneng kak malu na cening, cucun peka ajak bekerjak. Suireh nulantang pesan di tutur satuan ini. Ida sang Prabu di Mesir. Nah, jani subuh kak cerita subuh pada kelih. Piana ni putra ni ida sang Prabu ane duduk ke di tengah peti di pasih. Subuh pada kelih, pada dur. Lanang kalawan istri. Yang cara raga nak ngarawasan berkembar buncing. Nah jening cucun peka kajak makajang. Kenten nalar pamiar sinar ngasami. Dua ne kantun panjang pun iki tuturnya ne. Ledang aksamurai rahurikin nangan ditiang. Malih pitung rahino pacang lanturun ditiang malih. Kadia siapun ike. Ingih majang ring switre pamiar sinar ngasami.
angga giriu cucun peka kajak mekajang kadesa punikeun nangan ditiang rahoy di kidumun malih pitung rahina pacang lantur ditiang malih kadesa punike ngih ledang aksama yang pemiar senarang sami majantan nenten sida paripurna antuk ditiang ring seron ditiang nuturan satwa nipuniki anak agung di Mesir kadesa punike ngiring malih pitung rahina parsip biharsa yang malih kadesa punike. Inggih pina kausana dengan atur puput yang untuk uncaran para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai, sebanyak 716 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Bali. Namun dari jumlah tersebut, tak baru 174 koperasi yang tercatat mulai menjalankan aktivitas usaha melalui gerai koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontung Tubuh mengatakan pembentukan KDKMP tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan. Koperasi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pelaku UMKM di desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi berbagai komoditas dan produk yang dihasilkan masyarakat. Dengan begitu, hasil pertanian serta potensi ekonomi di masing-masing desa dan kelurahan dapat dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
0: Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nemeni Rai Nani Mangkin, Radite Tigang Dasa Agustus War Sekali Tali Nembeli Kurti Tiang Agung Krisna, Mali Nyarengin Ide Dane Reng FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 KHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pasti ketitiang nyarengin Rekelan Rai, antuk nginterang acara-acara perempat siang nipuniki, kantos puputnya titiang bertugas mulai jebas sering jam 3 sore. Raja mesandekan majareng lakran rai sani sedek mesandekan ring jero perigrio pekebuan suang-suang. Sekali biasa nyabran rahina radite kantos nampakin jam roras siang. Muali ididane presiden miar sayang siaran drama tarikh tradisional Bali Arje. Siangnya mangkin antuk judul Ganda Aksara. Bagian sani kaping 6 ngiring biar sang sarang-sarang.

resep-resepang teh liu saja. Pituah, pitutur para penglingsir-penglingsir. Aneka sama tang subung rasan nguyah cintu. Sing yadelen pemekas kapeningane nyala nang hidup dini digumin untang-untang yai manusia. Mula di bayu gede, di bayu siteng, di tumetu pekenahane gede tetagiane hai. Apa boleh lantas itu ngebekalan kehadanin kita ane kesamatan pancen riel. Kewigunan pancen riel ini mulut wah ngalih ane kehadanin melah uruh ane kesamatan utam. Mukitu tugas payu negede. Nah yang pantas tuh terbuka jani. Muruk lantas ingsas lelaga mukenken lakar penadin. Sinah, sinah. Rurungane cupet. Tukadane dalam sida lakar. Tepuknya dewek yang sing si deban ngisinin nagingin paukudan linging sang yang sastra gitu bos para penglingsir. Nah yang ni dewek mula keliwat saya tuna iya diangke. Tuh kebukanya ini dewa ratu lebih kapening tengah iusel. Pok subuh putih. Lio neng mbak putih pok. Dini tetap. Lakar ngisinin jiwa ngisinin pauku dan pangside lakar. Ngemang marga. Cici pengancan apa ngeside tutu kapening para alit-alit yen subo margane melah yen subo rurung lah sinah anenut di kuri dorene dewek sinah lakar mulus mulus pejalan gitu gitu yang rasa yang

Halo Sing Julian Kewidia Pengurus Angon Bakti Ring Lingih Desang Yang Widi Adulian Parilaksana Adulian Ngaturang Pangu Bakti Sedino Dino Adulian nyalanangane kehadanin jenan lo ada yang dewek joh perjalanannya buku gitu. Nah bantas di karma sanyasa nyidang apa ngawinan tuah mundoreh ning ketunan hidup memarakan kode di lesa ketunan bro kehidupan dewa maka kawinan doang ngon ngadi ring lingi hidup sang yang widi.

apa menbuin lakar satu yang buka janing cutat pangan kan nyala nang tugas nyala nang suodharma pasing pojol hidup ini di gumine sing isin ngane madan tugas pari laksana angon nyalanan bakti rilingi kida yang widi pangade kepungkur wekas nyak galangin keneban hidup e buko janing meh meh bin maning meh meh bin puan lakar banjir rilingi sang yang widi walau nak pantas eleng, eleng ring linggi hidup wak. Pantas bisa nyamatang. Naman itu sinah supo eleng. Ingat idewa kapin yang linggi hidup sang yang witih. Hijau eleng gak sini ajak nyatu. Sengten ngenah. Di ruang sengten ngenah hijau adalah kerja. Aduh.

pocong. Entah liu buku liu ada di tongos. Udah yen sing jemak sedina-dina belajahin sedina-dina mulut tuh patut ane sanang jalan.

ngawang lantas jitu ken perjalanan pleh ken perjalanan mapan sadripune pangide yang dadi sadguna tu tujuan widya pangurus saja.

0: Kulik sang yang sastra ayu wero dampah sing dadi bog-bog. Oke itu isine to.
1: Nah. Makawinan ya diastu nawang. Batok aslem kuku sing nen bani bakal nitik tangka. Sawirek mau kejangan ya do di kumini sing itu. Tuhan menciptakan penuh dengan kekurangan dan kelebihannya. Yen itu beli lebihan, sinah di sisi lainnya ada aneh keuangan. Yen ake aneh bisa nyemak keginan aneh halus. Umpami bisa negak dur meja gen tinggal nunggu laporan gen.
0: Dur meja? Ulan. Dur kursi lah ya. Ha? Dur kursi nih.
1: Aing boleh waten ya dur kursi sama biasa lah negak.
0: Dur meja negak bani dan tadi negak dur meja.
1: Ah?
0: Bahan negak dur meja.
1: Bilang senak yong lah.
0: Yong lah.
1: Ian meja nak lensing bang.
0: Men.
1: Ni kita ya bisa nyemak gaya di alusin. Urin mongkot punya nyuh ya kalau sing.
0: Sing bisa.
1: Mawinan mau kejang pada misi kuang pada misi lebih.
0: Iya nak melajen ilmu kiri pasti sakti bisa ilmu kiri itu.
1: Ah?
0: Ilmu kanan masih sakti mau kejang aku sakti.
1: Nah.
0: Mau kejang penyewian itu sang yang widi masih itu.
1: Ya di Aston kiri segitu beli. Nak yo bawa tawangi bane patuh tekan jani di beli ngelah limau. Lah limo tengawang, lah limo
0: tengebot.
1: Nah, bot awang ibane tengebot terberdi nyemak gaye. No anio di bidang mo gaye. Nyak sio nyemak nasi.
0: Senyak nasi ya.
1: Sing. Paling sing ne kotor nenene belakang nyemak akhir dia. Tawang ini bahannya nuk nyemak gai.
0: Oh gitu.
1: Nah, bila perlu, jok maro bangun, yo masih malu dari piket.
0: Kewala hasil survei saya gitu.
1: Kengken.
0: Nyen nyenak melimo tengedel, tengebot. Pasti ke akiunya lebih tinggi tuh. Lebih doang tuh. Oh, kebanyakan tuh.
1: Sehingga lebih doang, sing beli.
0: Apa tuh?
1: Lebih cepat.
0: Lebih cepat.
1: Artinya... Sawere sedek nak mau garang itu mau kerja ngon limau tengawan. Ya oke di dianteng ebot lu halu ya man lu.
0: Kemau. Kemau lah kan satu. Ngantop di mana. Liu condong presiden itu pasti kebot di mana tuh.
1: Oh.
0: Cuma ada bener so kebot mas ya. Kok liun kebot ya.
1: Pih. Dimakan tuh ada nenek. Perkecualian
0: li. Oh.
1: Megai kebot. Yang makannya kebot nih.
0: Kalau nak orang-orang pindah-pindah yang boleh menanam hari-hari limu kedebot kan akan bisa mengedel. Nak ni mungkin ini sugesti itu keyakinan dah tu. Aja yang sing.
1: Nah tu mawinan saja ken sing ragu sing perlu ngalih tu.
0: Sing perlu ngalih tu.
1: Sawere jani alih percaya ken sing percaya.
0: Tu boyo.
1: Sawere melayanan percaya teken yang benar.
0: Nah ni. Jelene tuh.
1: Hah?
0: Jelene.
1: Misalnya ada beli percaya tekening sebuah benar. Segitu.
0: Hmm?
1: Kalau benar beli memuja tuh gitu jan.
0: Oh, memuja benar tuh.
1: Kawin antara percaya dan benar salah itu menjauh.
0: Nah, yang biasa yakin nih malah itu, sih tuh.
1: Nah,
0: yang sing yakin, sing banding orang benar ya.
1: Ya,
0: yang boleh yakin kebeh benar telung sana, peh mutiara ni, ini bakat ni bakat adab di kudo, bakat sih itu.
1: Ah,
0: ya marah adab dong, mau falsu barang itu.
1: Nah, ini semua nak ngerawasang necen kaden saja, necen kaden tuaro saja, sawirek. Ane mulo sajo benah sing ado anak nawang.
0: Sing nawang dong.
1: Nah, bawenan nak ngerawasan sangkan domong utang yatno undagan idape lingling dodropon nyujo suklo apa nento lintang sulit. Apang sing dadi tungkalik nodio merto wisyo tepuk. pangsing yen motung kale li
0: ni bekew
1: benar
0: cen kaden sajo cen kaden sing tuah bedek sen binlat dening clear kada gitu
1: sajo
0: satu tuh
1: abedek bos boleh artine
0: bedek muling wisa ulung
1: nah
0: kewalon ni nak suk semang nak nu idang dini tu bening dini
1: iya mau enang ini saja beli kalau necang ajak mau kejang sirup sirup kanti ngipi segitu ngipi itu iya nalih latasan di bobelong kan sing tu bojeng bobo lepas kejap tu sang yang atmo
0: sang yang atmo
1: bom kijo kadang pemain melalui ben man ko taman ben man ko ketua hidang melalui semangat sakit yen prade kelangan tesan sangat mau melalui sing teko
0: nah ni bon
1: mawena nunas kijo ye keno benang alih rumah no ben ben hidang bangun semangat ni mawena nak ngerawasan sambutlah pagimu dengan tersenyum
0: senyum the smiling do sing ngene
1: the smell
0: the smell
1: yang di papah nyung do smell
0: isin abian dek
1: abian smell awen yen keto lantasan paswe cani do ne nu rago nyidang
0: nu nyidang nu nyidang urte
1: sing ne angon kesuk seman ratu botare suk semo titiang malih titiang presido kecunduk ajak timpal-timpal
0: sing kan di nelpon jani
1: sing aduh di nelpon bojong pasti soireh bo majanyi
0: janyo bo janyi
1: aduh bataro bent yang meman hidup yang bo kadung mo janyi ke rekam gitu
0: kehawenan semangat mandak satu aktivitas iya nih para istri-istri lo pasti subo ke poran peranton po kepon
1: nah ke poranton
0: pasti pun nyemak gairan emadan geginan apa ya lebang pasti ketuh aturang lengingi hidup mapan nu buka satu dunian nu mekenyit di hidupnya galang depot nu hidup isangnya menuncak di setulah sarira tuh maka hawa yang paling malu hidup malu atur anak kerawasan yatnya seso itu
2: ragam tradisi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
1: Mawenan yatnyo seso tu kesoko baos Saiban.
0: Saiban.
1: Ah benar.
0: Sai.
1: Sai itu ngeran yang selesai.

0: bo nasibian di magic jere bo sing tadi yang ngono aturan mo aturan sing kan ra gomedar
1: ado penanya gitu bo jemaah-jemaah mapan sing ben manene ben nyakan tadi itu atur jemaah ben tu kan sing mau cari entu
0: sing sudah honyang beli di bukan kan sing si mau cari ben
1: labu jemaah nu tengok tu nu tengok nasi tau orang contoh tu nu tengok nasi ya pangsing binakan tu binang angon tu
0: nah mau kejang tu kembali ke rasul
1: oh rasul kembali
0: nah yang nyari an yang orang siso sing siso
1: sing siso tu
0: ke walau ye nak ngerawasan mau banten saiban banten joses suwo sebilang sebutnya kan tu nak boy ibi suwo si ibi kan ya mas saiban
1: jadi teranya kan apa ngecuknya kan
0: itu aturin tuh senyang brahmo sayang brahmo senyang listrik ya raden sing hidup kok itu isine pesan iraga bersyukur
1: kembali ke rasa
0: raga nyidang ado ane lebongan jani di joma nenena nangkala nyidang lebongan gitu.
1: kalau jadi tuh kacang sahur duwe kacang sahur duwe yang bidan misi jukur apa yang tuh misi bener-bener jadi kacang sahur duwe
0: tuh semuanya sepatu enak di bidan-bidanan selo ya lebong
1: selo
0: atur no segitu ya jani mau mucuk saja
1: mucuk
0: yang menu liu ada be ada magenap ada jukut ni atur saya peragat kacang sahur
1: kewalau
0: sing ado nak nyurut banten saya banjang
1: kewalau untung netu lagu sing itu arane untung netu ah bakti yang kau jani yang berbakti dengan lingkah hidup apa yang kau persembahkan aku terima sing gitu bahasa
0: saya kewalau siapa yang memakan belum diadnyakan terlebih dahulu segitu siapa yang memakan sisa yadnya dosanya akan terkikis. Siapa yang makan sebelum yadnya berarti pencuri
1: pasti tidak atur malu
0: nah
1: kau ini jadi perani 2 meter nu 2 meter tegak jeruk
0: nu 2 meter
1: pangliun kan malu kini
0: lumsur 2 meter dulang sekat senti sampian ben sekat saya botol 1 meter
1: pidana satu mesti jangan lu wewal nangkau itu mesti gimana nangkau itu gede tobat kata keseh itu langsung nak gitu bakti itu semelih itu bakti asal itu
0: nyinyang saja itu kalau yang jani nak mau kejang alih serba praktis kengken ya ban gitu mekejang pang mau nyingkat waktu pang engal man ngalih gai di sebuah man ngalih gai ngelah pipis bakal beliang tuk patuh
1: tuk si arti nah ye, diperingan jane sih dong
0: imeme pasti kau sebuah ngalih ye ketukade nyalur di bula
1: ngabojun
0: angon kelnyakan angon kelajang segitu ngalih sang angon mau pumpun yen mawiran man yo misi mau kutu paro
1: yen
0: mimeme ne pidan-pidanan
1: pidan-pidanan
0: oh, man mau kutu man kopi sago ngorto sawire sang yeh tu subo yo ngelah kelangon bin mani yen jani dulu kan sing man waktu untuk itu magae gerat tengen kal beliang sang aja beliang yeh
1: cuma ya beli pepaseng bin barak warnane bin angin pesuruh Benda budak, wah teruah dong cuma kena ya kecormnya.
0: Oh sumar nih tuh di batu aus tuh.
1: Tuh, iya itu bajak-bajak, perak pesu gitu. Nah kalau singkat ni nih, demen hati ini singkat.
0: Nah,
1: aduh.
0: Iya ini rago, ada lantasan joh uling di kota apa man satuang?
1: Ada ini di pegunungan. Tongosane nu dewa ratu sejuk nu rinangan emadan popohonan pengijuan jak makanan dah sing kena
0: ngamertanin umin kuladi muah dondonan ngaremun tuh jangkang wang

0: Ini bakal sepi ngutang rame beli makan ban. Adi sepi ya le, ngutang rame. Ijat kenal tu?
1: Ah?
0: Ijat kenal tu?
1: Bising tu di rame itu. Oh. Awen sengaja agak menyepi.
0: Oh menyepi.
1: Mana? Menyepi kenal aja nih banyak sepi.
0: Oh.
1: Diajak ke Didiana pang kenal hanya dang rame.
0: Nyipeng ane madan pekenakan yen suba sipeng.
1: Nah,
0: pasti rasa jejah konsentrasi terfokus pesik.
1: Oh. Jadi apa kan ngeramean tuh?
0: Apa ngeramean tuh?
1: Aduh, timpal-timpal dini marupo baburon.
0: Aduh, makan
1: ke. Maning akang munyin ke desa nema munyi di duur kayu.
0: Iburan.
1: Nah.
0: Nesat make oneng-oneng sangiang karno. Munyi ane lemuh. Munyi ane manis. Tuh.
1: Tuh dewa ratu
0: temen hati
1: ngelanganan kadiraso.
0: Aduh kriot isinya hujan kapah-kapah
1: dingah lantas ini made megegitan.
0: Oh.
1: Nyangetan
0: sama bu cara ngemargiang apa ada ane melingis yang maput gale emang sembe oang jek cara nyurio sewane muja ide sang yang surio
1: iya napa keadaan pelajah ino buku gitu
0: beli rasa kewah di ngotok kewah nampi pasang sing keresap pasang memecelap kenawan jek ben gantung
1: onyang mau kulit tuh gitu ini suboi rago. Kau dakianan kena kasih gitu.
0: Ah, oh, tuh ranang.
1: Nah, apa jangan bakat dakian-dakian tuh jauh kangwang cuma gitu. Budi dalam rago nyilamnya.
0: Atusan. Nada mantas bisa ngelangi tadi ande. Nah. Ngelangi sing bisa.
1: Nah.
0: Betawang tuh dalam kat cepurin tuh. Kawin ngait lago kangwang bedakian nanti pengaluh bernyalun.
1: Oh. Nah, yang buat lago gai. Pedakianan di Kuala ini ngadobi teko batak neng kata teko.
0: Tata. Isin lah nanti tuh punya tunyung.
1: Nah.
0: Sulung. Nya aja saat pada kamu megarang di mumbungu eh.
1: Isin bu. Itu tuh imade nak kenken nih.
0: Wah, ben, dia banyak bersenggel.
1: Si kel yo bangun lu dikandungnya tumben tuh kelejan ini.
0: Nulis sini nulis tu bukan nulis, nulis apa?
1: Saya lo lain sebang ya teko.
0: Sebiasaan sebang saja ni yo.
1: Aiy, tu nak kengkian yo.
0: Minawang, mapan dalam ing segaro, idang rag, saya idang raga ngukur, yang dalam ing telago kadek tunjung angan ukur kadem gitu di sarasam. Berserah sama saya tuh, itu sastra weh. Angwang, ane dakin-dakin, angon saat boh yang sakit panah ilakar. Payah satu wane weh, tinggil kan boh.
1: Nah yang cangkan bisa nengar uling di sebang ne beli.
0: Nengal?
1: Sebang ne, ah?
0: Nengal apa nengar?
1: Nengar.
0: Tuh saru kok pengen.
1: Layah ke jauh nengal. Nah yang kini sebang ne pasti ada ane kenahangan nih.
0: Mula di sajaran yang carmo, di semito nah sing itu. Ye nak demen, ye nak sebat setengah demen, setengah sebat tu nak kewak, nak nyata tu.

0: ning raos endi.
1: Para gas ni aja. Pas engak aja megliap, Pak.
0: Sajo.

0: Ini utune bapak ngantos madrin.
1: Yen biasane po jalane nuju guin ya segitu beli. Engken ya cara dodaro.
0: Engken to.
1: Ano kampit ne kena model. Alon dab-dab. Ne jadi dadi buka tumen je gancang po jalane.
0: Ni sanang.

0: apa ngawon diang?
1: Nak ngawang bapu keluar keluar.
0: Udang udang.
1: Pusing je kengkeng ni sambil molenan tepukin bapu. Dah di made jak buku anak bingung tepuk bapu tu mawenan.

0: tekene papo ane subuh liwat kayang buin pidang sing ado ane sedang kebang tiang tekene papo
1: ngah yang saja je gitu oraos madine tuh bulane melah ajak papo dok mau kebang kebangan jak megalang galangnya tuh
0: ingin
1: bisa papo nyaurin sauden papo menyap isian satuan ning
0: nana apa mirip ning ane ado dikenah jening nyohang papo gitu masih ado nih di pekenahan papo nih iya mulo sido ban jening nampi
1: nampi ado ane ngane le ngerasa mirip ke papo pleh ban apa dan sesuduk satu nah demen melajin gini dia ketungkasin nyen sing gitu
0: nah depan teh ane subuh-subuh sing gitu beli apa nih raos ano tekening iyo sing ngintayan mimpas tekening sesano tekening ugar-ugar sing gitu jek masuk akal gitu benampi
1: wireh pak panaknya dinyatu nak meketean ya
0: nah
1: bisa uling nol se dewa idrak inblis yang loncang-loncang
0: itu kan
1: limo sakit inblis sakit sio satu
0: tergantung bilangannya apa mangon sih gitu yang di matematika ada bilangan cacah uling di nol mulai yang ada bilang genap uling di dua empat enam delapan gitu ya
1: nah
0: raos sang raos

0: Papo. Yaning kena Kang Tiang. Mau kejang tuh dasare tuah belok geneng ranang.
1: Dari dere. Mulian belok geneng ranang tuh.

0: bakal hidupnya kewah. Mak kawenan kewah kesingnya nongos sednak dua ke.
1: Apa kerana gitu?
0: Sewireh ya bisa kalau memecahkan masalah. Mawe buka kegendengnya belok ke ngawin nang lacur bolak balik manumites belok pernah nang lacur.
2: Nah jani yang lawaseng belok. Mula dasar yang manusia mekejang belok mekejang sih tu.
0: Nah
2: kejang mendasar ban kepetengan keliput dening awi dia kegelapan ada itu.
0: Yen kanti subuh keleh jani nu lantasan ngubuh belok itu.
2: Ubuh lantas tu apa biman lantas pepalon yang melah melah.
0: Nah mawinan yang sangat denan belok. Umpami beli jani lakar luas nangkil ke purobo sake.
1: Gitu.
0: Tusing ten mentas kemo. Sing lantasan beli bisa mau macam.
1: Nah.
0: Ada tepuk tulisan menuju posake ke walau sing bisa mau macam benang likat itu.
2: Tuh buku satuan pe anak ulian belok gitu mau kejam.
0: Belok. Eh sajot.

0: ngeluhi warguna.
1: Nah, ubadeng jani tu beloge.
0: Apa angon?
1: Kewikanan angon uga raos mati. Sawire belok tu sat mako musuh.
0: Musuh sat mako penyungkan pinakit penyakit ane ado nekat di paukudan.
1: Tunggal kete permartaning satru ngarani ronging si punggung juga.
0: Tu, iya.
1: Tanano madano kesakti ning punggung. Sing ado ngeliwatin kesaktian blok itu.

0: Nah yang subuh lantas ngelah modal. Buka rasa di dunia modal itu sing ilmu pengetahuan.
1: Nah
0: sajroning niat ngane madan belum itu subuh akan mucehang sajroning itu.
2: Ya ning subuh belum ke nyedang kalah tekening ke pradnyana. Tekening ke wikanane mau jantan sahananing laro sekananing lajur sido bakal kalah mas
0: kalah tidak
2: nah.

0: sakiwala beli lek tekan mekejang rasanya manusung lah bibit situ.
1: Bibit kengkeng.
0: Bibit bisa, bibit sukses. Sakiwala saja rohani ngale bibit tu numuhkan bibit apa melah tu asana sing keno bencara beli tu.
2: Mawenang jani kepratnyanan ni ane ale. Sawireh melenan pratnyan kelawaning wiseso.
0: Nah yang satu ang pratnyan sih doking jana pratnyan.
2: Yang pratnyan sih subo sajo-sajo ngelaran sadu, ngelaran bakti, ngelaran posajo, ngelaran kodarman. Yang wiseso nih patuh terkena sakti. Asing sakti inatan lanoreh angkaro ambak nio. Yen subo nak sakti mau iseso jek doyan bakal angkaro nemu.
0: Mapan sang pratnyan tu wusnya amerto. Jek rasel di ngemang tutur nyen ya tuturin tu.
2: Jek dayoh
0: rasanya.

0: dasar jani ban pake, dasar ban tekun, dasar ban anteng melajah.
1: Kapin ngin jani melajah sih itu
0: nah. Nah, sawirek beli dua gitu sing ada milih tomos. Di jauh-jauh anak ane anteng melajah dua kali kemolak.
1: Kemolak itu.
0: Yang subuh bal lengit melajah, ya pasti belok bakal ngumin itu.
1: Ian satwa ngane pidan-pidan sang peragu yang berahmane ngincep ang sasre-sasre. Itu nak liu melajah makawinan keadaan posisian sisian.
0: Oh itu sang merago dan acara.
1: Ario merangkap itu.
0: Sebenarnya itu ane ngajakin. Tadi nak melajah tanpa guru.
1: Nah yang di satwa ada gitu. Di wayangnya
0: nenek tu.
1: Murid di depan Rono ni melajah.
0: Sampai ke Lawio.
1: Melajah ulin di ben gambaran patung.
0: Guru masih ada anak tu.
1: Oh ya guru. Nah. Tapi dari segi letak kan saya kengke encaran melajah tu lah tu rat mal.
0: Tu guru tapi memaling ilmu. Tanpa restu.
1: Tanpa restu.
0: Nah, ya jani kan nak ngalih aneh sah.
1: Sah.
0: Yang sange kelawayo kan sing sah.
1: Sing sah.
0: Lewat belakang gitu.
1: Jarur belakang.
0: Kawenak melajah tuh pangguru aneh sah lewat formal. Harus ada sekolah. Sekolah tuh mesti harus man daftar. Yang sange itu ilegal ya dan.
1: Begitu gunan sastra.
0: Nah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
2: Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengembongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau tetamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

Rakyat Andrei, algoritma pada platform digital mempelajari aktivitas pengguna mulai dari informasi yang dicari hingga konten yang sering dilihat dan disukai. Aktivitas tersebut memengaruhi jenis informasi dan konten yang muncul di layar pengguna. Praktisi komunikasi sekaligus dosen ilmu komunikasi LSPR Institut Anak Agung Istri Putri Dwi Jayanti MIKOM mengatakan algoritma mengambil peran sebagai penyaring informasi dalam distribusi berita dan membaca minat serta perilaku pengguna. Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan pengguna lebih sering menerima informasi sesuai kebiasaan dan minatnya, sehingga berpotensi membatasi informasi dari sudut pandang yang lain. Sementara itu, pendiri dan CEO Kolase, Arief Riono, mengatakan pemahaman terhadap algoritma dan perilaku audiens diperlukan jurnalis untuk menjangkau pembaca. Namun, pemanfaatan algoritma tidak boleh membuat jurnalis mengabaikan fungsi utama jurnalistik dalam menyampaikan informasi untuk kepentingan publik. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Inggih kebawa sang ulih kita sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
1: Bali. Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Susmaning mana torang titiang Rekelan Rai kantun satya meskian iriki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Agung Krisna kantun nyarangin ide dane sade mangken muali ngering biar sang sarang-sarang siaran drama tari tradisional Bali Arje antuk judul Gandawirasa bagian Sane Kaping 6.

0: banyak ya si nakal-nakal murid itu mana ya?
1: Hah?
0: Liu muridnya itu, wey. Ada guru di sini mana jam lain ya, boh.
1: Murid gue nampil gitu, guru ada masih
0: nakal. Lalik aja cuman ya, ada guru melayu murid.
1: Hah?
0: Ada biasanya muridnya nyajak guru.
1: Do jam lain, ban anten, ada muridnya.
0: Ada? Al iyan gitu, yang ada guru ngambil sisi ya, tanah gini ya.
1: Mungkin.
0: Umur kalau cenak tuh ya gitu.
1: Seng, sewira anu ya tuh guru truno, muridnya bajang.
0: Oke.
1: Nah terus yang gitu guru jam berapa gitu bajang ya truno?
0: Kalau di sekolah sing mau, pasti di jalan juga.
1: Jumah.
0: Jumah. Tuhnya.
1: Di sekolah kan sing ada anten di sekolah.
0: Iya nawa yang playbang lo gitu.
1: Mak Wenang di buku di satu gitu tuh beli. Kengken sedek sang Arjuno tuh mau tapo, ado celeng tekoto neng lupe. Kaden si barangan mau tancap panah, mau taruh si woja sang Arjuno.
0: Kerat, ya pemburu doh.
1: Oh, itu artinya si yang si wo merago guru, sang Arjuno dari murid.
0: Siaw,
1: mau mati yang celeng si barangan, celeng tuh saat mako malas. Yang didian ngemati yang malas se guru kan ngemati yang malas se murid deh yang malas sih mesti nyidang.
0: Oh gitu.
1: Mawinan si barang kan tenage guru rajin, murid pang rajin. Yang guru we malas, murid rajin, sih nyidang.
0: Kalau cuma kas ni pasang mau celeng kedas beli ya.
1: Enggak.
0: Celeng kedas beli ya. Sih dah nampah kas.
1: Tuh mau nak makanya nak melihat nampah aja ngemati yang.
0: Pas cuma jangan membat lihat celeng kedas beli dah ujak berdas.
1: Sehingga nak nampah celeng ada anak tu.
0: Itu apa dah tu?
1: Mau saya kata nak kedua nampah nak karyawannya. Saya kata nak ibatnya.
0: Makanya pidana kita guna najian megue. Ini mana undang-undang. Jadi pepasan sama gue ada sekat celeng. Tengok tu.
1: Saya nggak ada anak orang aku kedua nampah. Jadi saya kata nak matakon. Paling saya kedua mati celeng jadi. Kenapa mati beli itu?
0: Kalau saja gitu nak guru ajak muda pasti ke saling intip sih itu.

0: Tana dulu kan itu satu orang. Sejarah nak melajah sih nak dekiap. Beli cara beli bidan.
1: Kengkeng.
0: Sebenarnya nyemak buku kiap.
1: Tu anu pastu kan butuh.
0: Itu kawigunan tutur.
1: Saja.
0: Yen bodak makan jadi yen duak nak nutur pe. Apa ya kebisaan tu? Duak senangnya tu. Luek
1: senang tutur. Mau enak di satu busan tu. Lean teken jelek kan yang ngodo apa ngodo? Dadari.
0: Dadari.
1: Yen mure de bogodo ken dadari nyen. Bisa merajin masuk mana?
0: Guru dosen ni,
1: ah?
0: Jadi tergantung ya ni, guru apa masa?
1: Nah,
0: jadinya guru terunau, bisa leh asal muda dengan ngat.
1: Wawenan ini antengnya tekekan, ya sebagai raga anteng, pagah. Tekekan nggak buat tujuan.
0: Anteng tekek, iya no jadi.
1: Nah, Yatno tu liu apa ni Yatnin?
0: Yatno tu madan waspada.
1: Nah, apa ni waspada?
0: Ane waspada ya?
1: Kena irago pun itu
0: mapan maco kena sengkena ban.
1: Sewerek ane ado di sisi tunen karwan bakal menggoda irago kecuali irago ane tergoda.
0: Tergoda.
1: Awen lagi sih tekakan jani pangdo sampai irago tergoda.
0: Maka hawenan. Suprabo ni lu tamu menggoda Arjuna mau badeng lo
1: tuh
0: dari tergoda lama
1: nak binan cano kaben cano
0: dot mencanin jika mencanin badeng ya itu
1: nah panggidak itu
0: amat res tapo kerten itu sang Arjuna itu di gunung Indra Kilo
1: ini belok sang Arjuna tuh
0: hah? Sedang metapo orang belok nih
1: tuh itu nak jika
0: ngidam udah metapo dong
1: saya ngeringwan
0: ngeringwan
1: pas pagah mas
0: pagah ngenengan kain
1: kalau nyen nyedang gitu sejabo sang Arjuna
0: ar
1: itu berarti nak pagah jano pagah
0: manusia yang tekun
1: mantasan su prabo
0: su
1: luwong
0: prabo
1: sinar nyen jane pagah tuh kelemahan sinar
0: sinar suci walau dasar ben suci
1: nah
0: bening bakena halinge de sang yang udah pasti elah lakar ketemu yang nekutak jauh paro
1: alih ning ini pake wah saja sawere irago ado di kengken ado di not
0: di pertengahan ke hidup tuh nara cetana di suarga kengken caranya tuh
1: ya lambe kan bakal melantun
0: lambe kan melantun apaan lagi hidup ngelenteng pas yang
1: onyang lenteng cungong melantun yang untul
0: padi demisi masih yang lenteng.

0: Gedang Acaryo Marako Guru sing dadi cupar mapi Joko Wisesan
1: sing dadi
0: sano
1: aneh madan cupar
0: bekerja kene sing ngikino nek itu sing ngikino
1: sing dadi tengat
0: sing dadi cupar sing dadi tengat
1: yen bomocat guru dang acaryo gitu pasti ke apa nih bakat kapan guru tuh dibakang kapan murid tuh nih lu
0: mawinan guru tuh ke bos pen transfer ilmu kewala tergantung masih jani beli
1: thank you
0: i guru sing tadi ngurin yen sing muridnya mau takon.
1: Oh gitu
0: no tuh nak menjaga emit seorang guru mas itu sing matakon masih haji anurin
1: ya, ya, biasanya di SD SD guru udah kan udah ngerti anak-anak gitu ya.
0: Guru ya blok dong
1: ini aku 3x2 tambah 4x5 kewah mau kenapa million kali. Aduh
0: udah kali yuk bidang-bidang mau kejang yuk melalui ke kali-kali
1: kalau aneh ane luang jadi bagi nih liopar, bagi nih liopar.
0: Oh gitu.
1: Apa kan ngapalang kali, ngapalang kurang bagi lu pasan.
0: Wah,
1: pasan apa bagi?
0: Mulen aja beli.
1: Bagian.
0: Ya secara bagi ya sih bisa. Kurang apa doang?
1: Ada ya.
0: Terus kuat juang-juang kan, sih nak domo.
1: Pas nak bagi, lepas apa yang bagi? Ada judul. Ada udah bagi, kalau semua tukar kau nih kan?
0: Mawena jani ngaleh sama dengan, nih kewa.
1: Sama dengan
0: kewa. No, ngaliang bisa, nambahang bisa, ngurangan bisa, magi bisa, yen betul bisa, sinah jepatuh ban. Sing gua ada wicaro.
1: Sing ada wicaro.
0: Ya jek nambahang kan bisa, sing bisa nguangan. No.
1: Dini harus pang merata. Desain yang widi kan nyebar ngane madan amerto di gumi merata. Meduak-duak kan janing langi di amerto nanyi nepok nol gitu.
0: Meduak-duak kan udah.
1: Oh.
0: Oh iya dia nak blok duduk.
1: Ya yang mana apa?
0: Pobin si lengit.
1: Tuh bo.
0: Yang berduak bisa antang.
1: Lah toh bo ini wonderland.
0: Yo man.
1: Doi si uluk-uluk.
0: Hah? Nak mau kerja sama winan benah ke yang saya ngisinan kebijaksanaan ke depannya luwung
1: mau ya gitu
0: isin mesti kebijaksanaan pas yang bas kaku kebenaran ya.
1: Ane madan bijaksana kan coba fleksibel kan
0: nah nah bang yuk itu yuk nak bom jalan genin ya kan oh dan bijaksana
1: iya dong. Bah muntuh ya mantu, nak bahangnya muntuh.
0: Oh, yo nak maro, teko nak bumi sanyo nyemak gai.
1: Oh,
0: tu bijaksana tu.
1: Bah, mulu ngalih kini, pantai ngerasa bisa tu begitu.
0: Oh, tu sengaja, dia dengannya jelek.
1: Nggak jelek timbal itu.
0: Benar.
1: Ada senang gitu amat ya.
0: Oh, tu ada nih rago ngai politik pangnya luong irago tapi timpal
1: lebihnya. Timpal lebihnya ban tu. Ada apa dengar kan? Ingin ada dua dan. Pengal deh, ngekek deh.
2: Lio ban apa nyatua yang
0: nah, ini beli ajak nyatua kekeja cara jan sambung naji bangul.
1: Tuh, bo. Soalnya pe anaknya nyatua sama kulit. Kudiang, bet melet kulit ini gitu kan.

0: Yen sing teh made ane setato nungkul nungkulin bapo. Ban raos buko kitu bapo. Terima gen bapo. Mirip netuah karmo ane pidan ranang.
1: Ini madan hukum sebab dan akibat.
0: Di subahannya bapu ningan raos madi buku gitu nyak rasa dangan dayuh kan berdik.
2: Ini ngangon ngalang pekenekan pasti nyesel lantas hidupnya. Sengakuin hidup buku jadi padahal ada karmo ada bakat pindahan jalan sih gitu.
0: Aduh seng nalen aneh ngeranang bapu kok gitu. Tuah bapu pedidian aneh ngayin pindahan.
2: Tadi seng ajak-ajak masih ya. Pasti trimun.

akhirnya ada wosin itu pelaksanaan kesamatan Robin itu besi melah besi tan melah sih itu.

0: so jele ane bakal bakat apa bue nyenulian nyelap ngait tan rahayu
1: nih bu
0: yakni saja luwung tepuk hasilnya kerasang antos bulan-bulan depan.

0: kidul radene to li.
1: Gengkel liman panak atu.
0: Cang tudeng
1: tudeng tudeng.
0: Ba nyekel petang uang ben. Bapo ane. Amal laksana bapo ane nampi.
1: Nak manis sing megelo sing kal negat. Ondo jane buah buah padha nasa. Manis bom megelo pasti
0: ya. Masam
1: nadir. Masam nadir bisa berak nadir to.
0: Nah, mawen kang wang bapo kok di manis batu.
1: Batu napa?
0: Yen po nak orang manis batu sing itu paling luwunge. Mau kenyang hidang nak ngerasang.
1: Aku ada beli ada lebih po kang wang sing isin batu-batu ngene lali.
0: Tumal apa tu ake tersanu tuan.
1: Mereka yang mama tu mulah liun misi sisa tu pas tu sedot. Jam sesak pidau tu. Teman matu
0: nih. Nah yang kena kenang bapak tu aja saja buka rawas pandi ni. Nih ada anak karmo palo karmo wasano nyen jo ane nanom cina tu bakal ane mupuang.
1: Mereka ada santito. Prolabdo kriya mano. Kewala tetap nak kini deh. Mapan jani ragun hidup sih itu. Tetap jalanan hidup malu ni prosesnya jalan kengken yo. Oh, yang sih nak berbuat kan sih nama yang hasil le.
0: Nah,
1: tak jangan kengken itu nanti ya ni.
2: Aduh, gak apa. Tuh.
0: Apa tuh apa?

0: tuh di Tegale tua sajo sajo tuh bapak kan parang itu
1: engken tuh
2: nenek bapak dong tinggal
1: ken apa dong ken tuh
0: Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh.

0: sing ngoso jan bungkonge.
1: Ken, ken.
0: Yen amone uling pidan kaden subo deket di liman.
1: Nene. Bungkonge ni.
0: Aku cangkok kene si ne.
1: Iya.
0: Dijo.
1: Malam dini mulah-mulah
2: nya. Kenapa ngorakan?
0: Tuh kengken sing bisa ngorak kaden mate ning apa?
1: Ana coba alen-alen sama lu alen-alen.
0: Alen-alen kan usah.

0: apa anu socone ke warna uliane memeng emang
1: pindah. Oh memeng mane.
0: Artine mane jejak kan ini meme gitu.
1: Oyong dan duga sama bungkung ada yang perubahan kengkel kesternya selung.
2: Ya. Waro kenaban ngora akan.
0: Yo dijo yo percaya nih kita kita.
1: Tidak biasa liu. Bini di tengah tu liu degang kene. Degang soco eh berkabang kabang ruang ruang ada dah.
0: Yo natri yang ngerasang nih kita tu. Aneh besek dikenai kan Imeme ngemang hilang terus jani sing pede jajan pede Imeme monto kan.

0: saja no anak jenik. Yang tuh sangat tanya orang kan hilang peragat.
1: Meme bungkongnya supaya hilang.
2: Engkian bete.
0: Meh bungkong mau hilang ya peragat betul.
2: Oh nyasar kena mau hilang pun mau ingin nyalung.
0: Ada apa gitu? Ya, ya.

0: lu. Ya kale ning alengal tadi ngorang melu kene meme. Nyapar kadana nu lantasan kelo.
1: Nyen bungkung ben nyamut.
0: Nah,
1: bungkung ben
0: pico.
1: Nyen nawang meme ini mana di balian bidan ya.
0: Nah, eh made nengil malu dini. Bapo bakal
1: dong lalin nen.
0: Nah, nengil malu.

0: dikit-dikit.
1: Nah, donan kita nyoben paling alek nyen.
0: Nang ngoyong mah mandi dinan.
1: Apa jawabnya sakit gue nek meme si allo kan apa ngeluen, ngeluen lagi. Tuh sajan no beli. Yen raosan cenik-cenik. Yen raosan keleh nak supo pepindah kena jek dewasa.
0: Ibn Ayol bungkung itu saya ngadap. Alin-alin mungkin bukan bungkung adap
1: sekenye. Yang ngadap sih yang mungkin ya.
0: Saya mula adap.
1: Yo ngadap.

0: Biasanya sampai mengenai itu.
1: Masirai kota manuju melali. Riko wenton taman.
0: Riko wenton semua.
1: Oh semua. Mudah melalui ke semua.
0: Semua tu saat maka tunggu sedang mulat. Ada suk semua.
2: Banyak truno kan esok ke semua aja. Semua yo.
1: Uleng pidan kali semua kan onyang.
0: Ada.
1: Semua wang, semua bau, semua.
0: Wih.
2: Cidori semua tu kete. Ada semua ada yang tadi ban jalan tu. Bukan ada tu.
1: Apa
2: tu? Ha? Ada ni pindan. Dia ke semua aja aja beli rata, beli wayan.
0: Beli milu-milu.
2: Kalau di yang anu nak sing keger ya, yang di semua baung dagang di ratu jegek-jegek saja.
1: Oh, ratu cang bengong, apa ben mesti sengol-sengol itu.
2: Nah, sengol-sengol itu ingin. Sengol ada. Sengol.
0: Woi, gua ngaji mesti nu.
2: Pengenap pada. Dagang liu. Gua ngajian beli sing nu kan.
1: Nu mau enang. Disebut ten ngeli nuju lewat kamu pasti kau yang sing mereren po dalam makangan ya
2: nak semua berubah jadi
1: benar.
0: Adi marah kenapa lagi? Adi marah tepuk.
2: Meraga mai marah tu tiang nak beli tuni di perantara nak besuan ni kaya apa gaya nang apa gaya pangkaruan eh?
1: Li ngopi subo.
2: Oh subo.
1: Benar.
2: Coret ya ini.
1: Kacang kacang subo goreng nak ken dewa depan basi.
2: Goreng apa?
1: Kacang.
2: Goreng itu.
1: Gorengan.
2: Oh goreng.
0: Eh keripik minyak ada, melinyuk ada.
2: Ada.
0: Tahu teman-teman yang beli.
2: Apa? Kok dia lagi ada? Begitu ya sudah ingkar.
1: Piu mau goreng ada, melablab ada.
2: Kukus ada.
1: Mau kukus.
2: Ada.
0: Melabah gitu. Piu melablab sang lawe ada itu.
1: Apa?
0: Sang lawe.
2: Sang rai.
0: Sang rai mesti tepung tu.
2: Sang lawe ada seorang sang rai masih.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Memang mandiri yo.
2: Me. Dan ne makal biang gitu bate. Airago ngormat. Cuma me gelah kada. Lebaran kan dia meme
1: rago lebaran. Kalau kuling bidan tuh kengkenan lah nih.
0: Tanunang wani ken guru alpa ke guru alpa alpa guru gitu.
1: Alpa.
2: Alpa. Alpa.
1: Alpa. Alpa. Alpa.
2: Alpa. Alpa. Alpa. Alpa. Alpa. Alpa. Dua orang apa bin meragau nak orang tua tu. Kenapa je bodoh ni nak hormati. Kenapa je belok ni hormati gitu. Apa bin nak dua. Orang tu nak perannya tu tu.
1: Guru.
2: Gurunya ni.
1: Guru me.
2: Guru ni lana.
0: Membeli bang kedengen tanah.
2: Ingin muka lebih yang durus medal kita yang rebut aja dan buan kita sarangnya bos nih.

0: Don.
1: Adi. Uleng di zaman. Nyeman tau di zaman.
2: Stan uleng di baong. Nuan-nuan katik kau batis.
0: Kamu lah kau.
1: Benar ya. Volume ni naik. Dongos ya
0: betet. Ubar yang beli just do isin apa gula. Do isin es. Do isin yang.
1: Pokoknya ada isin.
0: Asli. Apokat dan tu. Tu mau membunuh tegak-tegak tu.
1: Oh, sos apokatnya.
0: Do isin gula susu do isin. Asli tu.
2: Ni ada pen resep luung.
1: Kenyang letih ya rasa.
0: Rasan tu ubar tu.
1: Terin. Tunggu diang tu. Jogja gang apa gahe nenen niki nasami dot hidup sehat niki
2: nggih beli jajan sampun kenten mangken di mangusado ya
1: oke
0: okay. Itu bener cara budo kecapi kalimo sado beliau jadi macan nih
1: oh kalimo apa kalimu sado seng ngumpul niki kenten ngitungan mang dah sehat niki nah. Persatuan masih rago
2: nggih yang sampun lah mau niki paling sing Ken segar jani kasar nah. Murah kene sakit kita sakit mau kejang usang sakit
1: ada dosnya kita dia nih usang ubah ada satu dosnya
2: ubah dosnya gar kene angon gar kene tuh angon
1: artine pada mengeluarkan
2: keluhan
1: curhat
0: oh, nah, kalau benar ulang tahun lagi. Sama ya, kepanjang umur, mana sehat, hajang. Itu kalimat-kalimatnya mungkin hajang sehat selalu gitu tuh.
1: Ada di ulang tahun nih kan, ngerawa sengkok gitu.
0: Ucap-ucap itu macam-macam.
1: Jangan mantan.
2: Bang nutuk tua, panjang umur.
0: Lan segar setatau.
2: Bo bang umur si udah sok, yak-yak.
1: Rado, telah buat apa? Dijoy ya duno ayah tiang
2: kita tiang sing mati-mati
0: ada yang mau dijawab nih
1: bilang mengklentuk kalau nggak ada ini nen jauh malu rame jasane dinget tadi kalau rame nu kuang gitu
3: nah kuang
1: man rame ajak moni benar nena ado ibu nih nena anak-anak kengken kengken penekan bapaknya ajak dah dua kengken
3: ajak bapak kuang alia mikut peng benar
2: jak limo genap tuh
3: genap man dani nih kan
2: kuang ye sajat made sing ado
0: ye oh ye rungu lah nih rungu
3: dia si rungu nak akan
2: buang biang kanan dumun
1: nyekan nang nih
2: dani yana Made pajang mat sadu ajang.
1: Oh, aduh nisan sum. Aduh dewa racun.
3: Ya panas sakit lagi segisi. Isi beli gasi kayaknya. Aduh. Nanti sakit.
0: Ampun boleh lakar, ampun boleh lakar.
2: Melakan ja ememe mah apa? Kalados penting keraos
1: nah. Ini mirip
2: napi-napi.
1: Maro ya kena-kena ngemirip raos memene.
2: Raos negan pitung dino to.
1: Saja.
2: Aneh-aneh memene ngite apa.
0: Kok pitung dino 2 minggu ada baru.
2: Nah teng bawa aja gitu.
1: Kan ini sudah liwat kan.
2: Oh kan nuturan kan nikon.
1: Mirip
0: nikon to.
1: Bo mirip kena-kena.
0: Ampun Yusuf.
1: Men bapaknya ngajak I Made mau main mau kemo piana memene men kengken ada nang nyen bakato
0: oh boleh
3: mekongan api ada kongan gitu
1: ah oh,
3: ada mekong sakit
2: ngorong ayo enten yang orangnya gitu kan nak pedidi kan
1: oh sing yo nyak ngorang nen teken bapaknya ajak dadu
2: ya napi keren keratur nop yang sing nawang
0: aduh. Nah ini kena ini kayun dan kena ini kan nyenak ampun ya ada asalnya sipto dek
3: gua artinya dalam hati siapa tahu nih
2: dek
1: mainan mana gereteng malu

0: Om Swastiastu, Sarang Sami.
1: Masalahnya
2: ban pujo pangastawa.
1: Ada beli jadwal, udah sih orang apa jadi rai ini?
2: Nggak jadi orang.

0: adalah sakit cokor yang mencebur merau.
1: Tidak, saya musana engot-engot perjalanan.
0: Kes engot-engot.
2: Teman,
0: cara ulah siap.
2: Nih banyiriang nih tawang maderai.
0: Senang.
2: Teman.
0: Salam pun rau hokon siro aja nak modoy hoko. Kayun menang di rumah.
2: Mai, mai. Mai, mai nih. Mai nih. Mai, ini cekcok itu tadi. Tunggu dia ngundol deh warado. Yan moneta meme. Duh, demen. Men, kengken.
0: Pasti
3: Mas manja.
0: Pasti ada.
3: Ampun Mas manja. Kalau terlalu dimanjakan akan menyebabkan kehancuran.
2: Doja nak.
3: Mas manja tu.
4: Singgih manja nak demen badannya.
3: Saya tu.
0: Yang dimanja cara maksud beli lah karena manja males gitu.
3: Apa tak kebang?
4: Ia nak do di sini di pondok. Kena di gunung apa menangon manja?
2: Nah. Maro orang gitu. Duh yo bapak ni suka ningalin ngingakin aja mekejang. Dian mone adone dini apa ngon ngemanyain.
3: Tadi udah napa ini.
0: Sayang ni kan Cina sayang.
2: Jani sing batas manya ban kena. Kena. Ne bosat mako kesugian ada yo mari. Men kengken de.
0: Apa ketagi? Apa ketagi?
2: Miss.
3: Mirip apa ketagi?
0: Ini nama ngundul pas. Biasanya yang nage-nage apa jak sang ramo dewo. Eh sang ramo. Ramo pasti ngundul malu gitu.
4: Murid tanah.
2: Pijak luang banget lepit dengan kukonnya. Mai deh. Mai. Nyak. Misi men.

0: ngeraosan kita beli.
1: Kita isinya tuh sampul di anak gengin kayun meme kalau durung medageng. Oh gitu tuh. Sampul yang isinya kayun meme kalau durung medageng.
2: Artinya sama dengan siapa ada apa?
1: Tuh den namanya.
3: Siapa si Sai? Si Sai kerang ngebet nang buku malajen sastra di sastra di jamu ngoto deh.
0: Artinya subotonen.
1: Aduh subotonen.
3: Kado do bo.

0: Aduh nyen memi salah tampi salah terima mau medeh nyen gegesuan gesuan tiang mai mana dia lagi
1: Dah ngali jajah benu.
0: Apa tu?
2: Nih, jajah benu. Nih, san bu. Soleh dah dibakar peduang. Dah nyen meme ngal pedeh. Dah nyen meme salah tampi. Nen malu. Karwa neng malu neng deh. Uno apa tu deh? Jaseng kekenah dah diban meme nerima. Apa tu? Apa?

0: jani lang ijo kadan leng ketik
1: mata leng
2: ketik
0: apa
2: leng kecos
1: mata ane sing isine kita
3: meme supanyu
0: jare meme juang pon ne
2: meme
0: kene ne
4: yah nen malu nen malu cek keselak tadi nak abuko meme
1: beliang ben kentan keselak kata mato kita aja beliang ben
4: kengkel itu beliang
1: nggih mon kita sing memato nyemat tatu tangannya
4: madirai batak meline amon to doja ben mani doja ben puan jani bakat ban beli
1: nggih kentan ampun pang memato ya to
4: oh gitu. Apa kaden maderai itu? Ngejak halo-halo kejo tadi ngeros.
2: Napi nih, napi nih.
1: Mata nih, kini.
0: Artinya mau buat nenenan.
4: Hei, made. Jag elah kejo made tadi mabana-bana. Jag maro bang, jag angon, saluk, sing jeringwang, sing jeteke, sing waspada, sing hati-hati. Oh. Ini apa barang, oh?

0: Osang memen no yo majen bungkong apa dangken tiang.
1: Nu majian bungkong ken tiang memen.
2: Warden yan bungkong hilang sebat di memen. Yan panah hilang sih
1: sebat. Kentan, kentan me.
2: Pun api niki, pun api.

0: van más de nampiros, me mene.
1: Alon.
0: Yan monene subo madempu meme dini. Uleng barak ban meme lah kareng ajak nak buka made ado lantas buka truno jani. Yan subo caro raos made dunia. Do subo sak mako pengandungan jiwan meme ne do. Nak kedo nyende.
1: Mepundoh dah dos besi tangan dan made masih pengantungan.
0: Kalau made ban meme ngabos, sing pangluong ban meme demen meme ne toto neng ya neng.
1: Bang mepundoh dari kau dah kena.
2: Kena sebab kau bungkung ne
1: pengempu
2: made. Siapa dek kau yo?
3: Nak ulian bungkung itu nyenangkalan meme nyedang semangat hidup buko jani nyedang meme bakalan ngedena nak ke buko made.
1: Nyedang apa dana semangat dini. Segitu ya. Ngi mangkir sapun iko kudiang mun mangkir. Kudiang mun mangkir mah.

0: Lan ingat, sekingat nang dijo, saget leketi.
1: Boyo ilang, tekudiang menyebang.
0: Uga sapo maro ingat tuh. Nah? Bukan melali-lali tuh, saya ingat. Dijo man melali. Kamu beli ingkir ngalir-ngalir.
2: Boyo dijo ke layan dan petulang madirai. Boyo ilang, kudiang, mentang.
0: Ilang kat pikir stres
3: bener. Benar deh ngabuk.
0: Saya ingat kan masih beli jadwal.
3: Made benar waspada.
1: Yo nak tu made masih orang tekan yang beli apa bungkung hilang. Boleh kan bok kaget mati sengal leseng tepuk.
3: Agak sengsara.
2: Nak kena deh.
3: Engkau lagi.
2: Tat meme meserah janikin made. Kengken jaban made. Dijo jaban made ngalen ngalen nang. Cutat memang ide pang permata nih tonton pang ketemu ban madi ngalih kengken jadayan madi nih.
3: Iya berat.
0: Artinya sing tadi sudah dihilor rumah memang bakat nih kok nih gendan ya berusaha.
2: Jadi memang ide mon bom madi berusaha. Ian sing ya saya masih bakat memang nah di tu maro ya. Ini nih nak nesat mako hidup memang urep memene nenek-nenek pangtawang made ajak made adone dini di penepi sireng ini pangtawang made
0: kita penting barang itu sehingga barang awak-awak kan
2: kaden made barang aji duo aji keting tutono cutat
1: musaho malu
0: nah tanggung jawab jadi kengken jaban
2: dia tanggung jawab apa jane abo made itu yen sing keto mati lantas aja onyang dini sing kena
0: onyang biasa ada

0: sewere tiang aneh hilang aja tiang bertanggung jawab tekening.
1: Nah, doke berusaha made malu deh. Kengkeng jaban made metake. Kalau memang ide, waspada, hati-hati made tekenang pada wekan made.
2: Beli kedo masih ingat-ingat terbijak kata jam lali
3: sama rumah ada kumpul di sekitar ni dan ulung ni
2: tengah. Kasih tahu lah tiang alih di sekitar ini beli dijol-dijolan melalui kemualin tuh.
1: Nama jalan made. Memenya nuna.

0: walau peleh nyi tiang meme. Ampah saja tiang isi pebang meme.
1: Kadang bungkuk biasa-biasa aja tuh sih. Masih memilihan
0: awang.
2: Nah ada doang ada sekelati. Yang jani yang subuh made kalau berusaha. Ada usahan made ini sangat. Jek pak stiko. Jek ketemu ban made. Menjalan made malu.

Pontiac seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tentang kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arde brano ngewah kesenengan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kepaos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

огромные своры. Ясности разгрозки паруса по реке Арпитон.

ือปรนคิดต้องขวารือมอมมุชื่อสวรรค์

0: Rajeng lan sanayang persembahyangan puja Tri Sandia majareng Matindus Dharma ring dijejep pada megena dumugi ide sang yang widiwasa tata mepaice kerayuan lan kerajengan reirage sareng sami jagat lan stagingnya ni tapi male melarapan sateng rasiti bakti reide sang yang widiwasa dumugi irage sareng sami sideng kemuliaan perjalanan spiritual saningi janin manfaat ritat kalau membentuk penyucian diri pencarian kesimbangan diri lan side membentuk dasar kehidupan sane lebih bermakna majari irage sareng sami umat Hindu ring dijejep pada megena rakalan rai muali kesareng ditia Agung Krisna sane mangkin pasti ketitiang nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKM titiang pacang hibur rakalan rai senami ide dane mesanekan titiang pacang hibur untuk teman-teman Pop Bali lan pasti ke wenten informasi-informasi menarik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game.
1: Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah, salah tuh salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanduk Lestari Titi Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara teras UMKM. Sane pasti ke ngibur Rekalan Rai untuk teman-teman Pop Bali lan informasi-informasi menarik ni. Rekalan Rai galai mangkin sampun waktu ni ngajeng durusan pangkedan demun pekarian Rene ngajeng demun Rekalan Rai ngge durusan wajikan tangan niki cuaca yang ngereng gena ide dane suang-suang niki panas menyala pokoknya ring siang ni pun niki. Nah ilingang niki nge mang dene kebugaran tubuh kesehatan tubuh tetap terjaga ring siang hari yang panas. Minum air putih, kenten ge elinga minum air putih, ge minum sebelum haus. Jangan tunggu rasa haus, sampunang menunggu bedak dumun ge. Nah niki nika tanda awal dehidrasi ge. Pokoknya niki yang sampun waktunya minum, niki segera minum, jangan tunggu sampai haus, kenten ge. Nah pilih dedane bisa memilih teler menyelingi dengan air kelapa untuk mengganti cairan lan mineral tubuh yang hilang sangkaning cuaca panas, kenten ge pasti kegampang berkeringat. Yaning idedane dot sane segar-segar. Nah idedane bisa memilih buah segar sekadi semangka, melon utawi jeruk sane kaya kandungan air lan vitamin. Yaning idedane ngajeng reng siang nipuniki elingang. Nah, yaning seneng sarang sayur, pilih sayuran yang berkuah bening. Hindari makanan berat, nge, pilih sup sayur yang segar. Bagi porsi ngajeng idedane lebih sering mangdane kerja pencernaan tidak berat. Nge. Lan pasti ke hindari minuman manis bersoda, gula tinggi pasti ke membuat tubuh cepat haus lan lemas. Kopi lan alkohol niki dihindari nggih, duaning memicu pengeluaran cairan tubuh lebih cepat melalui buang air kecil. Lan hindari niki ajeng-ajengan sane pedas utawi berminyak nggih, duaning bisa meningkatkan suhu tubuh lan membuat perut utawi pencernaan menjadi tidak nyaman.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rayu Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rayu Muhli Kesareng Titi Agung Krisna ring sesi acara Teras UMKM. Sane pacang, sane mangkin titiang pacang ngodar, ngeninin inik tradisi roasting kayu bakar, sane dadas kunci kopi Banyuwatis niki sida bertahan 66 tahun. Nah, kopi Banyuwatis puniki mempertahankan keunggulan kompetitif melalui proses roasting nganggen kayu bakar, sane sampun diterapkan selama 66 tahun. Nah, penggunaan kayu bakar puniki menghasilkan karakter aroma lan rasa yang khas lan pasti kesulit ditiru oleh kompetitor di industri kopi yang kompetitif. Nah, madut pengelola kopi Banyuwatis Ketut Radina Wikantaris kadisane ditiang kutip saking rri.co.id niki mawasang penggunaan kayu bakar puniki memberikan karakter aroma dan rasa yang khas kenten ge diastun teknologi roasting modern dinilai lebih praktis lan efisien niki saking wanten saking pihak kopi Banyuwatis tetap mempertahankan metode puniki demi menjaga kualitas lan identitas produk. Nah, konsumen kopi Banyuwatis Rekelan Rai sampun terbiasa dengan karakter aroma kopi yang dihasilkan saking proses roasting kayu bakar puniki. Kondisi puniki ada dos sinale tunggil alasan konsumen niki tetap memilih produk punike. Ya diastun memiliki banyak pilihan kopi sanetiosan Nah, tiosan kopi Banyuwatis sering singaraja niki hanya sedikit industri kopi re Indonesia sane kantun mempertahankan proses roasting menggunakan kayu bakar dalam skala besar. Nah, konsistensi punike pastike sampun diterapkan dalam menjaga kualitas produk reguler sane diposisikan pinake produk premium nggih. Harga yang relatif tinggi pastike harus diimbangi dengan kualitas lan pengalaman rasa yang diterima konsumen. Informasi punike ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Rekalan Rai Temang Lawas versi keroncong saking belian sekangen kenera rame ya samun ke biar sang sarang-sarang kantun ke sarang yuditnya Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dane ring seisi acara teras UMKM kantas puputnya jam siki siang malah jebos nikinggi. Nah, Rekalan Rai Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 niki mencatatkan hasil penjualan sementara sebesar 144,2 miliar naik 46% yang bandingan sarang warsa sedurungnya nih. Nah, Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 puniki manut Deputi Gubernur Bank Indonesia BI Aida S. Budiman iki maosang tetujuan penyelenggaraan KKI khususnya untuk UMKM Indonesia. Pastikan niki UMKM Indonesia niki perlu meduwe ekosistem mangdane sida tumbuh tangguh lan berdaya saing secara berkelanjutan. Nah, tiosan meningkatkan penjualan KKI 2026 puniki taler melakukan business matching ekspor untuk pencapaian 169,9 miliar rupiah. Program puniki melibatkan 192 UMKM dan pembeli saking 16 negara. Nah, ngelantur capaian niki untuk business matching sektor pembiayaan niki tercatat sebesar 285 miliar rupiah. Niki berarti naik 30,3% ini bandingan niki sarang rata-rata pencapaian selama 3 tahun terakhir. Nah, Rekalan Rai Kebausang napi wasane hasil puniki menunjukkan semakin luasnya akses UMKM terhadap pasar pembiayaan lan jejaring bisnis di dalam utawi di luar negeri. Nah, niki pastikan sejalan niki antuk upaya membangun ekosistem UMKM dalam memperluas akses pasar lan pembiayaan mangdene UMKM sida naik kelas. Nah, KKI 2026 puniki taler mengedepankan inovasi merek lokal oleh generasi muda lan penerapan prinsip berkelanjutan nggih ekosistem UMKM niki dibangun saking hulu ke hilir melarapan kolaborasi lan penguatan kapasitas. Informasi sejangkapnya ide dane Presido Wacen melarapan laman berita rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Raker dan Raih Pendidikan Agama Islam Fair 2026 tingkat SD se-Kabupaten Badung digelar di SD nomor 4 Tuban. Kegiatan tersebut diikuti siswa beragama Islam dari sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Badung. PAI Fair 2026 menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan di bidang pendidikan keagamaan melalui berbagai perlombaan. Kegiatan yang diprakarsai kelompok kerja guru KKG Kabupaten Badung tersebut mempertandingkan 9 cabang lomba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, Imadi Subawa, mengatakan PAI Fair menjadi kegiatan strategis untuk menggali potensi siswa dalam pendidikan keagamaan. Menurutnya, kompetisi juga menjadi salah satu barometer untuk melihat kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang diberikan guru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarian Titi Agung Krisna Rakelan Rai. Sore bangkit Titi nyaringin ide dane reng sesi acara ngelilo langgun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Sekali biasa majareng Rakelan Rai sani arsa nyaringin durusah ringgala on air 0361223361. Ge sanggre Titi Ang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gonggek Krisna.
0: Inge, selamat siang, Nini Dania.
1: Inge.
0: Punapi Niki, sampun pole wedang, ngajeng sampun Niki.
1: Ampun, komplit Niki, kipas ngari anak teh, aku bangun Niki Gonggek.
0: Oh, biar.
1: Ngiring-ngiring teh, rumun Gonggek.
0: Punapi wanene teh, neneng.
1: Meragih pisang rebus
0: nih kang ya. Oh, geng. Kak, makin kak giliran kak bubuk kanan.
1: Napi?
0: Makin giliran kak bubuk kanan.
1: Kak nampun boleh bapak.
0: Oh, geng.
1: Ini kang ya 30 menit nanti
0: geng. Geng.
1: Napi gak terlalu mengonggeng.
0: Gak terlalu becek kemantan nih ki.
1: Nah, sembang teman nih.
0: Nih, teman napi nih ki.
1: Pemilik hati saking Febi Rusiana nih.
0: Pemilik hati, coba ditanya cingak Niki Dumun saking sira
1: Febi Rusiana kita nih.
0: Niki wenten nih beli dek Sukerta kesarangin Ani mantan pemilik hati nih kan?
1: Nih coba anten nih kengnya.
0: Nih,
1: nih majang Gunggek Krisna. Mengatakan sudah maklum sami Gunggek Krisna rajang tugas. Om Santi Om.
0: Inge, matur suk semangge. Majaring Nini Dania, ring Sanur, inge kesaringin Kak Talerka, kena Rahayu sarang Sabi ini kengnya. Sane tiasan, sane arsa mali durusa ring lan telepon 223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Sahajeng siang Bu Gung,
0: selamat
2: Krisna Santi.
0: Inge, sarang sira reng dijen iki.
2: Siang sajeng Drupadi, Bu Ati Drupadi.
0: Oh, Bu Ati reng Drupadi tumben Bu Ati ya.
2: Kenten nak mangken nasi radite soal mangken.
0: Oh, ken. Oh, berarti nyarinya pas hari libur hari Minggu ya. On airnya sekali seminggu berarti.
2: Nggih, ampun boleh ngiranging nika.
0: Nggih.
2: Eh, punapi gatro niki?
0: Nggih, gatro becik ke manten. Punapi sampun ngoedang niki Bu Ati.
2: Iya, ampun jangkep yang semeng sampun air putih bubur.
0: Aduh.
2: Ajeng sampun niki.
0: Nih, mantap sekali itu nggih.
2: Mantap iki sampun. Begong sampun jangkep iki.
0: Sampun nyemil sampun iki nggih.
2: Kian mangke nunas temang romantis iki nggih.
0: Wis aduh, romongan makan gratis nih.
2: Dah nah, saking Astri Diana Wati nggih begong nggih.
0: Nggih, sane napi niki?
2: Kenten beling.
0: Beling coba.
2: Nggih.
3: Hobi gawe.
2: Kenten begong.
0: Beling, aduh Mbak Sri Danawati sana beling ten wenten niki.
2: Ten nge, man kentan kentan gini so bunga hati gini kong nge saking Rudiawan nge.
0: Oh nge, bunga hati saking beli Rudiawan nge.
2: Nge kentan ampun suksemo niki balak niki abas yang
0: kering
2: nge niki pun kentan pun niki cuaca panas niki.
0: Aduh.
2: Tapi di halaman siang nge sejuk lah kentan winten. Oh. Bunga kentan kenanga niki harum mesti merebak
0: inge Bu Ati
2: Bu Agung kentan saking abian semang nge
0: nge mambal tetang nikah.
2: Oh mambal asli nge mentiang saking abian kapat center Nusa Indah.
0: Oh oke okay.
2: Yeah, tapi nampak Riki di Drupadi kan nampak Riki kudang kakak dan Riki nampak yang nyebrang
0: inge kena rahayu sarang sami inge
2: semua itu galau tapi yang sukrama Santi Om Santi Om
0: Om Santi Om inge suk semua Ibu Ati reng Drupadi sani sampunya reng gini inge sani tiasan malagi mas nge muali reng lantelpon 223361 inge sani mangkin tembang dumun saking vokalannya beli desa Jakarta kesarangin mau ane pemilik hati ngiring biar sang sarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa siki menit sampun langkung saking jam siki siang. Kantung kesarang yang titik Anggung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dade ring sesi acara ngelilok langun antuk hiburan lagu-lagu Bali. Nge? Sane arse nyarengin mulai durusan ringgala on air 0361-223361. Samun wintas sane mulai nyarengin sangre titik Om Swastiastu.
1: Om. Swastiastu, Bungde.
0: Inggi, selamat siang, Niki
1: selamat
0: Yoga.
1: Selamat siang, siang Yoga Saputra, Bungde.
0: Inggi, pun api kabar kintamani siang pun, Niki.
1: Kabar kintamani, semangat membara, Bungde.
0: Menyala sesuai cuacanya.
1: Menyala sesuai cuacanya, Niki. Niki pun api, Bungde.
0: Ya, ring studio adem lah, ring luar menyala, telar Niki.
1: Adem, ya.
0: Inggi.
1: Niki sembang, Bungde.
0: Inggi, teman api.
1: Sembangnya, rakesidang, ya.
0: Rakesidang. Dan sani napi
1: suut memotong
0: nggih
1: niku manten nggih suksema
0: nggih
1: om santi om
0: nggih matur suksema nggih Yoga Saputra nggih sane wenten ring Kintamani nggih sade tiasa nurusang muali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu
2: Ageng Krisnar lung nene nina
0: iye kengken ngeling
2: ini
0: aduh kengken tadi ngeling tanggal tua udah nak ngeling we
2: niko ampun
0: nyempet puyung aduh.
2: Tapi ampun hibur ngagum Krisnar aja gering saja
0: hingge dompetnya puyung. Yang penting nasi telah ben apiring tuh.
2: Patut asani kan.
0: Nggih.
2: Aduh jeng ngeri asa gending nih kan api ya. Mm-hmm. Yang ingin enggak kalau iraga memperdalami nge aduh jeng. Becek tuh. Malih
0: hanya becian nge, puter nge. Kangge, request ane. Ane luang-luang nah request tuh, kengken.
2: Jane mau Yoga Saputra nge.
0: Yoga Saputra nge.
2: Nge, pokok niki salam sarang sami. Nge, salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan sekroger sekedan aja.
0: Patut.
2: Agung Krisna. Gening napi deh.
0: Napi ke request nih.
2: Napi kayak nak impor dia nak serentian. Cuman boleh menek. Kalau ampun nge. Kentan kan video-video anu kan gitu.
0: Sane napi
2: kan kangen nge.
0: Oke ya.
2: Agung Krisna, Santi Idewa, Rahajang juga.
0: Sesama.
2: Yang pamit nge. Om Santi Om.
0: Inge mater suksema niki nge. Ibu Vera ring Tabanan niki sampun nyarengin nge. Rakelan Rai diwawu sane on air cuaca panas, cuaca menyala kenten nge. Nah rakelan Rai ini ide dane bosan minum air putih, ide dane bisa memilih air kelapa, salah satu jenis kelapa yang bisa ide dane pilih inge punike kelapa pandan wangi nge. Nah, rekelan Rai kelapa pandan wangi pinaka salah satu varietas kelapa unggulan. Sane mangkin pungkuran puniki sayan populer ing masyarakat nge. Metiosan sareng kelapa biasa, varietas kelapa pandan wangi puniki mempunyai ciri khas yang sangat unik inggih punika air dan daging buahnya mengeluarkan aroma harum alami yang mirip dengan daun pandan. Nah, tiosan side ngicalang beda kenten nge kelapa pandan wangi puniki taler meduwe manfaat untuk kesehatan kenten nggih menghidrasi tubuh secara maksimal. Air kelapa pandan wangi puniki kaya akan elektrolit tuh sane alami kenten nggih sekadi kalium, magnesium lan natrium nggih. Nah kandungan puniki efektif menggantikan cairan tubuh yang hilang ritat kala ide dane beraktivitas tapi malih cuaca panas kenten nggih. Sering berkeringat, nah niki tubuh harus tetap terhidrasi, terpenuhi cairan tubuh nggih. Tiasan punika teler, kandungan kalium yang tinggi, ring kelapa pandan wangi puniki nguantu mengatur tekanan darah tetap stabil, dadas

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
4: Ada, itu tulisannya.
3: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
4: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sikit temang Rekelan Rai saking vokalnya ne beli budi-budiana nge duet kesarengin mode ule rejeki beli rejeki adi samun kepiar sang sarang-sarangnya. Nah Rekelan Rai majara ide dane sari menawi te jagi memilih air kelapa nge salah satu varietas kelapa ingi punika air kelapa pandan wangi. Nah niki napi male rasa air dan daging kelapa puniki mirip sekadi pandan wangi, daun pandan kenten niki nggih. Nah niki tiosan bermanfaat untuk menghidrasi tubuh, menjaga cairan tubuh, menjaga kesehatan jantung, taler mendukung sistem pencernaan nggih. Air kelapa puniki mengandung enzim bioaktif alami sane membantu memperlancar proses pencernaan lan membantu mengatasi gangguan lambung ringan. Ngelantur bermanfaat taler untuk menangkal radikal bebas, duaning kaya akan antioksidan. Nah kelapa pandan wangi puniki mampu melindungi sel-sel tubuh saking kerusakan sangkaning paparan radikal bebas lan polusi. Tegasan punika menjaga kesehatan kulit, duaning kandungan vitamin C lan sitokinin. Mengkonsumsi air kelapa puniki sidang wantu menjaga elastisitas kulit, mencegah penuaan dini lan memberikan efek hidrasi sani sidang ngawinang kulit lebih cerah. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Rakelan Rai Rari Kiduma Titiang nyarengin ide danereng acara ngelila ulangun ge malah jebas sering jam kali siang Titiang Pacang Wali nyarengin ide dane kantun untuk hiburan lagu-lagu balilan informasi-informasi menarik reng sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali tetap reng perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

punya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rekan Rai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena di Bali kemarin mengakui skema akses pembiayaan dan permodalan perbankan bagi para pelaku ekonomi kreatif serta artisan di Indonesia hingga kini masih menemui kendala teknis. Dijelaskan persyaratan jaminan fisik yang diterapkan lembaga keuangan formal seringkali menyulitkan pelaku usaha kreatif yang aset utamanya berupa karya dan kapasitas non-fisik. Samuel Watimena mengingatkan pihak perbankan perlu mengubah pola pikir konvensional dan mulai memanfaatkan sistem penilaian berbasis rekam jejak serta nilai ekonomis karya seni pelaku kreatif, termasuk pemetaan data yang presisi terkait sebaran pelaku ekonomi kreatif di seluruh wilayah Indonesia, guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan UMKM di daerah konstituen. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarangan di tiang Agung Krisna Rekelan Rai. Seremangkin di tiang nyarangin ide dan nereng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Tiosan di tiang ibu Rekelan Rai untuk teman-teman Pop Bali. Di tiang teler pacang udar informasi menarik. Geninin indik tradisi kawas. Gering Desa Silangjana Kecamatan Sukasadeng. Nah niki hapina kesimbul harmoni panca dewata. Sane pasti tetap kelestarian kantos mangkin nggih. Nah, rekelan rai tradisi upakara kawas sane kantun lestari ring Desa Silangjana Kecamatan Sukasada puniki nenten wantah pinake bagian saking rangkaian ritual keagamaan saking wonten taler dados warisan budaya sane syarat antuk makna filosofis. Nah, niki sajian kawas niki tersimpan ajaran nggih, niki medaging ajaran ngeninin indik keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam lan sesama sane diwujudkan melarapan konsep panca dewata. Nah niki pastike untuk masyarakat Desa Silangjana nggih, kawas puniki pinake simbol penyatuan energi alam semesta sane pastike terus dijaga pinake bagian saking identitas spiritual desa. Nah punapi selantunane ngeninin indek kawentenan tradisi kawas puniki rakelan rai malih coba cekilan terakhir yang informasinya nih.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ada apa sih ibu ini mendadak bangun tidur kayak ketakutan gini? Nah,
2: mama, mana airnya pak? Mana?
1: Nih, ini minum dulu.
2: Aku mimpi buruk pak. Aku dicari orang hitam besar, penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
1: Kok bisa?

0: penuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekita masak yang Monovi Aryantini untuk teman ini sedang menjudul Tunangan Harapan nggih sambut kepiarsan sarang-sarang nggih. Kantun kesareng Titi Agung Krisna Rekalan Rai reng acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Titi yang mau sanggeninin indik tradisi kawas ring desa Silangjane Kecamatan Sukasada niki nggih. Nah, Rekalan Rai manut perbekal desa Silangjane Komang Suparmo Skadi Titi yang kutip saking baliexpress.com mausang yaitu kepakara kawas puniki medue nilai kenten ge melampaui aspek kuliner utawi tradisional. Nah niki setiap unsur dalam kawas niki sampun diwariskan secara turun-temurun pasti ke dengan makna yang sangat mendalam kenten niki nge. Nah, Rekalan Rai representasi panca dewata niki presida kecingak jelas niki ring warna lawar yang disajikan. Lawar putih niki melambangkan Dewa Iswara ring timur, merah sebagai simbol Dewa Brahma ring selatan, kuning untuk Dewa Mahadewa di barat, hitam melambangkan Dewa Wisnu di utara, telur brumbun pina ke simbol Dewa Siwa di tengah. Nah, penataan sajian puniki mengikuti arah mata angin, dadosnya membentuk mandala suci, sane dados gambaran hubungan antara mikrokosmos lan makrokosmos. Nenten wanta dari segi warna, Rekalan Rai setiap bahan saneka angge talar mengandung filosofi ngge. Nah niki kencur, niki melambangkan utawi cekuh ngge melambangkan kesucian. Kunyit melambangkan simbol keberanian. Kenten ngge lengkuas pina ke simbol kekuatan. Jahe melambangkan keseimbangan. Bawang merah menggambarkan kebijaksanaan. Ngelantur jeruk limau, niki dada simbol pemersatu seluruh unsur kehidupan.

Tatanan. Tatanan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamang Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Tatanan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Tatanan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapatan. Makna Tatanan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Tatanan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Takelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge sade makin titiang wenten informasi ge dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Pacang menyelenggarakan gerakan pasar murah UMKM. Ge kegiatan puniki Pacang berlangsung hari Kamis 3 September kali tali 6 likur ge ring lapangan ring LPP RRI Denpasar. Jalan Hayam Wuruk nomor 17 Denpasar Bali. Nah, gerakan pasar murah UMKM puniki menghadirkan berbagai kebutuhan pangan untuk pilihan produk sane beragam ge. Staler sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Wenten kios pangan sane menyediakan minyak goreng, bawang merah lan bawang putih, lantur wenten Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Lantur Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok ngawit saking beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, kantos minyak goreng. Nah, untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Wenten taler aneka olahan pangan saking Iwan Juli Artawan lan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur tersedia niki, kebutuhan telur ayam tersedia saking Imade Sudarme, ngelantur sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, lan cabai. Lan bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele lan bakso, saking Ninyoman Ayu Puspawati. Dados nih, sambedang lali, rawuh rame-rame, rakelan rainge, gerakan pasar murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 lan RRI Fest. Ring LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 17 Denpasar, hari Kamis 3 September kali tali 6 likur nge. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanduk disarai Titi Agung Krisna Rekelan Rai, ring seisi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Titi angkantun ngudar informasi ngeninin inik tradisi kawas sering desa Silang Jane, Kecamatan Sukesade Buleleng nge. Sane ngangen lawar putih nge, lawar bara kuning, hitam, lana, berembun, geng, lantur, bahan-bahan saneka angge, talar medue filosofis, nge, kencur utawi ceko, niki melambangkan kesucian, kunyit dado simbol keberanian, lengkuas, nge, utawi isen, niki mencerminkan kekuatan, jahe melambangkan keseimbangan, bawang merah menggambarkan kebijaksanaan, ngelantur jeruk limau, niki dado simbol pemersatu seluruh unsur kehidupan. Nama kesami, bahan-bahan punika dipadukan dengan lawar, urap, geco, jejeruk, taler, jukut daun belimbing, sani kantun, napsani masing-masing merepresentasikan pengorbanan, kesucian batin, kemakmuran, lan pemeliharaan alam. Nge? Nah, kebawasan rekelan rai, pelestarian upakara kawas puniki, pasti ke dados tanggung jawab samian masyarakat, pemekasnya nih masyarakat ring desa Silang Jane, nge? Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Nabi Maleh niki nge generasi muda, niki patut uning ngeninin inik tradisi-tradisi lokal, memahami talar niki nilai-nilai filosofis, sanewentan ring tradisi-tradisi punika. Informasi puniki titiang kutip saking sumber baliexpress.com.

0: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Rakelan Rai Rauh Rukiru Muntit yang nyarangin ide dan ring rahin ini makin gemali jebas Winten Mbak Putri Sari Pacang Lanturang acara-acara ring perempat Kantos Puputne jam kutus wonggi ge menawi to wentani watur titi hari kalengin terang acara-acara ring perempat ngawit nuni jam dasa kantos nampakin jam 3 sore sore ini pun iki terlalu titi yang dinas karena pengampura sore bangi langsung ke mata Sake Widaan Margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali titi Agung Krisna Ngelungsur mau pamit puputang titi untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Reke dan Rai Gubernur Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat dituntaskan hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Dijelaskan, penyelesaian pembangunan shortcut Singaraja Menguitani tersebut ditargetkan berlangsung bertahap hingga 2029. Menurut Wayan Koster, pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali, dan pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Demikian Katra Bali bersama Putri, dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut.

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai. Putri kembali hadir menemani ruang dengan Rakyat dan Rai, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar. Dan hari ini Putri akan menemani Rakyat dan Rai di jam 3 sore ini sampai nanti usai di jam 8 malam. Nah tentunya seperti biasa Rakyat dan Rai, kita akan buka kebersamaan kita ini dengan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mana nanti Rakyat dan Rai akan Putri berikan kesempatan untuk bergabung ya di line telepon 0361-223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam ya selama 1 jam ke depan Rakyat dan Rai di jam 3 sampai jam 4 sore. Karena tentunya di hari Minggu yang spesial ini ya, kalau sudah bertemu dengan hari Minggu pasti ada program spesial yaitu Ngospek ya, ngobrol seorang penyanyi kesayangan di jam 4 sampai jam 6 sore. Selepas itu baru kita gabung kembali di acara Lingsir Sanje. Di siang hari menjelang sore ini ya Rakyat dan Rai, ada lagu pembuka dari Lesti featuring Vildan dengan judul Lebih Dari Selamanya.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Tengrai dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan pasar murah UMKM. Kegiatan ini Reki dan Rai akan berlangsung di hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart yang hadir dengan aneka pilihan daging ayam dan juga olahan daging lainnya. Ada Perumda Sanjayaning Singgasana Kabupaten Tabanan yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Nah, untuk kebutuhan buah-buahan segar, Reki dan Rai tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan juga Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jalan Jana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, untuk Reki dan Rai yang mencintai olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi, jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

0: Rudangdut Dangdut adalah kita, Rakyat dan Rai. Kembali Putri hadir untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Dan sekarang waktunya untuk Rakyat dan Rai yang ingin bergabung di line telepon, silakan langsung diramaikan di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Putri cantik.
0: Inggih, Astengkare. Dari daerah mana ya ini ya?
1: Ya, Ibu Ati dari Drupadi.
0: Oh, dekat ya dari Drupadi, tetangga berarti ini Bu Ati ya.
1: Ya, tetangga, berarti berapa langkah ini?
0: Iya, benar, cuma berapa meter. Iya. Inggih, nanti tanggal 3 kalau bisa datang ya Bu Ati ya. Rame-rame ya.
1: Ya.
0: Inggih, Bu Ati hari ini mau request lagu pastinya ya.
1: Ya, itu request lagu apa namanya? Terlena ya.
0: Terlena, inggih.
1: Ya, Ika Nurjana.
0: Yeah.
1: Terus kirim-kirim salam ini ya.
0: Silahkan.
1: Ini Ita, Mbah Andira, Haji Tatan, Tia, Juru Mangku Sudani, Bu Tera, Bu Ana, Bu Ani, Agus, Mailin, Nini Kistawa, siapa namanya? Lode Kardiasi, Pak Man Pandu, Bu Eka BB, aduh terlalu dekat ini.
0: Oke, sudah aman.
1: Kak Polos Jayo niki, Loh Galuh niki ya.
0: Ibu Galuh.
1: Ibu Galuh cantik. Siapa Bu Jerman, Kia, Nini Janur, Bu Putu, Sekar Siniri, Keboyuwo, Pak Eka Mambal, Kak Eka Plage.
0: Betul.
1: Ya, itu aja dulu. Selamat sore.
0: Ibu Ati Ampura yang dari Ika Nurjananya belum ada. Boleh dari yang penyanyi lain terlenanya?
1: Boleh.
0: Dari Happy Asmara ada sama Rita Sugiarto mau
1: ya,
0: yang mana?
1: Ya, boleh ya.
0: Bebas, oke.
1: Okay. Ini Ibu siapa namanya?
0: Iya, siram oleh.
1: Dania.
0: Oh, Kak sama Nini Dania ya di Sanur ya?
1: Ya, sama Odah Desia yang di Keterangan itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nama lagi sedikit aja itu.
0: Oke, boleh, boleh.
1: Pak Sumarjayo di Banyar Bengkel sama dengan Banyar Bengkelnya.
0: Iya, dekat juga di sini, nge. Tetangga juga.
1: Di Banyar Bengkel, ya. Apa namanya, Smartek Lord
0: betul, betul.
1: Terima kasih atas waktunya Putri Santi Gelita.
0: Iya, terima kasih kembali
1: dadah bye.
0: Dadah bye Bu Ati di seputaran Drupadi dan Pasar. Oke, tadi Bu Ati requestnya lagu Terlena ya. Sayang sekali justru yang versi Ika Nurjana belum masuk ya hari ini. Jadi nanti akan diputarkan versinya Happy Asmara ya Ibu ya. Tetap lagunya Terlena, oke. Lanjut lagi satu penelpon sebelum didendangkan lagu requestan dari Bu Ati. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, oke agak menguing.
2: Putri cantik.
0: Inge.
2: Yang Mbah Mangku, jepati kasih pemenang.
0: Oh, Mbah Mangku, inggih Mbah Mangku. Selamat sore. Wah, wing-wing Mbah Mangku.
2: Inggih.
0: Ampun.
2: Inggih, walu wau yang boleh.
0: Wau monitor, inggih.
2: Nah, tembang,
0: inggih. Tembang napi nih ke?
2: Wing-wing nih ke, inggih.
0: Terlalu dekat mungkin ikatan sarang kentan radionya.
2: Ampun jauhin dia.
0: Oh, ampun. Kenapa ya? Kecilin mungkin radionya, kecilin suaranya. Sampun. Oh ini hilang wing-wingnya.
2: Ini lagu nih.
0: Inge, lagu napi mbah.
2: Sepiring duduk berdua nih.
0: Ah, inge. Salam-salam mbah.
2: Salam-salam sih.
0: Inge.
2: Sarang Mahayuna, ini karena halo, Nita, Mahandira,
0: Inge,
2: Dani, Haji Kacang, Merah, Munga, Salam Merdeka,
0: Merdeka,
2: Paniki Merdeka,
0: Inge,
2: banyak sama kartu Niki juga,
0: Tiang,
2: Rencana pesangi mulai banyak.
0: Oh kenten, atap di kenten ye, acaranya ye. Oh
2: udah lu itu.
0: Geng geng ya, setengkara lancar.
2: Tak jauh, pencang polis sentano ni ke.
0: Oh kenten ye, namanya jodoh ya. Dari mana saja bisa.
2: Juga salah sami ya putri.
0: Iya mbah mangku.
2: Juga ya putri.
0: Astengkara.
2: Yang
0: kian bye-bye. Dadah, bye-bye. Mbah Mangku Prajapati, pemenang. Sukses sudah bergabung ya. Dua cewek-cewek cantik ini ada Bu Ati dan juga Mbah Mangku Prajapati sudah bergabung. Ada dua lagu juga, ada Terlena dan juga Sepiring Berdua. Kita dendangkan dulu Reki dan Rais, selepas ini Putri kembali lagi.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kasih kita masih bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sekarang saatnya Putri untuk membuka kembali line telepon. Ini sepertinya satu penelpon terakhir ya, karena akan ada informasi juga yang akan naik. Jadi Putri persilahkan, satu penelpon terakhir sebelum kita masuk di ngospek nanti ya. Untuk ngospek nanti silahkan diramaikan ya. Satu jam nanti waktunya untuk bertegur sapa ya, bertanya, berkirim salam, ataupun ingin berkenalan dengan bintang tamunya yang akan hadir nanti ya. Sekarang di Pro Dangdut, satu penelpon terakhir 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gak Putri cantik.
0: Inge, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari daerah mana ya ini ya?
1: Dari Plago, ini Kak Eka.
0: Oh, Kak Eka. Gimana iya. Kabarnya Kak Eka?
1: Kabarnya baik, ini cuaca panas sekali.
0: Oh iya, sama berarti ya, ternyata sama. Padahal jaraknya agak jauh ya, dari Plaga ke Denpasar.
1: Iya, walaupun di gunung ini, tapi panasnya luar biasa, menyengat ini.
0: Waduh, ya, tetap panas ya. Apalagi di Denpasar ini, Kak. Aduh, rasanya mengkudus kepalanya. Yang penting sehat
1: lagu
0: selalu.
1: Dulu,
0: Inge, lagu apa, Kak?
1: Ya Putri milih yang penting dari Titik Sandara aja ya.
0: Oh, yang penting Titik Sandara. Oke, okay, ya, siap.
1: Mana yang terbaik bagi Ya Putri, sudah kasih Kak. Tadi siapa itu Bu Atik dari Drupadi ya?
0: Inge, sudah naik tadi.
1: Salam kenal Bu Atik. Mm-hmm. Saya Kak Eka sudah di calling tadi. Mm-hmm. Selamat salam kenal aja seterusnya. Yang lainnya salam kompak aja semuanya ya Putri, karena pulsa Kak ini agak miring sekali.
0: Oke, siap ya. Kak.
1: Iya, Kak Putri. Mm-hmm. Selamat bertugas.
0: Dadah, bye-bye. Kak Eka di seputaran Plaga ya, sudah bergabung. Lagu dari Titik Sandara, hari ini Putri akan dendangkan Titik Sandara featuring Mucis ya, Mucis Alatas. Jadi ada lagunya berjudul Dunia Milik Kita Berdua.

0: Mekalan Kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan secara simbolis bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat Raya tidak terasa sudah mepet di jam 4 sore ya. Itu artinya Pro Dangdut harus kita akhiri dulu untuk edisi hari ini. Tidak usah sedih dan khawatir karena selepas ini Putri masih menemani Rakyat dan Rai sampai usai tentunya ya. Putri bertugas di jam 8 malam. Satu lagu penutup dari Selfie Kitty ya, ada Panggil Aku Cantik. Dan selepas ini Putri akan kembali dengan Ngospek tentunya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan.

Legenda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gengger juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Iyo, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
0: Memangnya Mbak Ayu mau masak apa?
1: Mau yuk mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Rakyat dan Rai Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, pagi tadi meminta para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak-anak saat berselancar di media sosial, guna mencegah ancaman kejahatan cyber dan dampak negatif dunia maya. Ditegaskan peran keluarga merupakan benteng pertahanan utama dalam membentengi generasi muda dari bahaya digital. Menurut Kombes Pol Arya Sandi, kelalaian dalam pengawasan dapat membuka celah terjadinya berbagai tindak kejahatan daring, seperti perundungan cyber, paparan konten pornografi atau asusila, penipuan hingga ancaman eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

0: tuh. Rahajang sore Rakelan Rai, Putri Kantun Jarangin Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampai mangke niki Rakelan Rai, renggalah jam 4. Pastikan niki sampun sami uning nggih, nyabran niki redite, rahine redite kenten nggih. Pastikan niki Putri nenten peraragan ring studio nggih. Santukan niki kesarengin ring program Ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah, ring rahina sana becek pun niki Rakelan Rai sampun hadir niki ring studio wenten kekalih bintang tamu niki nggih. Wenten Mbok Nani sareng Beli Putus Soen. Om Swastiastu Mbok Beli.
1: Swastiastu.
0: Nggih. Ternyata Mbok Nani ini cantik sekali loh, di fotonya cantik, aslinya lebih cantik ya.
1: Bisa aja.
0: Terus belinya juga gagah sekali ya ternyata. Saya pikir pasangan beneran loh. Karena di fotonya kan ini chemistry-nya dapat banget gitu ya. Iya. Dan hari ini hadir dengan tembang baru ya Mbok Beli ya. Jadi ada tembang teranyar, nanti diperkenalkan ke Raka dan Raya di rumah. Yeah. Kemudian siapa tahu nanti boleh dinyanyiin dikit ya di akhir segmen ya. Boleh ya, biar terdengar suara ininya. Kapan lagi gitu dengerin live gitu kan. Mumpung Mbok Nani sama Beli Putunya ada di sini. Dara Kedan Rai, Putri mengingatkan taler niki nggih, siaran Ngospek puniki preside ditonton ngenten nggih ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Taler pastika preside niki diakses ring RRI Digital nggih. Sane kariring margi ngenten nggih minap sinyalnya kurang bagus ngenten ring radio manual, nah langsung ke manten buka ring RRI Digital nggih. Sane arsa niki menyaksikan penyanyi titiang niki juga bagus sampun hadir, nah langsung join live nggih. Live-nya dados ring 4 RRI Denpasar ring Facebook. Nah, malah juga bos talar niki Mbok Nani saling Beli Putu izin ring segmen kedua galah jam 5 ngantos jam 6 dibuka line telepon nggih. Jadi kalau wenten Rakelan Rai yang mau bergabung, mau tanya-tanya, mungkin mau kenalan, nanti di sesi kedua kita buka nggih.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap nggih menyambut Rakelan Rai.
1: Siap. Oke, pastinya.
0: Nah, kalau sebenarnya kalau Mbok Nani dan Beli Putu niki kan bukan wajah baru. Bukan wajah baru di Belantika Musik Bali nggih. Karyanya sampun akeh niki. Dan pastinya kalau Mbok Nani tadi tak tanya sampun 4 kali malah ke RRI. Apalagi ke radio yang lain, kenten kan? Pastinya sudah banyak pengalamannya juga, tapi memang astungkare hari ini ada kesempatan baik untuk bertemu Mali. Oke. Nah, kalau Mbok Nani dan Beli Putu niki sebenarnya bertemu apakah memang karena project atau sebelumnya memang sudah temenan?
1: Udah teman dari dulu.
0: Oh, berarti sebelumnya
1: awalnya sama istrinya.
0: Oh, gitu. Yeah.
1: Karena langganan di salon, langganan juga di
0: gitu,
1: toko. Jadi nyambung kayak saudara.
0: Oke.
1: Ya, kebetulan kan debutnya awal udah nyanyi di tahun 2021. Tapi dapat jeda karena fokus ke usaha. Kebetulan ketemu lagi sama saya. Lanjut lagi deh.
0: Project baru ya. Oke. Oh, berarti itu ada jaraknya ya, Beli ya. Dari sebelumnya solo karir nih ke memang sempat vakum gitu
2: ya.
0: Terus ini comeback lagi sama project comeback ternyata ya. Tapi kalau Mbok Nani emang ini ya Mbok ya?
1: Ya, di tahun 2022. Udah di dunia musik.
0: Oke. Tapi singlenya banyak loh Mbok ya?
1: Iya, ada
0: berarti
1: banyak.
0: Berarti ini berarti rajin berarti mengeluarkan single.
1: Iya, 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali gitu.
0: Untuk tahun ini sudah berapa single yang dikeluarkan selain yang duet Niki?
1: Berapa ya? 3. Wow, duet juga.
0: Oh, duet sama yang lain
1: sama juga, ya sama Pak Yanta namanya.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Dan kalau tadi di spill sedikit Belinya berarti ada usaha lain.
1: Ya,
0: ya
1: ada
0: berarti
1: usaha.
0: Selain sebagai penyanyi, sebagai pengusaha juga.
1: Iya. Ya.
0: Sibuk dong Beli sekarang, ada job nyanyi. Oke, tapi kalau Mbok Nani sendiri ada ini Mbok, kesibukan lain selain di dunia?
1: Ada, banyak kesibukannya.
0: Waduh.
1: Ini lebih jadi biar lagi bisa ngatur-ngatur waktu jadinya.
0: Nah, itu sih yang ini Mbok tantangannya Mbok ya.
1: Ya, tapi biar semua jalan.
0: Iya. Tapi kalau dari keluarga, kalau tadi kan kebetulan memang Mbok Nani kenal juga sama istrinya Beli Putu. Dan Beli Putu pun sudah memang sebagai penyanyi sebelumnya ya. Melihat ini, project kalian terbaru ini duet gitu. Gimana respon keluarga orang-orang terdekatnya?
1: Ya seneng didukung lah.
0: Itu selalu didukung pokoknya ya.
1: Selalu, selalu didukung sama suami saya juga sama istrinya Beli Putu. Dan di tungguin dan nanter juga kemanapun.
0: Selalu siap mengawal.
1: Ya, suami siap mengawal, istri juga siap mengawal. Jadi kita gak berdua.
0: Jadi selalu double date ya kemana-mana.
1: Cuma saat manggung aja berdua.
0: Turun panggung udah balik ke pasar.
1: Iya. kembali ke pasangan masing-masing. Okay.
0: Yeah. Tapi itu enaknya mungkin ya, karena basicnya memang kenal duluan baru project
1: gitu. Iya, benar.
0: Jadi sudah kenal lah ibaratnya, ngobrolnya nyambung.
1: Iya, nyambung jadinya.
0: Oke. Okay. Untuk lagu terbarunya ini judulnya tadi Jodoh Sujati ya.
1: Iya, Jodoh Sujati.
0: Jodoh Sujati ini ciptaan siapa, Mbak?
1: Dimas.
0: Oke, itu memang lagunya udah keluar duluan atau setelah kalian kita mau bikin project bareng nih, tolong dong bikinin lagu gitu.
1: Udah ketemu duluan. Itu dah seperti itu dah.
0: Oh gitu.
1: Pas ketemu terus kita buat duet yuk gitu.
0: Oh, gitu. Di fotonya.
1: Ya udah deh, kita nyari di beli Demas.
0: Oh gitu.
1: Ya. Kebetulan juga sebelumnya itu yang nyari lagu di situ.
0: Oh gitu. Memang sering sama beli Demas.
1: Iya,
0: Oke, sudah tahu ibaratnya mungkin karakternya Mbok Nani seperti apa.
1: Iya, gitu, benar.
0: Oke, kalau beli sebelumnya sama siapa biasanya Bi? Nyiptain sendiri atau ada pencipta lain?
2: Ada pencipta.
0: Oh, ada pencipta single sebelumnya. Oke. Terus lagunya ini boleh diceritain sedikit nggak tentang apa Jodoh Sujati ini? Menceritakan alurnya seperti apa sih lagunya?
1: Menceritakan sebuah kisah seorang cewek dan cowok yang sedang jatuh cinta. Terus setelah jatuh cinta udah janjilah kalau dia sehidup semati, jadi ya jodoh sejati.
0: Oh gitu. Jadi kayak udah klop banget sama pasangannya nih ya, terasa ini jodoh sejatinya gitu ya. Oke. Ini lagunya kapan dirilisnya, Riki Mbok?
1: Kemarin di baru 2 bulan yang lalu.
0: Masih baru banget ya. Oke, tapi sudah rampung semua ya. Video klip sudah ada.
1: Sudah semuanya udah.
0: Jadi bisa diakses di sosial media juga.
1: Iya, sudah sering.
0: Sudah ini sudah mulai ada yang pakai soundnya.
1: Udah
0: ya, saya kan gitu ya, kan ya kalau sekarang
1: di Flavon ya, udah di Facebook media, di WA ya semuanya udah.
0: Oke, wih, seru banget berarti lagunya memang ini ya, mungkin banyak yang ngerasa relate gitu Mbok ya sama ini kan, apalagi anak-anak muda yang lagi
1: jatuh cinta ya. Terutama kan yang saat kita nyanyi di orang nikahan
2: di, ya, orang nikahan.
0: Oh iya, jadi jobnya pasti ke orang nikahan ya,
1: orang nikahan benar. Jadi kan ya itu jodoh sebuah lagu buat sang mempelai jodoh sejati
0: ya, kan ya. Jadi pas gitu ya Mbok.
1: Ya,
0: oke oke. Luar biasa. Jadi Stungkara karyanya ini sebagai comebacknya Beli Putu juga, sebagai gebrakan baru nih duet berdua gitu ya, dan ternyata diterima dengan baik Stungkara. Oke deh. Nah, nanti Putri mau tanya lebih jauh juga pastinya ya Mbok ya. Ini baru awal, tenang aja. Nanti kita ulik-ulik lagi lebih jauh pastinya ya. Dan rekan-rekan Rai, kembali Niki Putri ingatkan yang ingin bergabung Melih Jebos ya, untuk berkenalan Niki sareng Mbok Nani sareng Beli Putu, atau mungkin mau bertanya, nah nanti boleh ring line telepon 0361223361. Nika Putri buka di galah jam 5 sampai jam 6 ya, nanti selesai. Sekarang kita mau dengarkan lagu barunya ini ya, Jodoh Sujatinya, biar Raki dan Rai juga ini nih terbayang ya jodoh-jodoh sujatinya ini ya, pasangannya seperti apa. Izin diputarkan ya Mbok Beli ya. Jadi biar Raki dan Rai tahu, dan pastinya Niki sampun masuk ring pro 4. Jadi bisa di request setiap hari ya. Oke, ini dia lagu terbaru dari Mbok Nani dan juga Beli Putu Soen, ada Jodoh Sujati.

0: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
3: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Kantor Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, rekelan rai mewali Niki Putri, pasti kesarengin Niki Anto kekalih penyanyi duwe ini Niki nggih, mok nani sareng beli putus soen Niki sane kantun sesatian Niki reng studio nggih. Mbak Nani sarang beli putu ngelantur malah nggih.
1: Ayo.
0: Kau sampun nika mengudara tembang terbarunya ya, Jodoh yeah. Sejati. Yeah. Oke. Okay. Memang sesuai dengan tadi disampaikan nggih, inti lagunya ya gitu. Jadi kayak sudah menemukan pasangan yang klop, pokoknya yeah. saling berjanji
1: gitu yeah. yeah.
0: ya. Iya. Pokoknya ini deh jodoh sejatinya yeah. gitu ya.
1: Gitu dah.
0: Berarti emang benar tadi dibilang pas kalau orang nikahan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kan ketika menikah mungkin orang merasa oh Niki jodohnya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena nanti sampai maut memisahkan.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Kalau ini dari keluarnya single Niki kan sekitar 2 bulan yang lalu katanya.
1: Benar.
0: Jobnya berarti sekarang lebih banyak yang duet.
1: Ya,
0: yang offline-nya. Karena memang lagunya ini yang lagi naik ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau sebelum-sebelumnya. Nah, memang kalau Mbak Nani masih ngambil ini job-job yang
1: sebelumnya sama beli bedu ya ngejob sendiri.
0: Yeah.
1: Kadang sama teman nganendu okay. siapa ya nanti gitu.
0: Oke, okay. Kalau di Bali sekarang Mbak trennya itu acara apa sih yang paling sering ngundang artis-artis Bali?
1: Dengan nikahan. Acara ulang tahun,
0: okay.
1: STT kayak gitu.
0: Oh iya yang ya. Di Banjar ya.
1: Kayak kemarin 17-an Ibu PKK
0: oh,
1: ngadain
0: iya.
1: acara.
0: Itu di ada ya. Juga undangannya Mbak ya.
1: Kayak 17-an itu dah di STT di PKK kayak yeah. gitu ya perlombaan
0: yeah, yeah. Jadi,
1: langsung MC aja. Kayak
0: oh,
1: gitu iya
0: oh, jadi merangkap ya
1: merangkap.
0: Di hiburannya di MC-nya juga oke okay. Tapi itulah ini ya di live plusnya kalau udah
1: yeah. nyanyi
0: biasanya pasti bisa deh coba MC yeah.
1: karena
0: udah biasa
1: karena kalau terbiasa bertemu dengan orang ngomong-ngomong
0: nah,
1: gitu nggak mungkin nyanyi pasti jedanya itu kita dapatlah ngejailin
0: iya, iya, iya.
1: dengan ini kata-kata
0: penonton iya, gitu ya jadi benar. Tahu ya oke okay. Jadi merangkap juga ternyata
1: iya.
0: Mbak Nani
1: merangkap MC
0: oke okay. merangkap
1: iya.
0: pokoknya ya tapi itulah luar biasanya ya dan di Bali ya Stung karena acaranya banyak emok ya
1: jadi iya. pasti dikit-dikit nyari penyanyi ada jogetnya juga okay. gitu
0: zaman sekarang kayaknya banyak ya maksudnya 3 bulanan kadang
1: iya kadang 3 bulanan ya
0: oke okay. Jadi beruntunglah di Bali ya banyak
1: iya.
0: acara ada
1: asal ada acara nyari
0: nah,
1: penyanyi
0: itu, langsung call
1: iya.
0: penyanyi
1: keliling-keliling
0: gitu. Kalau jobnya udah sejauh mana Mbak keliling Bali
1: ya Astunggaru udah keliling
0: udah,
1: Bali
0: ya.
1: Ya negara belum sih
0: oh gitu ya. Ayo dong warga negara
1: ayo
0: tapi siap ya
1: iya
0: kalau
1: siap.
0: Yang jauh-jauh gitu ya oke okay. Singaraja tuh udah berarti ya
1: Singaraja
0: Buleleng kalau yang di luar pernah
1: belum
0: lintas pulau tapi Nusa Penida
1: udah
0: juga sih, ya. Udah
1: sering Nusa Penida ya. Sering
0: oh sering
1: ya.
0: Justru ya
1: di
0: oh
1: pet.
0: Karena masih kelungkung juga mbak
1: iya
0: oke okay.
1: Kayak kemarin ada acara apa tuh pengalian dana
0: oh, ya
1: dicari ada 3 bulanan terus ada juga apa tuh namanya memeriahkan kayak acara pembukaan tajen kayak
0: oh.
1: gitu
0: oh sampai itu ngundang
1: ya, ya jadi wow, dalam artian tuh merasa senang ya uh-huh. itu menikmati okay.
0: jadi acara hiburannya mengundanglah yeah. ini ya Mbok sama beli
1: iya
0: gitu. Yeah.
1: Yeah.
0: Oke okay. Astungkara salah satu mungkin rezeki ya kita tinggal di Bali ya Mbok ya yeah,
1: iya Astungkara
0: ya. Dan tentunya semeton yang di rumah Niki kalau memang tadi kan sudah dengar lagunya nih ya pastinya banyak yang kecantol nih sama lagunya
1: Astungkara
0: ya.
1: Semoga
0: mumpung masih musim nikah kalau misalnya mau hubungin Mbok dan beli masih bisa ya
1: bisa
0: oke okay,
1: dihibur sampai puas ah, bapaknya
0: okay.
1: benar
0: pokoknya jaminan terhibur
1: jamin,
0: semua ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Di mana bisa Mbok biasanya menghubungi apakah lewat sosial
1: bisa
0: media?
1: Lewat TikTok, gimana? Bisa juga lewat IG atau lewat
0: oh,
1: Facebook
0: ya.
1: Atau
0: media.
1: Kan udah ngepost bisa lihat di WA juga.
0: Oh,
1: langsung.
0: Okay. Oh, ada nomor WA-nya juga di
1: ada.
0: Sosmed ya.
1: Yeah. Okay. Di TikTok juga nge-share ada. Juga.
0: Oke. Okay. Yeah. Boleh di-share dong Mbok sosial medianya
1: oke. Okay. Kalau untuk di TikTok namanya Anik De Koplo.
0: Anik De Koplo. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Kalau di Facebook Nani Gede.
0: Oke. Okay.
1: Pakai X ya, Nani X Gede.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau yang di IG Anik De Salon.
0: Oke, okay. Berarti yeah. sama usahanya jadi satu.
1: Ya, kebetulan kan kemarin itu sebelum jadi penyanyi nama IG-nya udah Anik De Salon.
0: Oh, berarti Mbok duluan ini usaha salon dulu?
1: Iya, di tahun 2015.
0: Oh, udah lama ya, Mbok.
1: Iya. Terus sampai nikah, sampai udah punya anak baru terjun ke dunia musik.
0: Oh, gitu.
1: So, udah tenang udah punya anak
0: oh, gitu. Udah aman semua ya.
1: Iya aman.
0: Baru deh mulai jalanin hobi lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau beli putu boleh di-share sosial medianya beli. Siapa tahu ada yang mau follow-follow.
2: Iya, udah.
0: Apa sosial medianya beli?
2: Untuk TikTok Putu Swen.
0: Oke.
2: Dan untuk Facebook Putu Swen juga.
0: Sama ya.
2: Yeah.
0: Oke, berarti gampang nyarinya Putu yeah, Swen pokoknya Swen. Semua ya.
1: Gampang. Putu Swen.
0: Biasa ya laki-laki memang simpel ya, Mbok ya.
1: Ya, simpel banget.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau tadi menarik juga ketika Mbok Nani cerita bahwa sebenarnya kan usaha dulu sudah yeah. mulai usaha terus tapi kalau ketertarikan di bidang musik itu udah dari lama berarti Mbok ya.
1: Dari udah sebelum, dari dulu udah.
0: Dari zaman-zaman sekolah.
1: Heeh, benar. Sampai dari SD sampai mainan lomba-lomba gitu dikasih hadiah bunga pas hadiahnya yang ya, juara ya, satu ya. Makanya ada dari kecil ya nyanyi-nyanyi terus okay. ya keseriusannya itu di saat udah yang punya anak dari tahun 2022.
0: Baru mulai yang benar-benar kayak bikin single sendiri
1: ya. Iya. Okay. Benar.
0: Itu apa akhirnya mau yang mengetuk hatinya kayak sekarang nih waktunya gitu.
1: Sebelum itu kan sering live.
0: Oh, memang sudah live.
1: Jadi teman-teman juga ih bagus suaranya, cocok-cocok. Ih bagus suaranya, cocok-cocok. Cuman kan belum tahu gimana cara channel kita biar biar bisa jadi penyanyi gitu. Terus kebetulan ada salah satu punya teman senam. Okay. Dia tuh jadi penyanyi, saya yang make up-in kayak gitu. Terus lanjut.
0: Ngobrol.
1: Jadi bagus suaranya, nyanyi aja. Gimana ya? Coba yuk. Terus latihan-latihan, bagus suaranya, nyanyi aja gitu. Akhirnya adalah lagu yang pertama saya TikTok aja cantik body montok.
0: Oh, itu lagu
1: iya,
0: pertamanya.
1: Itu. Okay. Diciptain sama Pak Pru saya, Madi Segara namanya. Terus setelah itu lagi lanjut 2 bulan lagi lagu.
0: Ketagihan.
1: Lagi terus akhirnya 2 bulan buat lagu okay. biar aktif kita di gini di channel juga biar aktif. Juga.
0: Jadi dilihat terus sama semeton ya.
1: Yeah.
0: Jadi, oh ingat nih Mbok Nani lagunya ini yeah. ya, ada baru lagi gitu ya.
1: Ada yang suka dicari panggung nyanyi kayak gitu.
0: Mulai akhirnya ngejob yeah. juga.
1: Ngejob lancarnya ngejob tuh di tahun 2025.
0: Oke, jadi berproses ya Mbok ya.
1: Barulah banyak yang nyari gitu. Okay. Dalam artian tuh kayak dulu kan belum begitulah
0: masih
1: mungkin,
0: pengenalan mungkin ya,
1: ya.
0: Kalau sekarang wah udah nggak
1: ditanya ya,
0: sekarang
1: malah
0: untuk waiting list
1: iya astengkare
0: jadi pokoknya, itulah bentuknya Mbok ya
1: pokoknya menghibur juga. Masyarakat dengan puas dalam artian tuh apa ya biar merasa senang lah kita datang menghibur gitu.
0: Pokoknya berusaha selalu Mbok ya benar-benar ya, terhibur semua
1: benar ya.
0: Mungkin itu juga jadi ya Mbok ya akhirnya karena Mbok dengan totalitas seperti itu akhirnya kan customernya apa namanya konsumen yang order jasanya Mbok tuh ya udah jadi tahu jadi pasti dari mulut ke mulut akhirnya oh
1: Mbok
0: itu bagus gini
1: ya gini, kan gitu punya ya. Ciri khas sendiri juga kita mungkin kita dilihat dari apanya gitu. Nah, gitu kebetulan lagu saya kan semua cinta ada goyangnya juga kan iya
0: gitu.
1: Nyampur gitu makanya kayak orang nyari goyang sampai bawah Mbok gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. iya okay, tak gitu. No.
0: Berarti memang ciri khasnya Mbok Nani selain percintaan itu lagunya yang ini ya yang happy-happy.
1: Iya, yang ya, gitu ya. Yang ngebeat, ada kuplunya, ada okay. remiknya kayak gitu.
0: Jadi memang untuk goyang pokoknya ya,
1: iya, goyang. Kebetulan gitu. Kemarin nih sama beli putunya aja. Kayak Bali-Bali gitu dia.
0: Oke, agak lebih ini ya.
1: Iya.
0: Ya saya benar-benar pokoknya up ya.
1: Okay. Ya, astungkare nanti kita juga mau ngeluarin kuplu.
0: Dua tiga berdua. Yeah.
1: Wah, sudah masih on proses.
0: Oke, okay, ditunggu berarti.
1: Ditunggu dong.
0: Oke, okay, koplo okay. kita. Pasti sih itu tunggu. Sekarang kan lagi musim banget koplo juga
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, benar. Dikit-dikit koplo.
0: Iya, benar.
1: Koplo gitu.
0: Kadang lagu yang enggak koplo dikoploin
1: gitu. Iya, yeah, benar.
0: Jadi kayak mungkin koplo ini lagi enak didengar sama anak muda terutama yeah, yang suka koplo.
1: Asik.
2: Lebih asik dia.
0: Jadi nanti ada juga project koplonya ya.
1: Yeah.
0: Oke, ya kalau yang tadi mungkin lebih ke musik Bali banget.
1: Iya Bali, ya khusus lah untuk para pengantin nyambung lah.
0: Tapi itu memang arah pasarnya ya.
1: Iya, dikit-dikit kan pasti orang nikah yang ngebooking.
0: Lebih banyak pasti ke arah situ.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi sudah dipikirkan dengan baik kok rekan-rekan.
1: Iya, sudah dipikirkan dengan matang.
0: Untuk acara STT nanti koplo keluar.
1: Iya koplo. Apa yang ngetren sekarang itu juga kita nyanyikan. Lagu kita juga sama itu.
0: Oke. Itu kalau perjalanan karirnya dari Mbok Nani ya. Kalau dari Beli Putu tadi terjun tuh 2021 ya Beli ya pertama kali. Oke, Nika kan Beli ada usaha juga. Tapi hobinya memang nyanyi atau kayak Mbok Nani juga didorong-dorong banyak orang. Ayo suaranya bagus.
2: Ya didorong juga disupport dengan teman-teman.
0: Sama gitu juga. Ya. Oke. Terus akhirnya gimana prosesnya Beli menemukan mungkin produser atau gimana menemukan lagu pertamanya Nika?
2: Prosesnya kita jalani saja dalam arti itu ada teman juga yang ajakin gitu.
0: Oke, okay, dibantu teman juga berarti ya.
2: Iya, dibantu teman juga gitu.
0: Oke, okay, Nika keluar berarti 2021 single pertama. Oke, okay, single kedua ketiganya? Tahun yang berbeda?
2: Iya, tahun berbeda kayaknya.
0: Oh, berbeda. Oke. Okay. Terus akhirnya vakum karena usahanya jaya. Sibuk.
2: Karena kesibukan juga fokus ke usaha gitu.
0: Oh gitu. Jadi memang waktu itu benar-benar tidak enggak bikin lagu lagi, enggak ngambil job offline gitu ya belia.
2: Vakum. Itu karena ini
0: ngajakin lagi.
2: Ini ya kita bangkit lagi gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya Nika, sebelum vakum itu di 2021 sampai akhirnya vakum itu sebelumnya udah ngambil-ngambil job beli. Udah nyanyi ke panggung-panggung gitu.
2: Nyanyi sih ada acara teman itu baru
0: kenalan-kenalan.
2: Ya, okay. Kenalan-kenalan aja.
0: Sekarang malah justru lebih ini ya belia.
2: Ya,
0: lebih ke mana-mana. Ya. Oke, okay. Jadi ini kalau sekarang mengikuti Mbok Nani jadinya ya. Ayo ngejob, ayo ngejob gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi itulah ya mungkin kadang kita nggak ini juga Mbok ya pekerjaan itu kan berjodoh juga namanya
1: ya, bener,
0: jadi nggak tahu nih ternyata oh ini yang kita sering ngajak ngobrol ternyata ini justru boomnya di sini duetnya gitu ya. Dan tentunya proyek-proyeknya juga luar biasa, nanti pasti akan selalu hadir sih kalau udah 1-2 ketagihan nanti pasti keluar terus di
1: tempat ya.
0: Dan ditunggu pastinya. Nah kalau kemarin nih ke proses pembuatan untuk single yang Jodoh Sejati ini itu kan pastinya banyak Mbok kayak take vokal, kemudian ada shooting video klip kayak gitu. Itu semua ini dengan orang-orang terdekat atau gimana? Kayak shooting video klip kalian berdua berarti modelnya?
1: Yang Jodoh Sejati langsung kita jadi langsung modelnya.
0: Enggak ada perbantuan yang lain?
1: Enggak.
0: Oke, okay, berarti memang fokus kalian berdua ya?
1: Iya, enggak isi model lain lagi gitu.
2: Cuma berdua.
0: Lebih aja. Susah mana, take vokalnya atau take videonya?
1: Take vokalnya.
0: Oh gitu.
1: Soalnya kan biar benar-benar mateng take vokal yang kita soalnya kan direkam tuh. Benar-benar biar mateng. Kalau buat video klip kan masih ya bisa ulang lagi ulang.
0: Okay.
1: Emang sih kalau di take vokal itu kita ngulang, cuman kan kalau di saat take vokal dapet suaranya nanti pas selesai nggak dapet kan nggak gini juga.
0: Bener
1: matang matang
0: gitu
1: ya.
0: Terus bisa seperti itu konsisten.
1: Biar pas rekaman sama pas kita bawa biar sama. Biar nggak rekaman di gininya bagus. Nyatanya kok enggak, biar enggak seperti itu.
0: Ini keren banget, berarti sampai sejauh itu dipikirin ya.
1: Benar,
0: kadang kan ada orang yang gitu ya, maksudnya beberapa, apalagi mungkin bukan artis Bali sih terutama ya. Kayak banyak yang ya udah yang penting rekamannya bagus deh, nanti lip-sync aja.
1: Iya. Oh, apalagi lip-sync.
0: Kalau ini bagus berarti ini Mbok ya sudah memikirkan.
1: Iya, dipikirkan matang-matang itu. Biar enggak kita dicari, ngejob, udah di sana kecewa yang nyari kan. Jadi sama lu suaranya yang di sana sama di sini.
0: Benar-benar
1: gitu.
0: Sesuai.
1: Ya,
2: sesuai dengan fakta.
1: Benar matangkan. Jadi enggak asal kita rekaman, enggak asal kita juga manggung menghibur orang. Pokoknya intinya dia merasa senang, puas pokoknya gitu.
0: Dengan
1: tampilan kita saat ngejob.
0: Betul gitu. Betul. Jadi memang sudah dipikirkan pokoknya ya harus sesuai semuanya. Termasuk video klipnya juga konsepnya dari siapa? Dari kalian?
1: Ya berdua.
0: Iya ide
1: ide berdua.
0: Ya. Oke. Okay. Berapa lama proses keseluruhannya, Mbok? Dari take vokal, ini video sampai dirilis?
1: Nah kemarin karena kita kan masuk di channel DSP, jadi di channel DSP itu kan nggak kita aja, banyak tuh teman-teman. Ya. Jadi lagunya itu udah di bulan Februari ya? Di bulan Februari. Terus karena ini kita kan nunggu teman biar dalam artian tuh bergiliran gitu. Akhirnya di bulan Juni di bulan Juni lah gini lagi 1 bulan boleh dah tayang digituin Pak Prunya. Terus kan saya biar nggak lama kan, jadi pas saat kita rekaman sama video klip, buat video klip itu biar dekat sama kita tayang gitu. Saya kan nggak tahu ya nanti badan beda biar nggak gitu. Jadi kita di bulan Juni rekaman, langsung di bulan Juni akhir kita syuting.
0: Oke, okay. Oh berarti di bulan itu yang sama ya.
1: Bulan Juli ditayangin.
0: Gilirannya memang sudah.
1: Ya gitu. Jadi lumayan paling lama nih nunggu dari Februari ke Juni.
0: Oh padahal sebenarnya lagunya udah klik di Februari ya. Udah deal pokoknya pakai lagu.
1: Biasanya kalau saya sebelum-sebelumnya itu sekarang lagi seminggunya udah take vokal.
0: Ya,
1: lagi beberapa minggunya udah ini shooting biasanya kayak gitu.
0: Biasanya cepet jaraknya itu ya.
1: Jadi kita masih nunggu-nunggu teman.
0: Oke. Ya. Tapi Aston Kara ya membuahkan hasil penungguannya ya. Jadi penantiannya nih Aston Kara karyanya memang yang terbaik yang dikeluarkan.
1: Ya benar Aston Kara.
0: Oke luar biasa Raka dan Raya. Ternyata Niki juga penuh perjuangan ya.
1: Sangat.
0: Untuk sampai keluar singlenya ini, duetnya ini. Dan tentunya masih menggarap lagi Niki duet terbarunya ya.
1: Iya.
0: Nah sebelum lanjut lagi Mbok dan Bli, masih ada banyak sekali Niki lagunya Mbok Nani. Bli Putri juga banyak lagunya, seneng saya kalau kayak gini ya. Lagunya banyak jadi gak usah pusing milih yang mana karena banyak ya. Ada dari Mbok Nani Niki lagunya Halangin Status.
1: Ada
0: Mbok Nani ya Halangin Status. Sama Beli Putu ada Grapa Grepe. Grapa Grepe itu lagu pertama apa bukan Beli?
2: Kedua itu.
0: Oh kedua, oke. Izin diputarkan ya Mbok dan Beli ya. Ini tembang solonya mereka berdua jadinya ya. Dari Mbok Nani ada Halangin Status, sama Beli Putu Swen ada Grapa Grepe.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa

0: spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rekelan Rai, Kantun Musikian Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu Niki Ring Studio, kehadiran bintang tamu tambahan ya, tapi tiba-tiba pulang.
1: Udah pulang.
0: Benton Kak Soman ini Dania, suksema sampun hadir Ring Studio. Nge, baru mau tak ajak on air ikut, hilang tiba-tiba nge. Karena Benton kesibukan katanya nge, tapi menyempatkan mampir, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk dukungan nih ke Mbok nge.
1: Dukungan, biar lebih semangat.
0: Gitu. Betul. Apalagi Mbok Nani kenal ternyata.
1: Iya.
0: Karena mungkin kenal. Itu Mbok Nani sudah lama juga jadi penyanyi. Yeah. Jadi ya setengkara banyak juga sama tahun yang sudah tahu.
1: Iya. Benar.
0: Tadi Kak sama Dania sudah hadir. Terus nanti kalau misalnya ada sama tahun yang lewat, kebetulan mungkin Ring Studio dados kok mampir ya. Tidak usah khawatir untuk mampir. RRI sangat terbuka Niki untuk sama tahun Raka dan Raya. Nah Mbok Niki sampun mepet ring jam 5. Mungkin nanti banyak malih titik yang bertanya. Santukan tadi sudah mengulik-ngulik juga gitu. Tapi pastikan malih jebos Nika ring galah jam 5 sampai sebelum kita tutup talk show-nya. Nika dibuka line teleponnya nggih. Jadi kalau ada rekan Rai Niki yang mau bertanya, Nika boleh nggih untuk dibuka dan siap dijawab oleh Mbok.
1: Siap dijawab.
0: Oke, Mboknya juga lagi live. Jadi kalau mau gabungnya di live Mbok Nani juga boleh.
1: Boleh.
0: Nika live-nya di mana Mbok?
1: TikTok. Di Anik De Koplo TikTok.
0: Oke, TikTok Anik De Koplo juga boleh gabung ya, Drika. Siapa tahu mungkin belum bisa di Facebook karena kita kan di Facebook aja nih kebetulan kalau perempatnya. Boleh gabung dengan Mbok Nani juga. Sekalian kenalan, follow-follow nggih. Nah kalau tadi selain ada lagunya Mbok Nani yang halangin status, itu kan ada lagunya Beli Putus Wayan yang Grapa Grepe juga ya. Itu agak ini ya, tidak mencerminkan. Kalau Beli Putu ini tak lihat kan polos, pendiam gitu. Tiba-tiba lagunya langsung kaget tuh, tidak kok gak kayak Beli Putu. Kenapa kok bisa lagu itu akhirnya Beli memang Beli yang suka sama lagunya atau dikasih lagu?
2: Dikasih lagu itu.
0: Oh dikasih, pantas. Enggak jujur tadi lagu kayak oh bukan Beli ya banget. Kayak tiba-tiba dangdutan gitu, pokoknya lebih upbeat. Terus ininya juga yang kayak ngelucu-ngelucu gitu, komedi gitu ya Beli ya. Tapi kalau lagu pertama itu tadi kan Benyah Latih. Itu nanti juga kita izin putarkan, tapi mungkin di sesi kedua ya Beli ya. Kalau itu menceritakan tentang apa Beli, Benyah Latih itu? Lagunya Benyah Latih apa gimana?
2: Benyah Latih gitu.
0: Gimana cerita lagunya?
1: Benyah Latih ini lagu.
0: Kok judulnya Benyah Latih gitu?
2: Ya itu dikasih teman.
0: Dikasih teman juga. Ya. Oh berarti belinya tipe yang pasrah. Dikasih kenapa grepe mau gitu. Enggak soalnya kalau Didi, kalau ada yang nonton live mungkin ya kan kelihatan dibelinya pendiam, polos gitu kan. Tiba-tiba lagunya kenapa grepe.
1: Abis kenapa grepe menyala.
0: Iya. Gimana itu gitu kan. Tapi itu balik lagi karena memang dikasih ya Beli ya, ibaratnya lagunya udah ada, vokalnya Beli masuk jadi udah digas gitu ya. Oke, tapi sebenarnya ini berarti bukan dari kisah pribadi ya Beli ya. Bukan ya, aman ya Rake dan Rai. Nah jadi Nika sedikit mungkin penutup untuk di sesi pertama ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi pertama. Yang baru monitor tidak usah khawatir, masih ada sekitar 1 jam lagi Niki waktu kebersamaan. Jam 5 sampai jam 6 nanti sebelum Puja Trisandia kita lanjutkan Rake dan Rai ngospeknya. Dan untuk sesi pertama ini akan ditutup dengan lagunya Mbok Nani kembali Niki Wenten Kepo, Kelewat Pongah. Oke, jadi Kepo itu singkatan ya. Kelewat Pongah. Oke. Kita dengarkan Rake dan Rai sembari beristirahat sebentar ya, dan kita akan kembali di sesi kedua di jam 5. Nanti silakan Rake dan Rai bersiap-siap untuk bergabung ring 0361223361.
3: Pongah, Bos Pongah dan tuh. Sing lah le. Pongah juari dan tuh. Bos Pongah.

Rekan dan Rai Praktisi Pendidikan Dr. Niwayan Widyastini mengatakan program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu maupun putus sekolah harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan hingga permasalahan sosial siswa bersangkutan. Dijelaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu program yang bisa diterapkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu karena akan lebih efektif dan fleksibel. Widyastini menambahkan, dengan pembelajaran jarak jauh, peserta didik selain dapat menyeimbangkan waktu belajar, tanpa kehilangan kesempatan membantu perekonomian keluarga juga akan mengurangi beban pengeluaran harian seperti ongkos transportasi dan uang saku ke sekolah. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz Kantor Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Putri Mawali niki ngarengin Rekelan Rai, pastike kantor ring ngospek ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Sampun masuk ring galah jam 5 niki nggih. Sampun niki ring paletan kaping kalih antuk acara ngospek Rekelan Rai nggih. Lan mangkin niki kantun pastike kesarengin antuk kekalih penyanyi duene niki nggih. Wonten Mbok Nani sareng Beli Putu Soen nggih. Sane sampun menunggu-nunggu niki izin nggih Mbok Lan Beli titiang buka line teleponnya. Sane arsa nyarengin dados niki nyarengin mangkin ring 0361223361. Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang semeng, irajang semeng.
0: No, gak apa-apa kan semangat pagi Bu Vera ya.
1: Bang gede deh gak?
0: Nge.
1: Ya Putri nih Ki?
0: Nge.
1: Salam kenal ya Putri.
0: Miratu, salam kenal ngambul penyiaran yang boleh jadi penyiaran lah.
1: Ada salam kenal Nani.
0: Nge.
1: Nge. Nani sarang
0: Putu. Beli Putu Soen.
1: Putu
2: Soen.
1: Soen. Lung saja ane gending nyulung-lung.
0: Inge.
1: Tapi dia cara ini seduri saniki. Kepo. Kepo.
0: Oh, kepo. Kepo.
1: Tidak perlu sekarang mengurus orang lain. Urus diri sendiri aja. No.
3: Betul.
0: Oh ternyata ini salah satunya Mbok yang relate sama lagunya.
1: Iya. Yeah. Senang lagu kritik-kritikan saya senang gak?
0: Iya. Iya. Tentang kehidupan-kehidupan ya.
1: Iya tentang kehidupan. Kalau teman itu sudah maju. Ini dikepoin.
0: Nah.
1: Emangnya gue pikirin.
3: Iya. Betul.
1: Bagus. Lagu kritikan ini bagus gak?
0: Hmm.
1: Kalau zaman dulu,
0: yeah.
1: Ngide hapi, ngide huyang, ngide bawang jahe tadi.
0: Mm-hmm.
1: Zaman sekarang serba uang.
0: Oh.
1: Mm-hmm. Harus ditukar kita serba uang. Diri, serba mandiri, serba beli.
0: Yeah.
1: Kalau anak ingin maju, kerjalah yang keras.
0: Yeah.
1: Memang seperti penyanyi. Uh-uh. Jadilah penyanyi yang terbaik.
0: Yeah.
1: Goyang di panggung.
0: Mm-hmm.
1: Atau apa namanya zaman sekarang itu OAOE.
0: Oh, OAOE katanya, Bo.
1: Ya, sekarang ini kayak di tanganan, dari kemarin ada penyanyi dari Jakarta katanya, sekarang dari Bali.
0: Oh.
1: Ya, sekarang gempar Kota Tabanan.
0: Oh, gitu. Ada acara apa emangnya, Bu? Kok terus ngundang artis?
1: Iya, terus ngundang artis, gak tahu kayak.
0: Oh, gitu. Gak tahu lagi ibunya, apalagi saya ya.
1: Ya, itu kayak sekarang. Ribuan katanya, hampir 10.000 penonton ya.
0: Oke, entar.
1: Iya, ya begitulah namanya enggak tahu kan gitu kayak
0: ya. Iya, namanya enggak tahu ya.
1: Di sana juga enggak gitu, tapi kita lihat itu di Serong sekarang di sini.
0: Oh, nggih.
1: Ya, kirain enggak ke sana.
0: Oh, gitu. Ini Mbok Nani enggak diundang.
3: Enggak.
0: Enggak, Mbok Naninya sibuk, ya, jobnya udah banyak.
1: Nanti ya.
0: Oh, gitu. Oh, Bu Vera katanya mau undang.
3: Iya, Astungkare. Siapa tahu bisa terjun ke Tabanan nasi.
1: Iya.
3: Iya.
1: Nanti nggak Nani sama Kudu ya.
3: Iya.
1: Mudah-mudahan dan jadi penyanyi pokoknya agresif lah.
0: Oke. Okay.
3: Ya, siap. Siap.
1: Agresif atau PD?
0: Oh.
3: Iya.
1: Atau cuek?
3: Iya.
1: Demi Anda maju berdua ini.
3: Oke. Okay.
2: Ya, siap. Betul.
1: Profesi Anda sebagai penyanyi. Jadilah penyanyi yang pede di atas panggung.
0: Oke,
3: pasti.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Benar gak? Saya senang lagu kritik-kritikan yang terbaik itu.
3: Iya.
1: Zaman sekarang ini hidup sekarang serba susah. Bila perlu bikin sekarang hidup susah.
0: Oh gitu.
1: Nah, hidup susah dalam artian ekonomi sekarang jauh daripada yang sudah-sudah.
3: Iya,
1: betul. Karena kuperani ekonomi dari tahun 77.
0: Sudah merasakan Bu ya naik turunnya.
1: Merasakan,
0: Bu ya.
1: Merasakan bagaimana pergoncangan Indonesia dan pergoncangan Bali sudah kita rasakan.
0: Oke.
1: Ya mudah-mudahan yang diberi umur panjang oleh Perempat RRI.
0: Bukan Perempat ngasih umur Bu. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Bu.
1: Yang menunggu di sana makanya dia periksa harus yang sembahyang dulu gak?
0: Iya betul. Pasti
1: bukan yang langsung nyok-nyok ke dalam ruangan bukan?
0: Iya.
1: Yang doa dumun kepada penunggu di sana.
0: Inge.
1: Kita agama Bali.
0: Agama Hindu bu.
1: Ya agama Hindu. Agama Hindu. Maka tiang napinya sudah benci yang kritik kan tidak tiang kepen. Kau benci nanti yang
0: kita. Inge. Yang penting ingat bu.
1: Ingat. Kira kau agama Bali Bedara sing mau pindah, tanah kali sing kalau mau pindah.
0: Iya, astong
1: yang mau pindah Irago kalau mau pindah kayak. Oh, ini komponen tunas tiang, maka tiang banyak sekali tiang dapat pelajaran dari penyiar dan dari penyanyi-penyanyi.
0: Astong karep.
1: Ya, dari sesepuh-sesepuh kita di Perempat RI ini, dari sinilah tiang belajar. Dari dulu tiang belajar mendengar, terus belajar berbicara dikit-dikit. Sampai sekarang tiang terus belajar.
0: Iya.
1: Makanya tiang yang seneng lagu gak nih, tiang seneng dua-dua semuanya tuh saya seneng.
3: Iya. Iya.
1: Apalagi tambah jalan sekarang zaman OAOE ikuti gak ikut.
3: Iya.
1: Harus pasti. Ya. Gimana zaman harus kita bisa mengikuti zaman.
3: Iya.
1: Ya, maka jadi penyanyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Okay. Jangan bercerai kawin lagi ya.
3: Iya.
1: Ya. Apalagi baru-baru kawin itu dikasih gak nyanyian itu bagus supaya jangan nanti anak-anak cepat kawin. Kasihan mas, bapak ibu modal sampai 1 juta, 1 juta modalin nganten.
0: Oh iya benar.
1: Ujung-ujungnya nanti cerai. Kan kasihan nanti ngendap tanah, nanti nyelip pipis bang. Iya. Yeah. Tidak ngulihan kan kasihan orang tua kita.
0: Tenang tenang Bu Vera, tenang sabar.
1: Ya, harus ada kasihan gitu gak harus.
0: Betul. Yeah.
1: Ada mengingatkan. Gitu, ya, yeah. Bagaimana caranya menciptakan lagu-lagu itu gak? Iya. Harus itu kita kritik demi baik. Bu Vera kritik bajunya jelek. Iya bagus yang.
0: Bu Vera.
1: Jajan Bu Vera jelek. Oh penjahit. Ya ayo bagus. Ayo caluin nama lu. Kengken caranya.
0: Nah, oh, gitu ngerayunya ya.
1: Oh kan Bu Vera gitu kan.
0: Iya. Jadi tetap Bu ya. Ini berusaha dulu. Halo, biar nge. Tahu nge.
1: Oh gitu gak nge.
0: Ingi,
1: yang mendukung gak sebagai penyanyi. Profesi gak. Penyanyi disambil itu profesi menjadi pengusaha.
0: Pengusaha juga.
1: Bagus itu gak. Ya, yang dukung itulah kita hidup diberi pemikiran yang cerdas, pakailah kecerdasan untuk menghidupi keluarga. Zaman sekarang serba uang, gak? Ya, sekolahkan anak harus bayar. Apa aja tidak bengek sekarang serba uang, gak? Bingung sekarang kita sebagai masyarakat. Ya, gak? Salam sehat, salam semangat, gak? Selamat berjuang, selamat menempuh apa cita-cita, gak? Sama Putu tercapai.
3: Terima kasih, Bu.
1: Ya, Gek Putri, selamat bertugas. Kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf. Om, Santi Om.
0: Om, Santi Om. Jadi Bu Vera tidak bertanya, Gek Bu, lebih ke memberikan semangat,
3: memberikan sama dukungan. Motivasi.
0: Dukungan, ya.
3: Dukungan merdeka, buat kita agar lebih merdeka.
0: Betul, ya. Ibu merdeka satu ini memang luar biasa, Oke, setelah Wawu Wenton Bu Vera seperti biasa sebagai pembuka, kalau Wenton Akelan Rai Sanelianan sampun dibuka malih nggih ring 0361223361. Lan Akelan Rai niki sinampura informasikan Putri untuk WA sampai saat niki masih dalam perbaikan nggih, jadi belum bisa niki menggunakan WA. Kangyang nomor ring lain telepon manten nggih. Sampun Wenton malih niki sane bergabung Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. 3, 2, 1. Mohon maaf Siranika Wawu belum masuk suaranya. Mungkin boleh dicoba lagi atau yang lain mau mengambil kesempatan dadas nggih ring 0361223361. Sekali Bu Vera tadi ya Mbok ya. Jadi tidak harus bertanya, tidak harus gimana, udah mengutarakan aja ya. Setelah tadi dengerin lagunya seperti apa kenten nggih. Oke. Dicoba lagi. Halo, Om Swastiastu. Oh, terjatuh. Ya, beginilah keadaannya ya, Mbok ya, Sinampura.
3: Iya.
0: Karena pengaruh sinyal juga kan ya. Nggak tahu semutannya lagi di daerah mana. Niki yang tadi terjatuh 2 kali. Nggih. Kalau Bu Vera, Stungkara tadi aman. Berarti Tabanan Kota aman.
3: Oh, Kota aman.
0: Nggih, Bu Vera Tabanan. Tadi ring Tabanan Kota. Ya. Ring Pasar Tabanan, Nika Dadas Penjahit.
3: Oh,
0: Jadi kalau lewat mungkin Mbok dimampirin Bu Vera.
3: Iya.
0: Mereka semangat sekali, nggih. Halo Om Swastiastu.
2: Halo, Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu, sareng sira iki?
2: Om Swastiastu, Bu Gongge.
0: Nggih, tiang gek putri iki. Sira
2: niki ring tiang Gongge tapi sira.
0: Ten tiang gek putri niki.
2: Ya putri penyiar baru niki nggih.
0: Nggih anyar tiang kari ting-ting niki anyar.
2: Oh anyar kari ting-ting nggih sinyal.
0: Oh gitu, udah double.
2: Double.
0: Nggih.
2: Kuning nggih titiang.
0: Ten niki sira nggih ring titiang.
2: Titiang go ngaji ring kuri belam iki.
0: Oh go ngaji. Durung boleh kenten nggih kecunduk ring ambara sareng tiang nggih.
2: Ya durung sampe ki ari wetan. Oh nggih. Wetan. Mungkin Pira bidang penyiar baru.
0: Inge, betul betul.
2: Salam kenal.
0: Tiang?
2: Ada sudah kenal saya kira Pira kita.
0: Oh dados, Tiang dari Singapadu nih ke Gianyar.
2: Banyak patu.
0: Banjar Abasan. Sarang patu kejur nih ke beli tu kejur. Inge.
2: Tapi dope tinggi kok ya.
0: Niki wenten ngospek, niki wenten penyanyi sarang kali ring studio.
2: Oke, okay, silo.
0: Niki wenten Mbok Nani sarang beli putu soen niki ji.
2: Oke, okay,
0: bentar. Jadi sapa
2: dulu. Bentar, bentar, bentar, selaju.
0: Tia?
2: Tia, gua aja niki dada sudah selaju.
0: Oh, Sinampura, lagu durung dada request. Santai kan niki program khusus lagu-lagunya Mbok Nani sarang beli putu niki yang naik wawu.
2: Oke, okay, bentar.
0: Jadi sapa dulu. Ya,
2: gua aja mau pamit.
0: Oke, entah.
2: Om Santi, oh.
0: Iya, Om Santi, Santi, om. Niki nembe niki nge, titiang kecunduk sarang aji, niki gong aji nge. Wenten penyanyi Tiang niki gaji sareng kaleng. Ternyata Tiang yang ditanya dari mana. Inggih, ten kenapi sare lianan minap kenalan nggih sareng penyanyi nggih dados. Kalau sebagai putri mungkin sampun beberapa sampun kenal taler nggih. Sareng gua ngaji wau suksema sampun nyarengin nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Rajang Sore.
0: Nggih, Rajang Sore.
4: Rajang kenal dengan ye.
0: Inge, sira niki.
4: Ya, Edi Kintamani.
0: Tiap?
4: Edi Kintamani.
0: Edi.
3: Oh, Edi.
0: Oh, beli Edi saking Kintamani.
4: Ye.
0: Inge, inge, beli Edi. Pun api Kintamani, hujan napi ten.
4: Ten cerah, oh, angin kencang.
0: Tetap dingin tapi inge.
4: Yang dingin pas dikat tetap dingin.
0: Inge, beli Edi niki wenten penyanyi maka kalih niki ring studio.
4: Ya, Rajang Sore, sirah
3: Mbok Nani. Sore, nge.
4: Ini sarang tusuan Rajang Kedua. Yeah. Mbok Nani, ampun sudah mau dua single?
3: Ya, sudah ada 10 single.
0: Ampun akeh lagi Mbok Nani.
4: Wah, ampun akeh. Ini tusuan?
5: Ada 3.
0: Nge, ampun 3. Nge,
4: judulnya.
0: Judul yang mana Niki dari Beli Putu?
4: Yeah.
0: Oh, Beli Putu. Judul singlenya katanya beli.
5: Oh, ada Benyah Latik dan Grapa Grippy.
0: Oh, Benyah Latik sama Grapa Grippy.
4: Okay. Yeah, tetap berkarya nih, semoga lancar.
5: Iya. Yeah, okay.
4: Yeah. Sudah keterima dari masyarakat Bali khususnya.
3: Iya. Yeah.
4: Agar presiden menghibur.
3: Iya.
4: Nanti kita ya, kentamatan mungkin sukses ke depannya sekarang kali ya.
3: Iya. Sukses semua.
0: Tiga nih ke penelpon sana bergabung. Dumogi malih jebos niki presida talar sana lianan bergabung. Yeah. Wenten niki kantun akeh tembang-tembangnya nih becek-becek pisan niki saking Mbok Nani sarang Beli Putu Soen. Yeah. Titiang penasaran dengan tembangnya Beli Putu Soen sana Benyah Latik. Kira-kira seperti apa niki lagunya? Ngiring biar sayang duman sarang-sarang. Yeah. Saking niki Beli Putu Soen Benyah Latik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan. Panyembrahmu berasal dari kata sembrame yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian Panyembrahmu, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: rekelan rai mawali malih niking ye nyarengnya rekelan rai pasti kareng ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Rekelan rai wawu sampun wenten nika Bu Vera, Gung Aji, lan Bli Edi rekin tamani ye sane bergabung nika reng lain telpon. Lan wenten beberapa taler nika sane durung presiden munggah ye terjatuh nika sampun presiden memanggil tapi tidak terhubung kan tanda dasnya nengge. Dan mungkin malih niki Putri Pacang buka kesempatan majang reng rekelan rai. Kanten wenten iki waktu nggih, silakan rekelan rai dimanfaatkan kesempatannya nih ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Maaf.
0: Kok kayaknya kenal?
1: Maaf.
0: Kok maaf?
1: Nggih karena tiang seneng tadi gek mendaging suling tuh gek.
0: Oh nggih, mendaging suling lagunya.
1: Oh. Cuma rinding sedok ngedel mana kakul
0: ini. Ini pindah latiknya. Jadi makita naik lagi ya. Oh,
1: suling, medaging gong itu itulah seni Bali niki.
0: Pokoknya yeah. Ini ciri khas Bali banget Bu ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Pemben suara gos luwung sajen pirang-pirang ya. Agak yeah. Kolongan gos tuh bagus.
0: Oh, kolongannya bagus ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Bener ge, biasanya kan a i u kan gitu ge. A tuh bagus banget tuh.
0: Nggih jelas
1: ada berarti nggih. Ada ah gitu kan agak mengkeret nggih.
0: Oh.
1: Gitu bagus nggih. Bagus Gus lagun Gus Niko.
0: Oh nggih, suka yes, berarti Bu Vera yeah. Sama benyah latiknya.
1: Nggih. Benyah latik niku men tapi benyah latik suaranya sedih, sulingnya sedih. Pokoknya merinding lah bikin kita sebagai nge. Pendengar nih gitu nggih.
0: Oke, astung kada berarti tersampaikan pesan lagunya Bu.
1: Nggih. Nggih. Terasa kita gitu. Ya semoga Gus ciptakan lagi lagu-lagu model gitu kayak ini nge yang dukung nge Niko pun nangen suling tapi malah rentan tingkle tapi malah gong dia, aduh
0: gambalan Bali Bu nge abarung abarung
1: jadi kayak sekentuk kayak aduh pun api ya caranya kenten pang biar tidak punah nih lagu Bali
0: gitu setengkara nanti diciptakan lagi karya-karyanya nih kayak
1: nge Gus jati dong ya niki mudah-mudahan pendengar perempuan RI di Bali niki niki banyak mungkin on air karena cuaca tidak mendukung gitu niki mungkin gelebak-gelebuk teman-teman
0: kenyawa lalu wenten sana megelebuk nih ke
1: ini wanita menika napi malih sekali tiang sering orang lagu-lagu dagang itu cuman mendagang sedih gitulah model niko
0: ya cerita-cerita kehidupan Bu
1: cerita kehidupan niko pun nge bahwa kita cerita kehidupan itu menyentuh hati dan bisa kritik membangun
0: nge nge betul-betul kritik lewat lagu
1: nge niki sampun terakhir niki pun mangkan jam 6 nge tiang mungkin masih menutup nge domogi mali jebos pulang waspada di jalan.
0: Ini
1: penyanyi Bali yang mendukung 100% untuk menjadi penyanyi Bali. Karena yang juga penyanyi Bali tapi lagu yang lain.
0: Gitu. Oke, ibu penyanyi Bali juga ya?
1: Penyanyi Bali miang-miang, boleh.
0: Nyanyinya di sekolah, di rumah, gitu
1: nih. Mikol gede-gede, di peti yang rada rudung.
0: Hati-hati kainnya bolong, Bu Vera ya.
1: Yang tiga.
0: Inge,
1: kain lah yang kenyer. Ketut Gina yang tidak Gina misi pedih lah jangan
0: untung makin mentang ATM ye
1: untung makin saya waktu gak ketut kan nak mulai di pasar sawah makin sampun semakin dikit ini kok perlu juga gak nih kenyanyian setelah sawah makin umum pun mungkin lah tapi kagak ini nih kok gak tutur nak perlu tutur bukan luntur, tutur untuk membangun. Nge, perlu kita tutur sehingga ada tutur apa men orahan, apa men geningan kan kenten gak nge.
0: Betul.
1: Nge, nikom pun gak nge. Mudah-mudahan gak kita nanti lewat ke pasar negara, mampir ke pasar tambangan.
0: Nge,
1: pasar negara. Nge, akhir Agustus semoga kita gak sebagai penyanyi diberi anugerah oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Ya kita kan juga lagu begitu nanti gak ya siapa tahu kita cari dong dang ding dong nih gimana caranya keguguran pahlawan-pahlawan kita dulu banyak gak.
0: Kisah perjuangan.
1: Lagu perjuangan gak
0: Inge Bu Vera Suksemu.
1: Mudah-mudahan nikah nggih, ranjang juga bertiga, selamat berjuang. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Kadang boleh menek-menek terus Bu Vera. Kadang menggelebok-menggelebok. Sana Lianan minap niki, wenten sana presiden nyarengin. Laris niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, ge Putri Tigeng.
0: Inggih, Pak Mang sana niki lah bunyi nah.
2: Pak Mang Siro.
0: Pak Mang Pandu.
2: Tatu.
0: Harusnya mah janji marah Pak Mang tiang piring cantik sih nggih. Pun api gatra Pak Mang.
2: Patung karo gongge gongge. Ya Putri, sarang sira sing.
0: Niki sarang ngembok nani, sarang beli putus soen niki.
2: Oh, beli putus soen sarang mbok nani. Nggih, nggih rada kenang nggih.

0: Pung.
1: Pung. Udah diiringi langsung oleh Mbok Nani.
0: Pangten kosong, pangten kosong.
2: Pangten kosong
0: nggih.
2: Lagunya tadi bagus nih, nggih, feeling-nya yang senang.
1: Sama berarti lagu penyehatnya beli lagi.
2: Niki Mbok Nani durung yang dengar lagunya baru jadat yang kentet.
1: Oh, baru monitor nggih Pak Mangge.
2: Nggih,
1: mecuer Bu Vera sampai 2 kali nih ke Bu Vera.
2: Oh, 2 kali nih.
1: Nggih, wau nak sampun pole, malih munggah.
2: Nggih. Nggih, Bu Vera demi laris manis trika nggih.
1: Setengkara.
2: Nggih.
1: Tapi Pak Mang, malih.
2: Napi judulnya nih kan, wawu nih kan?
1: Benyah latik, sana mau diwe misi suling nih kah?
2: Nggih, benyah
1: latik. Nggih, benyah latik nih kah, sekarang beli putu soen.
2: Oh,
1: sekarang
2: beli putu nih.
1: Nggih, nih kan suara Dados sampun request.
2: Nggih, nggih, sampun wintan deh kan, nggih.
1: Sampun, aman, Dados di request, nggih.
2: Nggih, Dados request, ring kelanguan, nggih.
1: Nggih.
2: Nggih, saler ring, napi lila ulangun.
1: Lila ulangun, Dados.
2: Nggih, sarang mok nani, napi lagunya.
1: Nggih, oke, Riki tembangnya.
2: Oh, sana kene ketembangan wawu sampun.
1: Wawu sampun wenten mbok ya
0: beberapa
1: kepo kehalangin apa
0: kehalangin status. Hujan hati juga ada.
2: Saya kepo dengan lagunya.
1: Nggih, malah jebos putarkan titik yang paling dikit dari Mbok Nani.
2: Nggih, Mbok Putri napi lagunya?
1: Nika meong-meong kalau kata Bu Vera tadi.
2: Meong-meong ya tiang meong meong.
1: Napi nika.
2: Bikul-bikul.
1: Sejak saling ubaran aja dua, sejak Bu Vera ubar-ubaran.
2: Nge,
1: Pak Bang.
2: Intermezzo, nge. Tapi yang dukung Niki, nge. Yang dulu juga kentan sama.
1: Ini juga suka nyanyi
2: pernah
1: juga,
2: pernah turun di dunia tarik suara. Nge, lagunya tiang, Cak Wenten.
0: Nge,
1: sampai keluar judulnya.
2: Ke judulnya.
1: Tiang?
2: Judul lagunya Tiang, Telaganya.
1: Oh, Telaganya.
0: Telaganya. Berarti punya telaganya.
1: Kering berarti.
0: Kering.
2: Kering kerompang.
1: Inge.
2: Nge, nunggu niki langgeng, niki nge, lagu-lagu Bali bisa diterima, nge, sampun diterima oleh masyarakat Bali, niki genrenya sudah banyak sekali nih, wentan wentan pop, dangdut, wentan napi malah ni ke
1: koplo,
2: rock, nih koplo, wentan napi malah yang lagunya kira wacana nih ke yang Bob Marley,
1: reggae
2: sudah nih, mudah-mudahan niki diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Bali nih. Masyarakat Bali sampun menerima niki. Mudah-mudahan nasional dan juga bisa masuk ke Asia dan internasional. Pengabdi Sitiang niki. Dalar kenten pengabdi-pengabdi masyarakat Bali sareng sami.
1: Inggih, Pak Mang.
2: Inggih, mugi niki meningkat ya. Ada khas suaranya, ada khas lagunya, ya aliran-alirannya, jadi musik Bali lagi diangkat nih. Jangan hanya nih, sampun jangan duen Nusantara kan kendan, kendan kendang
1: Sundan,
2: nih, kendan koplo nanti musik Bali yang seperti tadi ini kan.
1: Becek
2: diangkat lagi nggih. Demun kan angklung pengiringnya
1: Yanat
2: laras pelog niki mangkin males kenten. Menggunakan laras pelog itu pasti sedih kenten.
1: Jadi lagunya melo-melo,
2: pelog sama napi niki wonten
1: slendro.
2: Slendro, slendro nggih. Niki slendro kayak nggih. Nggih.
1: Kalau jujur kayak Putri sing nawang. Saya ngerti.
2: Nggih, tapi bagus mungkin.
1: Heeh, becik nggih, akeh niki sane suka lagunya dari Beli Putu.
2: Nggih, suka yang nanti bisa yang request.
1: Nggih, ditunggu requestnya.
2: Kan diminta nggih, yang kalau diminta kan tiang.
1: Nggih, juang nyanan lagu sing tadi nggih. Nggih.
2: Nggih. Mbok Nani
0: nggih,
2: Rahajang Dumogi niki sukses nggih. Selain maaf niki selain lagu napi kenapa?
1: Wenten bisnis juga niki pengusaha
2: sarang kali. Bisnis demogi Rahajang nggih.
0: Nggih.
2: Dalar Beli Putu sirah.
1: Soen.
2: Beli Putu Soen nggih. Namanya bagus ke Soen-Soen bisa meningkat.
1: Nggih.
2: Nggih, Ya Putri, beli putus wet sekarang Mbok Nani, semoga Rahayu nih,
0: semoga Rahayu
2: Wali bisa manggung nanti ke Tanjung Bungka.
0: Ya, jangan lupa di booking-booking kalau ada acara.
2: Nanti kalau ada acara nanti Laspar Senapi nih kayaknya. Kan jam Laspar Kandang Kucit.
0: Pila nih ke.
1: Nah, kalau pila boleh ya.
0: Pila apa hotel? Apa? Biasanya kan penginapan.
2: Ini malam sekarang. Beli putu swen, sekarang pengen terdrui nih. Sik semua untuk galah, kita mau pamit. Om Santi Santi Santi.
1: Om Santi. Pak Mang Pandu, sang penyaring ini kini, ring wabidang Tanjung Bungka. Titi yang buka malih siki, mantan niki penelpon, santukan sampun mepet-mepet niki waktunya nih, pang boleh niki malih jebos, miar sayang niki nyanyi live-nya dari Mbok dan Bling ya. Jadi Titi yang buka malih siki mantan rekalan lain ya. Harisan niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Inggih, Om Swastiastu.
3: Ya, Putri cantik di Dewo.
1: Inggih, Titiang.
3: Inggih, Niti Niang Kirana.
1: Oh, Niang Titiang. Inggih, boleh Niki Niang Tiang Munggah.
3: Inggih, wau mantandu nih.
1: Inggih.
3: Mantandu. Niki Niang nak wau, Niki menetor. Okay. Kan piram lagu sambil putar wau.
1: Oh, durung dadasnya inggih. Inggih, malah jebos piram
3: kembali. Kalau radio nak link semangat ngampun itu.
1: Inggih, inggih. Radio tetap on pokoknya inggih.
3: Niki mau kenal lagi.

0: Hingga yang sebajadah tu senjala karkija.
1: Oke, Rika duetnya yang secara live, beruntung sekali ini Mbak Putri bisa menyaksikan langsung ya. Jadi memang benar katanya Mbak Nani tadi, memang apa yang direkam Rika sama dengan suara aslinya. Jadi ya tetap sesuai seperti apa yang tadi sudah kita dengarkan ring rekaman. Keren sekali nih kedua penyanyinya. Langsung ke arah karya selanjutnya segera dirilis. Tentunya tembang terbarunya ada kuplo-kuplonya katanya. Oke, Titi yang tunggu malah ya nanti kalau memang sudah keluar tembangnya pasti diundang kembali. Presiden diperkenalkan malah secara rekelan rai. Oke, Mbak dan Bli, Niki sampun hampir mendekati waktu Niki mungkin sebagai penutup Niki, Dados diberikan sedikit mungkin pesan dan kesan atau apa yang ingin disampaikan Niki untuk semetora sedang rai di rumah. Boleh minta dukungan, boleh silahkan.
2: Pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang fans radio, dukung lagu-lagu Bali, pokoknya Ajegang budaya Bali, Bali dengan lagu-lagu apapun genrenya, yang penting lagu Bali.
1: Oke, Beli mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup?
3: Sudah cukup.
1: Oke, jadi intinya tetap

0: ajegan budaya Bali pokoknya ya. Salah satunya pastinya dengan request lagu-lagu Balinya ya, ikut menikmati karya-karya dari penyanyi Balinya. Luar biasa sekali rekelan Rai, senang bisa ring rahina seni becek puniki ngospek niki nggih sampun ke sarengin nggih. Wenton mok nani sareng beli putu soyan niki nggih. Sepenting banget sampun hadir ing studio. Lan sinampura niki antuk keiwangan nggih. Pastikan niki akeh keiwangan selami 2 jam niki sampun nyarengin nggih nenten kerasa.
1: Ya, tak terasa.
0: Nggih betul. Nah, antuk punika rekelan Rai, kemanda antuk galah niki nggih persiapan mulai jebol ngiring galah jam 6 niki mah puja Trisandia sareng sami. Sare mangke niki puputan titi yang acara ngospek duene antuk para mesanti.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih sik semare kelan Rai, mangke niki wenten dari Mbok Nani tembang penutupnya ne pujaan hati.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

teriak seukirlang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano bunia. Nenten nanang ngemarg yang berada, yogo miwah tapo. Raris mawongah nunas kewirian, wiyadin kesenangan. Majang ring ide sang yang widiwase, sekadi memaksa pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepanggih, dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah, kedendah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puji Tri Sandiaga.

Perannya kita angkari Mamu cia suara apa pilihan.

ดูสอดดูอัตรมัดสมสวมสันติสันติ

Nakalan Rai Panikawawu Sampun Sinarang Sami Regengun Carang Puja Trisandia Dimogi Sami Jagat Baline Ngemolehan Kerahayuan Lan Kerahajengan Sanemangkang Nakalan Rai Ireng Titiang Reng Program Duene Lingsir Sanja Sane pastikan iki pacang mausa ngenenin indet adat istiadat lan budaya lokal Bali Talara Kran Rai, Niki Wenten, Kumandang Azan Maghrib, Majang Ring Wilayah Denpasar, lan sekitarnya nih. Nika Malibo sering galah jam 6 kaliwat 21 menit. Salianan Wenten, Niki informasi ngenenin ini adat istiadat lan budaya lokal Bali. Malih jebos, Talar Wenten, Makudang-kudang tembang Bali, lan informasi sane pastika pacang munggah, nyarangin rakelan Rai, ring rahine sane becik puniki.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sekarang Raka dan Rai, kembali saya ajak Raka dan Rai untuk menuju program kita bersama di Lingsir Sanje, yang pastinya nanti akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Raka dan Rai, mari kita dengarkan kembali tembang-tembang Bali yang akan menemani Raka dan Rai dan juga beberapa informasi yang akan mengudara.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, neranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calonna.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

sering kepercayaan umat Hindu Bali yang tenge niki wenten asli senunggal mitos yang tenge sana beredar niki pasti rekalan rai pernah niki mendengarkan utawi miar sayang yang tenge niki wenten mitos yang ten boleh memotong rambut utawi mecukur yang tenge niki rekala istri sedang hamil kenten lan niki ditujukan pastika untuk suami nggih mangda niki tetap selamat bayi sane dalam kandungan sang istri kenten nggih wenten mitos kadi punika talar pastika kantun mangkin nggih kari diterapkan santukan akeh cingak titiang termasuk suami sendiri niki nggih ketika titiang mengandung nika nenten mencukur rambut. Yeah, jadi identik ini sampun lantang niki bok ini pasti sampun niki semetonya bertanya dan nggih yeah, yeah. Ada lantang bok pasti kurangnya beling nggih yeah. Kenten. Dan niki rekalan rai sekali bawa sang putri yang awal niki mitos nggih yeah. Nenten jawenten penjelasan dari sastra Hindu kenten nggih yeah, sane menyatakan hal puniki nanging mitos kenten nggih yeah, sekali sampun nuning ayang niki pastika pesan dari para leluhur sane sampun turun temurun kenten nggih yeah. Niki di percaya lan diikuti oleh sebagian besar masyarakat kenten nggih. Nah, wenten sane mausang punika mangde bayi sane dalam kandungan nika selamat nggih. Nanging secara medis lan ajaran agama Hindu sane esensial memotong rambut nika nenten jo wenten hubungan sareng bayi lahir cacat utawi bernasib sial nggih. Nenten wenten kaitannya nika. Berdasarkan kearifan lokal lan tuntunan lontar nggih, sekadi wenten ring lontar eke pertama nika larangan suami memotong rambut atau berstatus brata kenten nggih pengendalian diri bertujuan niki mangde suami nenten sibuk bersolek utawi berdandan kenten nggih. Jadi sebenarnya nih nenten fokus untuk tidak memotong rambut tapi lebih ke tidak berdandan, tidak fokus pada diri sendiri kenten karo dari lontar kenten nggih. Nah, taler niki pastika angin menjaga perasaan dari istri nggih. Perubahan fisik niki dari istri ketika hamil nika seringkali membuat rasa percaya diri menurun nggih. Napi malih niki dipengaruhi hormon kenten nggih. Nah, dengan suami yang juga tampil apa adanya, punika menjadi wujud empati, kesetiaan lan dukungan emosional niki majang ring para istri. Anto berpikir mangda nenten berpikir negatif utawi cemburu kenten nggih. Lan rekalan rai niki pantangan memotong rambut puniki melatih disiplin mental seorang ayah nggih mangda niki fokus menjaga energi positif ketenangan jiwa lan perhatian penuh niki majeng kesehatan sang istri lan jabang bayi. Jadi kalau rerah niki sejatinya nih rekalan rai nggih nenten wenten secara gamblang kenten ajaran agama nggih sane mengajarkan untuk tidak memotong rambut nggih tapi wenten memang nika ring lontar sekadi ring lontar eka pertama kenten nggih niki termasuk dalam brata kenten nggih utawi pengendalian diri niki seorang suami ketika istrinya hamil kenten nggih. Tapi beberapa niki wenten cingak titiang beberapa semeton kenten nggih teman karena memang pekerjaannya menuntut harus penampilan rapi kenten nggih rambutnya harus rapi jadi tetap dicukur nika nggih tapi dengan izin istri kenten nggih jadi istrinya tidak keberatan kalau suami mencukur rambut kenten nggih. Jadi kembali lagi rekalan rai mitos punika pastikan iki pesan dari para pengelingsir nggih sanes sampun dumunan kenten tujuannya pasti becik kenten nggih untuk iraga sareng sami tapi kembali lagi boleh percaya boleh tidak santukan puniki mitos nggih turun temurun dari para leluhur iraga jadi menyesuaikan kembali rekalan rai untuk kondisi iraga masing-masing.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa,

Rakel lantai sampo nampak niki reng galah jam pitu wengi. Sik semapeng banget sana sampo nyarengin putri. Wesan pun niki pacang ireng niki reng program kesayangan duene. Wenten siaran lenggang maco melih jebos nge. Reng galah jam pitu kantos jam kutus. Ngelantur reng galah jam kutus kantos jam siang nge. Duang paletan nika wenten lenggang maco melih jebos ngiring sarengin rakel lantai. Lan wesan pun nika wenten semeton titiang beli tutmu sana pacang nyarengin rakel lantai. Kantos puput reng galah jam roras wengi. Sinampura rakelan raya untuk keiwangan titiang selami ngeter acara duene. Lan dimogi niki presiden kecunduk malih ring ambare sarang rakelan raya sanilianan. Presiden niki ama kedean pakadek pekanjum sarang saminye. Penaka penutup ring ngalingsir sanja ngiring piar sayang niki asiki tembang saking Evi suksema meme.

0: Merse. Sane mangkin iring titiang miar sayang, Gatre Basa Bali, Ceraki.
1: Om Swastiastu. Inggih pamiyarsa Ratu Ida Dane, malih iring titiang miar sayang Gatre Basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadingane. Mitigasi sane kemargiang oleh kramane becik anggen ngirangin risiko bencana. Transportasi laut dengan ngawi kaon biota laut. Inggih pamirsa, sane manggen titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekelan Rai, analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Endapa Wawa, ngawedarang mitigasi sane kemargiang oleh kramane, dados pemargi sane becik pisan, anggen ngirangin resiko bencana sane nadosang kramane. Sane ka pertama ngemargiang pencegahan, kesiapsiagaan taler penanganan darurat sedurung utawi risampune medal bencana. Kawedarang, mitigasi sane madasar antuk kramo puniki, ka utamayang mangde uning ring wewidangan soang-soang, mangdane kramane uning bencana napi sane dangan medal ring wewidangan palemahan nyane. Salian punika, kramane taler patut nyarengin panuntunan utawi pelatihan mitigasi, miwah simulasi mangdane praside ngemargiang evakuasi mandiri, sadurung wenten wantuan. Gatra selanturnya nih, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, IGD Teja Busanayatnya, ngawedarang, masan endang sane sampun kerasayang di bulan April taler puncaknya ring Agustus puniki, ngawinan wewidangan Baline dangan keni bencana kekeringan. Kawedarang, salian peringatan dini, dane taler tetep nintenin selami 4 jam nyabran rahine, utamanya ne ring wewidangan alase taler lagan vegetatif sane dangan pun ring masan endang puniki. Dane taler ngawawahin, keuban dane sampun ngemargiang upaya pencegahan antuk ngemargiang pendinginan ring wewidangan sanidangan pun, sekadi ring TPA taler genah-genah sanitiosan.
0: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Rakelan Rai Gatra Selenturnyane, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kota Denpasar, Iwayan Suteja Ngawedarang, ekosistem laut ring wewidangan pasisi segara, wewidangan kota sekadi ring segara, manggihin pikobet sane abot pisan, utamanya ne saking aktivitas transportasi laut. Kawedarang, akhirnya ne pelayaran kapal cepat utawi speedboat miwah pelabuhan alit punika ngarereda momot palemahan nering segara ne. Iwayang Suteja, taler ngawedarang, suara mesin kapal miwah sisa bahan bakar saking mesin inucap ngawi biota laut magingsir taler wenten sanepuna. Gatra saneka penguntab, wenten 716 koperasi desa utawi kelurahan Merah Putih, sane sampun kawangun ring Bali. Nanging, saking kawentenannyane wantah 174 koperasi, sane kecatet ngemargiang usaha majalaran antuk gerai koperasi. Kepala Dinas Koperasi lan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana, Kubon Tubuh, ngawedarang, pawangunan koperasi desa utawi kelurahan Merah Putih puniki nenten wantah ngandeg ring kalembagaan, nanging koperasi puniki patut prasida dados instrumen pemberdayaan ekonomi kramane taler prasida mikukuhang pelaku UMKM ring desa taler kelurahan. Kawentaran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih taler kaaptiang mangde prasida ngirangin distribusi makudang komoditas lan produk sane kaasilan oleh kramane. Aing geh pamirsa, wantah kadi asapun ika Gatra Basa Bali sane prasida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangramba Gatra Basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Asapun ika wawu, sampun

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
4: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
6: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
4: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
6: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
4: IGP, terserah.
6: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
7: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa Pro 4 RRI Denpasar Rase Gargito Manatitiang Agung Krisna muali sida nyarangin Rakelan Rai reng acara lenggang maco berlenggang dalam irama keroncong. Wongene mangkin kesarangin orkes keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman pimpinan Bapak Anak Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Sada mangkin pastikan reng studio Ramayana RRI Denpasar sampun wenten penyanyi-penyanyi keroncong saking orkes keroncong Gita Lestari, Sani sampun siap menghibur Rakelan Rai rengungi demangkin. Diwawu sampun kekawitin antuk lagu pembuka saking personil orkes keroncong Gita Lestari. Selanternya nih, titiang lanjutkan penampilan pertama wengi demangkin nge saking Ibu Anak Agung Sagung Ani Indriani antuk lagu Tanpamu. Duresang Ibu.

Ya, Raka dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Ana Agung Sagung Ani Indriani dengan lagu Tanpamu. Selanjutnya, penampilan dari Ibu Ana Agung Sagung Atum yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis besar Indonesia, Bapak Ismail Marzuki. Setangkai bunga mawar merah dalam lagu ini melambangkan sebuah kisah cinta sejati yang berujung kesedihan mendalam. Mari kita dengarkan Langgam Setangkai Bunga Mawar.

Matur suksema Ibu Ana Agung Sagung Atum dengan langgam setangkai bunga mawar. Penampilan berikutnya dari Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati yang akan menyanyikan langgam bunga sakura. Silakan Ibu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai, lagu Langgam Bunga Sakura yang dinyanyikan oleh Ibu Anak Agung Sagung Mas Tisnawati sudah kita dengarkan bersama-sama. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Tujung Putra yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis ternama Bapak Arianto. Mari kita dengarkan bersama-sama Tujung Putra dengan lagu Keroncong Ingat Masa Depan.

Baik, matur suksema Tujung Putra dengan lagu keroncong Ingat Masa Depan. Raka dan Rai masih bersama Agung Krisna di acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong bersama Orkes Keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman, pimpinan Bapak Ana Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Untuk penampilan berikutnya ada Ibu Kadek Sumerti yang akan menyanyikan lagu legendaris yang diciptakan oleh Raden Maladi atau yang lebih dikenal sebagai R. Maladi. Selain aktif di dunia pemerintahan dan olahraga nasional, beliau adalah seorang pemusik dan komponis keroncong yang sangat produktif. Karya-karyanya, Raka dan Rai memegang peranan penting dalam pelestarian musik keroncong di Indonesia. Mari kita dengarkan Ibu Kadek Sumerti dengan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama.

Hatur Suksema Ibu Kade Sumerti dengan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Penampilan berikutnya ada Ibu Wiswa Dewi yang akan menyanyikan lagu Gubahanku. Silakan Ibu.

Baik, demikian tadi penampilan dari Ibu Wiswa Dewi dengan lagu Gubahanku. Selanjutnya ada Ibu Dayu Bunga yang akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh komposer Bapak Azlan Abu Hasan, atau dikenal juga Bapak Adnan Abu Hasan, pada bagian aransemen atau kredit tertentu ya. Dan liriknya ditulis oleh Bapak Johan Nawawi. Sebuah lagu yang menggambarkan kebahagiaan dan rasa syukur atas datangnya cinta yang tulus, menyiratkan hubungan yang harmonis dan membawa energi positif bak sinar terang dalam hidup. Mari kita dengarkan bersama-sama Ibu Dayu Bunga dengan lagu Sinaran.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya ya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Dayu Bunga dengan lagu Sinaran. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Bapak Anak Agung Ngurah Putra yang akan menyanyikan lagu Pamit, Dur Sang Bapak.

0: Terima kasih.
1: Matur suksema Bapak Ana Agung Guraputra dengan lagu pamit. Selanjutnya ada Ibu Ana Agung Sagung Ani Indriani yang akan menyanyikan lagu Jumpa Untuk Berpisah. Silakan Ibu.

Raka dan Rai, demikian tadi Ibu Ana Agung Sagung Ani Indriani dengan lagu Jumpa Untuk Berpisah. Masih di acara Lenggang Maco berlenggang dalam irama keroncong bersama Orkes Keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman, pimpinan Bapak Ana Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Krisna lanjutkan penampilan selanjutnya dari Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati dengan langgam Kasih Hilang di Malam Lalu. Diciptakan oleh Bapak Ismanto, seorang komponis atau pembuat karya musik langgam dan keroncong. Silakan Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati.

Kakak dan Ray, sudah kita dengarkan tadi sebuah lagu yang mengisahkan seseorang yang ditinggal pergi oleh kekasih atau orang terkasih secara tiba-tiba, tanpa pesan yang jelas. Digambarkan terjadi pada waktu malam hari yang sunyi. Matur suksema Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati dengan langgam Kasih Hilang di malam lalu. Penampilan berikutnya dari Ibu Kadek Sumerti dengan Keroncong Senja. Silakan Ibu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Penampilan berikutnya kembali Ibu Dayu Bunga yang kali ini akan menyanyikan lagu Cintaku. Silakan Ibu.

Baik, Raka dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Dayu Bunga dengan lagu Cintaku. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Wiswa Dewi yang akan menyanyikan lagu Saint Carolus. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Igusti Putu Gede Wedasmara, menceritakan kisah perpisahan yang sangat sedih di teras rumah sakit Saint Carolus. Silakan Ibu Wiswa Dewi dengan lagu Saint Carolus.

Teratur seksama Ibu Wiswadewi dengan lagu Sin Carolus, Rakalan Rai, pina ke penampilan terakhir ring acara Lenggang Maco Ngine Mangkin, inge punika Tujung Putra dengan lagu Layang-Layang. Rakalan Rai puput Rai Riki Titiang Agung Krisna nyarengin ide dani ring acara Lenggang Maco berlenggang dalam irama keroncong kesarengin orkes keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman pimpinan Bapak Anak Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Suksmaning mana untuk uratian ide dani sarang sami Titiang Agung Krisna ngelusur mepamit puputang Titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pak, ini susu dan rotinya nih.
2: Terima kasih, Mbok Umpi. Oh ya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Indonesia sedang dirundung malang. Bencana yang bertubi-tubi. Gempa bumi di Sulawesi Barat dan Pangandaran. Banjir besar di Kalimantan Selatan. Longsor di Sumedang, Jawa Barat. Dan banjir bandang di beberapa daerah lainnya. Pandemi pun juga belum usai.
2: Ku lihat ibu pertiwi.

Ya Tuhan, ampuni kami yang sombong ini, yang merasa mampu mengatasi semuanya. Hanya kepada-Mu kami memohon. Amankan negeri kami dari bencana yang berkepanjangan.

0: Dari Radio Republik Indonesia untuk Indonesia tercinta.
1: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Inggih kebawa sang ulih kita sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa, rakalarai sahabat budaya, senekan tuniring di tiang sikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada menggena, ring wungi becik mekadi mangkin, demogi panggihin di tiang state kenak tur nemu rahayu. Muali mali di tiang ketut mus, jagi pacang iring sepenuh rakalarai pemirsa sarang sami ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal. Obrolan kelangwan antar di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ring rahina redite tanggal 13 Agustus warse 2026 puniki di tiang ketut mus ngiring sementara kelarai ngantos galah di tiang puput bertugas mada jebos ring galah camro rasungi. Pemirsa sarang sami, sanes sampun saya gay ring di tiang ring lain telepon 223361 tawi sanes sampun bergabung ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar nge. Nah malah jebos pastika jagi pacang sangra di tiang irike ring udara iring di tiang sarang-sarang metemang utawi megatre ring sawitre duene makasami. Pemirsa sarang sami sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit pinak ke penyembrahman di tiang ring ungi kadimangkin. Sekali sana sampun-sampun memargi acara druhene jagi pacang aturan di tiang drama legenda. Rakalarai pemirsa sarang sami sampun merika-meriki tetap setia ring prompat suara budaya Bali prompat RRI Denpasar. Durus temen pirsa yang drama legenda Jaya Prana lan Layon Sari.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo kak, mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Layon Sari.
2: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Inyoman Jayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
2: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
1: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jerebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat deh kepada Jerebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
4: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
5: Nggih, Beli. Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu, Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
4: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
5: Nggih, Beli.
1: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
6: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa, Dek. Karena terpesona melihat kecantikan Nilayan Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, sang raja kemudian mengumpulkan

0: Paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayaprana dan Nilayan Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayan Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayaprana adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayan Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam, gelah tidak mau tahu.

berbagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyediki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: beli nyoman, tiang mohon, beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena tiang sangat mencintai beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, beli.
1: Ah, Adila Yansari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Bli,
1: yakinlah Adi, Bli pasti kembali, dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yansari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jaya Prana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgali, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jayaprana,
0: terimalah ini surat dari panggilan.
2: Patih Songgali menyerahkan sepucuk surat kepada Jayaprana. Jayaprana lalu membuka surat tersebut.
3: Jayaprana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jayaprana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalyana. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini dek. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketut, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.
4: Apa?

0: Layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak,

0: Dalam tangisnya, Layosari memaki raja dek dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layosari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih Dek ceritanya. Melihat tragedi saat Layosari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layosari. Layosari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu kali temang sampun aturan di tiang taler drama legenda Andrewe sampun mengudara Inge. Dumugi presiden menghibur semeton pemirsa sarang sami ring wungi kadi mangkin. Dua ning sampun galah langsung ke mantan sang rati tiang ring lain telepon 223361 Inge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tetmo.
0: Inge pun api gatra mbak.
1: Diang kena sehat tuh. Dumugi tut masih sehat lalu.
0: Inge rahayu dados.
1: Inge cuaca mendukung sekali tut dari tadi.
0: Inge.
1: Napi makin niki tut.
0: Niki metemang sarang megatre siki-siki kenten.
1: Mah megatre kan sampun niki.
0: Terus.
1: Niki majeng mini Jerman tiang sampun nyolek kenten rajang mali jebos nyen sarengin di napi kan ada tut.
0: Temang lawas mali jebos.
1: Oh temang lawas. Oh,
0: hari Minggu mungkin.
1: Iya deh kadang hari Sabtu. Karena misalnya sing mana itu tidur kepayang.
0: Oh, kenten.
1: Mana tidur lah mungkin. Ini mengatakan ternyata.
0: Terus.
1: Niki dan Mimi Jerman sampun, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Sempidi, Mimi Ita, Pak Dekarjo, Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, Yang Kirana, Niang Kisawar, ini tuh ade Bu Wayan Suartini, jadi lo Susi, sarang Jero Ratnar, Bu Ayan Jinar, niki nyarengin tuh.
0: Inge.
1: Bu Wendan, dalam niki siro ya malih Pak Tut proyek, niki Kak Ciatop, Nini Dania, sarang kakek, Nini Santa, Taler, Odah Weni, Bung Niang Seri, ring kekeran. Iya mau nikah dulu mondel.
0: Inge.
1: Majang tutmus, rajang tutmus ye.
0: Suksema.
1: Sane durung konek, bungkus dada siki kenten. Galah rajang no. Inna bentuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge.

0: Nini Ayuna, Nini Ita, Bu Ana, Bu Pera, Bu Mandudo, Bu Utu Keboyo, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Pak Manpandu, Mok Lo Sekar, Mok Lo Dekeryase, Odah Weni, Mbah Egi, Munga Menggi, Siro Malini, ini yang Sisawan, ini yang Bagus, ini yang Kisri, ya menikah mungkin bisa. Ini yang Mariwawan itu menurut yang ini. Irajan tugas, anda kena rayu melibat itu.
1: Sok semua gumya.
0: Kalau wali yang itu, santi, santi, santi oh.
1: Ingi, sok semua niki gum yang Sri ring widangan kekeran. Ingi sampun munggah nyarangin sementara kelarai. Ibu mugi kena rayu sementara niti ring kekeran makasami. Pemirsa serang sami informasi yang niti niki duaning. WhatsApp dulu niki durung becik nggih. Ya aku mantine ditiang nenten jagi pacang maca niki pesan dulu utawi WhatsApp dulu duaning WhatsApp dulu kantun bermasalah. Sangra ditiang ring lain telepon ke manten ring 223361 terus ring ngukurnya negung yang sering nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu litut.
1: Punapi gatrek inta mani. Atuh
2: kare tiang becik litut. Litut punapi gatrek.
1: Kena rahayu.
2: Yes, tunggare sehat litut.
1: Inge.
2: Yang jagi request tembang litut.
1: Terus.
2: Tembangnya Rai Penny ge.
1: Sane.
2: Sane curiga ge.
1: Curiga.
2: Ge.
1: Mm-mm.
2: Ge. Cuaca pun api seputaran rikul litut.
1: Cuaca makin dados tiki.
2: Ring bayung cerik makin angin barat litut.
1: Oh, kentan.
2: Ge.
1: Nah, niki curiga saking Rai Penny, tapi ke siapa ini?
2: Rai Penny, litut.
1: Rai Penny?
2: Iya.
1: Dereng munggah tembang dulu niki?
2: Oh, dereng. Mm-hmm. Dados gentusin, ya?
1: Dados, sarang.
2: Tembang lawas beli kejur, ya?
1: Sane?
2: Sane mare medunangan, ya?
1: Iya.
2: Iya, suksemu, litut.
1: Mm-mm.
2: Om, santi, santi, santi, om.
1: Iya, suksemu niki beli Yoga Saputra, ring Bayung Cerik Kintamani. Sampun munggah nyarangin sementara kelan rai. Nggih, talar sok semua niki informasi duwe cuaca ring sekitaran Kintamani Bayung Cerik niki anginnya sedikit kencang. Ngeten nggih dumugi. Nah, sementara niki ring Bayung Cerik pada kena rayu tur pada sayaga duaning cuaca duwe nenten menentu kira-kira.

0: Ingin ya, pemirsa setelah sami sang radit yang Malaysia ki dumun ring line telepon 223361 terus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahaja ngurungi lipat imas bagus.
0: Ingin sarang si radit ya.
1: Yang daerah kaler niki daerah gunung.
0: Ring.
1: Lago.
0: KEK.
1: Iya patut pisan.
0: Gatra duwe ring plaga punapi.
1: Gatra kena mangken gitu. Cuaca panas mengingat kekeng kembangan itu.
0: Inge pokoknya tetap bersyukur dan tetap waspada ginten.
1: Inge biasa di gunung di daerah kutub itu jadi panasnya luar biasa gitu. Itu tempat api jatrane nih.
0: Kena rayu kak, dados.
1: Emang lu kena ngelantur
0: sama
1: kami gitu. Iya. Nah, dia nunas tembang.
0: Durus.
1: Itu tembang lawas nih kini.
0: Dari yang mana aja bos nih kita tembang lawas jam 10.
1: Oh, kemudian mangkin kan ada.
0: Iya, dados.
1: Nukiaskan ini sih, kangen kendera ramo nih.
0: Kangen kendera ramo.
1: Niko ni ngembingang lu insap jangan kecire kedengar. Coba cina teman-teman.
0: Inge, lagi pacang rahang dumun ye.
1: Inge betul. Niko dumun, saya kata pamit.
0: Inge.
1: Masa kena arahayu rajang tugas gitu.
0: Om santi. Inge suksumo niki peka eka ring plage. Sampun munggah nyarangin semetora kelan rai mah kesami. Niki inge.

Pemirsa sarang sami rekan araing nggih iring ditiang mangkin mesanakeun iring ditiang miarsa yang temang sane sampun saya gang ditiang dua ninggalah ditiang kosak niki ring palatan sane kaping kapertama puniki mari jebos pasti ke muwali ditiang nyangres mentor rekan araing ring palatan sane kaping kali ring sesi metemang lawas pemirsa sarang sami sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz terus pun piarsa yang temang saking Blikedur mare metunangan.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, saya kantor tetap Satya Ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali di tiang ketut mus kantor nyarangin sementara Rekala Rai, ngeras galah di tiang puput, malah jebos bertugas ringgala jam solah sungi, ringgala acara sesi ring tembang lawas puniki. Nggih. Nah, ring palat ini siapa kaping kali puniki? Mewali di tiang nyagi pacang yang re, pemirsa serang sami, ring lain telpon 223361. Iwawu kali tembang, sampun atur di tiang, remogi persida menghibur pamiarsa sarang sami. Durus sane sampun saya gereng lain telepon 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge rajang Bu.
1: Rajang teh penampi yatra.
0: Kena rayu.
1: Suwe tenan nyarang tuh nge kuwon kan mayu tuh
0: mangkin. Aduh, mangkin akeh kesibukan mangkin.
1: Oh, kok bisa sing monitor produk cek gitu. Biasanya nak selalu letter
0: IN gitu. Oke, okay, entar.
1: Oh, kadang-kadang ya mood sing ada aja sing wong monitor sekali gitu.
0: Lesu
1: kan. Oh, oke kan. Kadang-kadang bo kene san bo biasa-biasa jan itu sidan arus man zaman-zaman maro. Ibu di radio 96 mampun di radio.
0: Oke, okay, entar.
1: Nggih, ampun gabung Ibu di RRI 96 makane akeh Ibu Uning penyiar-penyiar yang sampun riset ampun melawas-lawas acaranya dumun kenten.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, acara maca simpedan dumun tiap hari Rebo dumun.
0: Oke, okay, entar. Nggih, mungkin kembali malih kenten.
1: Mungkin kembali benten acara nostalgia niki wau baru.
0: Baru nggih.
1: Nggih. Enten ampun, tapi asane ibi sampun boleh bernostalgia ngajak putri mungkin tapi niki cecimpat tapi nostalgia
0: mungkin nyabran rahina redite hari minggu niki temang lawas Bu.
1: Oh, temang lawas nge temang lawas Ibu Nunas temang siki nge
0: inge
1: ada temang kangen ken gegelan tet.
0: Kangen ken gegelan rakan Bu nge
1: Pak Pandi Bajro almarhum nge

0: Sampun.
1: Enten dut nge?
0: Sampun.
1: Anika sampun. Kan nak tanda semoga terus dut nge?
0: Nge, ledangan umur.
1: Nge, semoga terus. Sawu nyarang nge, jarang mahin dira. Niko nge, siro sana gatre. Nau niko nyarang nge. Nah, telur gung biang seri. Nau niko nyarangin titiang. Ngapuro, duwana niki tanda semoga terus. Mungkin tembang-tembang lawas. Sana akeh boleh sitro nyarangi.
0: Patut inge.
1: Nge, sesemua dut mo. Selagi bol budal waspada ring margi. Mana selamat rauh ring jeru nge. Suk semua galah katur ibu pamit.
0: Inge.
1: Santi om.
0: Inge suk semua niki ibu Eka ring uwidangan batu bulan. Sampun nyarangin ring lain telepon 223361. Kena rahayu semeton ditiang ring batu bulan bentan Gus Haji Bawo talar ring celuk sekuati Bapak Ketut Murdaya nge. Ring ungkurnya nih ibu Eka sang Radit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tut manu mejagre tut.
0: Ande inge
2: ini sambilangan terus sang cucu kone teke.
0: Kentang
2: ini mengkali pasti mantu kone teke. Jadi tu bangga ani je bidan tu sopir bemo itu buat bidan
0: tu. Sopir bemo. Inge.
2: Tuh pun ide mahnya.
0: Inge.
2: Sudah mahnya. Jutetang sarang sami megat kronik. Bang dopo makai polis semeton. Elingang malah jebos muda saya kering margi.
0: Inge. Inge. Suk semua mah.
2: Besan mahal. Nggih, mungkin makin wali yang wajak dalah.
0: Inge.
2: Om santi om.
0: Inge suk semua niki Mbah Indira wali malih nyarangin nggih. Sampun talar ngarsang tembang. Ring ukurnya nih Mbah Indira malih oleh siki sang radit yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Yang labatu untuk labatu.
0: Sarang si radit
3: yang. Yang Niksu.
0: Niksu.
3: Nek.
0: Meksu nge.
3: Yang nak semang.
0: Durus.
3: Semang tunjung biru. Yang son.
0: Tunjung biru nge.
3: Terus semua yang tan magatre nge.
0: Nge.
3: Terus sarang sami ring semeton sarang sami. Yang pamit.
0: Nge sup semua niki.
3: Santi.
0: Suk semua niki semeton ring belah batuk ngeh meksu niki sampun nyarangin semeton rekonan rai ring wungi kadimangkin demogi kena rahayu meksu sarang keluarga druwe ring belah batuk ngeh namang de sering-sering niki munggah nyarangin semeton rekonan rai maka sami niki.

Pamirsa sareng sami rekalarai sane tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Sampun mereka mriki ring di tiang mesanakan ring di tiang miarsa yang temang sane sampun saya gang di tiang. Pasti ke di tiang male bos. Mewali male jagi pacang nyangre ring lain telepon 223361. Sampun nama dilaring frekuensi 106,4 MHz. Kangen kin gegelan pane bajre.

meramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Bali.

Inge pemirsa Kelarai sahabat budaya ya, sanekan tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu tiga temang sampun aturan di tiang. Demogi presiden menghibur sementara Kelarai ring wengi kadi.

0: ya, masalahnya terus
1: sakengnguan,
0: sakeng petak sami rau sebetulnya.
1: Patah di bireng petak wentan dalar.
0: Iye. Ongwe pak, hari mah bagi-bagi sebetulnya pangkole
1: mantan.
0: Ini kita ndak ada sama gatro, nuna sembang mantannya.
1: Iye.
0: Nuna sembang nanti iye. Aduh melap-lap tuh mus.
1: Niki temang lawas niki.
0: Temang lawas.
1: Iye.
0: Sane nengenge. Nanti sayangin tenun murep lawas nika.
1: Sayang.
0: Sano.
1: Sane lawasan malih.
0: Sane lawasan ya. Super bemo mantan ampun.
1: Super bemo ampun.
0: Tapi sane lawas. Nike tapi nge tidur di balai banyar nge.
1: Pulas di balai banyar nge. Balai banyar.
0: Lawas sih
1: ke. Nge.
0: Niki angen suwitro ring bangli kikian sulam sami nyuan ketemu sampun ngerawin dari TV. Iye, cucut aku sami, sana sabun bunga, masanakan sirap-sirap tuh mon.
1: Inge.
0: Iye tuh mon, banyak makario jam 4 pagi malih tuh.
1: Nge ratu, nge istirahat tuh mon.
0: Nge ketrere ake niki, cepat makario nge. Mana jebos udah luas pada ring lagi tuh mon.
1: Inge.
0: Amat amat rayu rau ring giro, salam sarang sami ring petak nge.
1: Inge suk semua, gumya.
0: Kalian
1: jalahe
0: tidak
1: ngapa
0: mitom santi.
1: Inge suksemo gung yang yoga niki nge ring Gunung Karang sampun nyarangin sementara kelarai ring wongi kadi mangkin wongi kena rahayu semeton maka sami ring widangan selat nyuan pengiangan sulahan kinten nge kikian dalar semeton nyane gung yang yoga kinten sane sampun napi wastane sane sampun ngemargiang upacara pitrayadnya rahina sane dibi nge. Demogi margi antar tur mesanak numun duaning sampun puput acara drue. Sang Radit yang malih sikiring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
2: Aduh, wangun lendeknya batut.
1: Aduh.
2: Yang tunik lepat tut dengan kat bang.
1: Mungkin sampun
2: rindu menekin batas dengan kakak-kakak yang dunia itu mata wakas. Aduh, aduh manis setipi sujan angketa batas nanti.
1: Aduh pun api gatra.
2: Oru becik batas, batas pun api batas.
1: Oh, starter becik.
2: Pakcik sendiri di kantor, Pakcik.
1: Sendiri saja di sini, tidak ada yang menemani.
2: Nih, malah the boss, nih margi, becek-becek, nih Pakcik, nih.
1: Inge.
2: Nah, semang, angin Pakcik.
1: Lulus temangnya, nih.
2: Temangnya, nih. Tukang patri ini patet.
1: Tukang patri.
2: Patri bolong-bolong.
1: Aduh.
2: Tapi ane bolong itu patri. Pangan kena gede nyak patet ling
1: tuh. Harus kenten, harus kenten ye. Mangda sehat kenten.
2: Ini batut, sehat batut, siang boleh kerejap mampun nang, nang kejap banget ya.
1: Ini
2: batut, ini menikah ke mantan batut.
1: Semen ini janger, ini galuh, ini sampun.
2: Banyak malih ketemu batut. Ini hasil siang ngalah batut. Puten siang mangkin antuk prama santi santi santi santi rahayu batut.
1: Inge suk semua niki ibu lodre ring si bang ye. Sampun munggah nyarang sementor kelarai pina ke penelpon sane kaping untat niki dua ninggal lari tiang kosak niki ring paletan sane kaping kalih ring sesi tembang lawase puniki. Inge pamirsa rekelarai sahabat budaya senekan ten diring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali inge tetap satyo tur durus dumun piarsa yang temang sane sampun.

0: saya ke yang titiang.
1: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekung.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Patri, ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, bu.
2: Beli tukang patri, meriki, beli. Aduh, tolongin ya jebos tiang, beli. Niki napi, barang
3: tiang. Ingin pemirsa rekan-rekan sahabat budaya, sana kantun tetap satya, iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki dumun di tiang, ketut mus, jagi pacang iring, semetuan rekan-rekan ring acale, kelangwan, drui, ring wungi kadimangkin, ngeh. Nah, dua ini kepada untuk galan intan presiden di tiang jagi pacang lanturun acara drui nei. Wawu temang pok Bali drui, sampun mukwe atur di tiang dumugi presiden menghibur yang wungi kadimangkin nge. Di terkalanya di tiang ngiring sekeng ini pasti ke akeh kekirangan di tiang Nunas Agung Rene Pangampuro. Pinako senani ngatur acara drui puputang di tiang untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: tanya sing mana apa nasib saja. Patri, Patri, Patri bu.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
3: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
2: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP, terserah.
3: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain.
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain. Enggak kan?

Lungo ke gunung mahko merune sarang sangiang nero iwawu bisanya kan tenang titiang.

Bebonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Bagi Anda yang berada di wilayah Bali dan sedang bersiap untuk menunaikan ibadah, mari sejenak kita tundukkan hati dan menyambut panggilan kemenangan ini. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.

0: tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duarbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau netar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duarbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Swastiastu. Yang kita ajang semang rakan-rakan para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Balingge. Raja Wali tahun ini nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz. Ring Rahina nih mangkin niki sampun ngeranjing ring Rahina Soma. Kita ngirin tanggal telung dasa siki Agustus kali tali 6 likur mangkin. Yang kita kerajaan ring sama pun iki ngawet saking kala mangkin nyantos pupun meja bos kenten nggih niki Titiang Dayu Ari unika talon meja bos niki pacang sareng oleh sawitran Titiang Gongga Sintia nyara-nyara karai niki nggih ring sajarining pagebuan suang-suang talar ring DJ pada begenang nggih niki Mangde Sami satu mangga ing kerahayuan miwah kerahajangan unika talar pasti kesampun enten kekirangan pun apa pun api. Ngira karai siaran duwe niki presiden karai pirengan ngiring aplikasi RRI Digital saya sampun presiden keunduh ring App Store utawi Play Store taler riki ring streaming rri.co.id. Ngira karai dayuari pacangnya biaya informasi kedumun niki ring margi hayam murun umur pitung desa dan pasar gena titi yang bertugas mangkin wenten edan acara sani pacang kemargiang nyantos puput ring gala jam desa semeng mulai jebos nge. Nah di bawah sampun keaturan niki untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya dayuari sudah mengumandangkan azan subuh selamat menekan ibadah. Nih baju bos niki talar kelanturan pacaran subian titiang ri ambara siaran surya puja niki ring rahinan yang mangkin ngangkat muda pantaskah aku lahir kenten nge. Saya baju bos niki pacang kebaktian oleh Tisna Irawan pinaka penyulur saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Angin lantun niki suasana siaran suara puja sadi sampun kewedar kenten ge pasti kesampun yang keren kala jam 6 minten bisa melontar batur kelawasan mentar renungan nyantos ring puja Trisandia. Suasana punika jaga turang titiang puniki ring siaran galang kangen kenten ge pasti kesampun lagi ngebebawasan ringan ke manten sani presiden menghibur akarai antuk gegonjakannya nih kenten ge taler pasti kesampun mendui piteket-piteket sani membuat pisan niki majang rakarai sarang sami. Ingin rakarai suasana siaran galang kangen niki nge pasti kesampun jaga sobian titiang niki ring rahajeng Bali informasi tetembang-tembang kerinin antuk informasi saking perakiran cuaca Provinsi Bali taler ring arus lalu lintas ring kalah jam pitu nyantos ring kalah jam si ya niki nge titiang nyaring rakarai antuk napi wasane interaktif kenten nge niki ring rahajeng Bali informasi tetembang-tembang. Mugi-mugi presiden sami nyarengin kenten ngeri interaktif duwe tala pasti kesampun kesarnya oleh sawit rentit yang gungge Sintia Maliji Bos. Lantun niki ringgalah jam sih nyantos jam dasa kenten ngeri ring ngeranjing niki obrolan komunitas gegonjakan. Aing nge kadia sapun niki titiang matur ngeninin indi keadaan acara sani jaga kemargia Maliji Bos. Nge mugi-mugi sarang sami para pendengar sahabat budaya presiden nyarengin ngomiletin kenten ngeri dan acara sani sampun sobiah di yang diwawu. Ayo ngisir makin ngelantur untuk siaran Surya Puja Dewi sampun saya ke penikin sani ngangkat murde pantaskah aku lahir kita ngisir sani kebaktian oleh Tisna Irawan untuk menikah durus biar sayang.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawiyantwiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Dewasa. Berjumpa lagi dengan saya, Nimade Tisna Irawan, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang Pantaskah Aku Lahir? Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, pertanyaan Pantaskah Aku Lahir? Merupakan salah satu pertanyaan eksistensial paling mendalam yang dapat muncul dalam kesadaran manusia. Pertanyaan ini sering lahir dari pengalaman, penderitaan, kegagalan, penolakan sosial, atau krisis identitas yang membuat seseorang meragukan makna kehadirannya di dunia. Dalam konteks akademik dan spiritual, pertanyaan tersebut tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai bentuk keputusasaan semata, melainkan sebagai refleksi filosofis tentang hakikat hidup dan keberadaan manusia. Ajaran agama Hindu memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif dan mendalam untuk menjawab pertanyaan ini dengan menempatkan kelahiran manusia sebagai bagian dari hukum kosmis dan perjalanan spiritual Atman. Dalam pandangan Hindu, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri atau lepas dari masa lalu dan masa depan. Kelahiran manusia adalah kelanjutan dari proses panjang yang melibatkan hukum sebab akibat, kehendak Tuhan, serta tujuan spiritual yang luhur. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kelayakan kelahiran sejatinya harus dijawab dengan memahami struktur dasar agama Hindu seperti karma pala, samsara, dan moksa. Dengan pendekatan ini, manusia diajak untuk melihat dirinya bukan sebagai makhluk yang kebetulan hadir di dunia, melainkan sebagai subjek spiritual yang sedang menjalani tugas suci kehidupan. Dalam ajaran Hindu terkait dengan kelahiran manusia, yaitu karma pala, menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan menghasilkan akibat yang setimpal. Hukum ini berlaku universal dan adil, tanpa pengecualian. Kelahiran manusia dipahami sebagai buah dari karma yang telah dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang lahir bukan karena pantas atau tidak pantas menurut ukuran subjektif manusia, melainkan karena adanya keterikatan karma yang harus diselesaikan. Pandangan ini menempatkan kelahiran manusia sebagai konsekuensi logis dari perjalanan Atman dalam siklus samsara. Pertanyaan pantaskah aku lahir sering muncul ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain atau menilai hidupnya berdasarkan standar duniawi seperti keberhasilan materi, status sosial, atau penerimaan masyarakat. Namun, ajaran karma pala mengingatkan bahwa setiap individu memiliki jalur kehidupan yang unik sesuai dengan karmanya masing-masing. Tidak ada kelahiran yang sia-sia atau keliru. Karena setiap kehidupan menyediakan ruang pembelajaran moral dan spiritual. Kesadaran ini mendorong manusia untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanggung jawab atas pilihan hidupnya saat ini. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Kitab Sara Samusjaya dengan tegas menyatakan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat utama dan sulit diperoleh. Keutamaan ini terletak pada kemampuan manusia untuk berpikir, merefleksikan diri, dan membedakan antara dharma dan adharma. Tidak seperti makhluk lain, manusia memiliki kebebasan moral dan kesadaran spiritual yang memungkinkan dirinya untuk memperbaiki karma dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kelahiran manusia bukan hanya pantas, tetapi sangat bernilai dalam konteks perjalanan spiritual.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ketika seseorang mempertanyakan kelayakan dirinya untuk hidup, ajaran Hindu justru melihat hal tersebut sebagai tanda adanya kesadaran refleksi. Keraguan eksistensial menunjukkan bahwa manusia tidak hidup secara mekanis, tetapi sedang berusaha memahami tujuan hidupnya. Dalam konteks ini, pertanyaan pantaskah aku lahir dapat dipahami sebagai pintu masuk menuju pencarian makna yang lebih mendalam bukan sebagai penolakan terhadap kehidupan itu sendiri. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Bhagavad Gita mengajarkan bahwa Atman bersifat kekal, tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Yang lahir dan mati hanyalah badan jasmani. Pemahaman ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang kelayakan kelahiran karena penderitaan yang dialami manusia seringkali disalahartikan sebagai bukti bahwa hidup tidak layak dijalani. Dalam perspektif Hindu, penderitaan bukanlah hukuman, melainkan sarana pembelajaran Atman untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dengan memahami Atman, manusia diajak untuk tidak mengidentifikasi dirinya sepenuhnya dengan kegagalan, penderitaan, atau keterbatasan duniawi. Penderitaan justru menjadi media komunikasi spiritual antara manusia dengan ide sang yang dewasa yang mengarahkan manusia untuk kembali pada Dharma. Dalam konteks ilmu komunikasi Hindu, dialog batin ini merupakan bentuk komunikasi intrapersonal dan transcendental yang berfungsi membangun kesadaran dan kedewasaan spiritual. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ajaran catur purusa arte, dharma, arta, kama, dan moksa merupakan landasan fundamental dalam memahami tujuan hidup manusia menurut perspektif Hindu. Keempat tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan etis spiritual yang menuntun manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia tidak dimaksudkan untuk dipertanyakan kelayakannya, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan pemaknaan yang mendalam. Dharma menempati posisi sentral dalam catur purusa arta karena berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Dharma bukan sekedar aturan normatif, tetapi prinsip kebenaran kosmis yang menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup. Dengan menjadikan Dharma sebagai landasan, manusia diarahkan untuk menjalani arta atau kesejahteraan dan kama kenikmatan secara etis sehingga tidak terjerumus pada keserakahan, egoisme, atau pemuasan nafsu yang berlebihan. Tanpa Dharma, pencapaian arta dan kama berpotensi kehilangan makna spiritual dan justru menimbulkan penderitaan baru. Arta yang diperoleh tanpa landasan Dharma dapat melahirkan ketimpangan dan konflik. Sementara kama yang dijalani tanpa kendali moral dapat menjerumuskan manusia pada keterikatan dan penderitaan batin. Oleh karena itu, ajaran Hindu menegaskan bahwa keberhasilan hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki atau dinikmati, melainkan dari seberapa selaras kehidupan dijalani dengan nilai-nilai Dharma. Tujuan tertinggi dari catur purusa arta adalah moksa, yaitu pembebasan Atman dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenda niki bu EKBB, dalan, ngirahai.

0: Inggih kebawa sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Moksa tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesadaran moral, pengendalian diri, dan pengabdian spiritual. Dengan demikian, kehidupan manusia dipahami sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada ide sang yang dewasa, bukan sebagai beban eksistensial yang harus disesali. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia merupakan sebuah amanah spiritual yang menuntut tanggung jawab etis dalam setiap dimensi kehidupan. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga atas dampak pikiran, perkataan, dan perbuatannya terhadap sesama manusia, alam, dan tatanan kosmis. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadikan kehidupan manusia bermakna dan bernilai, sekalipun dipenuhi tantangan dan penderitaan. Dalam ajaran Trikaya Parisuda, yaitu Manacike, Wacike, dan Kayike, menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan tanggung jawab kelahiran tersebut. Penyucian pikiran melahirkan niat yang benar. Penyucian perkataan menciptakan komunikasi yang bijaksana. Dan penyucian perbuatan menghadirkan tindakan yang selaras dengan dharma. Ketiga aspek ini membentuk integritas moral manusia dalam menjalani kehidupannya. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ketika manusia mampu menjalani hidup selaras dengan dharma melalui Trikaya Parisuda, keraguan terhadap makna kelahiran perlahan akan berubah menjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup. Pertanyaan eksistensial yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan akan bertransformasi menjadi kesadaran spiritual yang matang. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi memandang kelahiran sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan suci untuk belajar, bertumbuh, dan mengabdi. Dengan demikian, Chater Puruse Arte menegaskan bahwa kelahiran manusia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Hidup bukan sekedar untuk dijalani, tetapi untuk dimaknai dan diarahkan menuju pembebasan spiritual. Kesadaran inilah yang menjadikan manusia mampu menerima kehidupannya dengan penuh rasa syukur, sekaligus menjalani perannya secara etis dalam tatanan kosmis yang harmonis. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berdasarkan ajaran agama Hindu, pertanyaan pantaskah aku lahir sejatinya tidak perlu dijawab dengan keraguan atau penyesalan. Kelahiran manusia adalah bagian dari hukum kosmis yang adil dan bermakna, serta merupakan kesempatan langka untuk memperbaiki karma dan mencapai kesadaran spiritual. Hindu mengajarkan bahwa setiap manusia lahir dengan tujuan, tanggung jawab, dan potensi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut seharusnya ditransformasikan menjadi refleksi yang lebih konstruktif, yaitu bagaimana memahami kelahiran dan menjalani kehidupan secara bermakna sesuai dengan ajaran Dharma. Dengan kesadaran ini, manusia tidak lagi mempertanyakan pantas atau tidaknya ia lahir, melainkan mensyukuri kehidupan sebagai anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa yang mengantarkannya menuju tujuan tertinggi, yaitu moksa. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nima Dewi Tisna Irawan undur diri. Saya tutup dengan Parama Sandi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Capek bersihinnya, sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Kang.
1: Aduh, apaan sih kamu, bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, gak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

biak seukir lan pasir. Ukir pindah ke wadu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perang.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanam.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anake sane nenten nanang modano punia. Nenten nanang ngemarg yang berade yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenangan. Maja mereng ide sang yang widiwase. Sekadi memaksa pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun. Kesengsaran, kenerakan pacang kepanggih. Dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah. Kedendah antuk

Попрання китонкорі. Мамочі, сорі, попрання.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Nggih, rak rayi para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali nggih. Kanten sarang titiang niki Dayu Ari, Renggala Mangkin nggih. Sampun ngelanjing Renggala jam 6 lintang roras menit. Nggih, taler yo sampun taler niki udah titiang ring ambare antuk siaran Surya Puja 2 nggih. Sane ngangkat murde pantaskah aku lahir. Aing gerak rai saking siaran Surya Puja di Wau yen ndak dos titiang. Tapi wastane wawen kede kenten nggih. Anto pertanyaan kenten nggih pantaskah aku lahir kadi bebasan di Wau. Ya nika nenten jawantah pertanyaan tentang pantas atau tidaknya seseorang kenten nggih ada di dunia. Nah, kemauan niki dari setiap kehidupan pastikan sampun madue nilai taler kesempatan nggih untuk bertumbuh dan berkembang kenten nggih. Nah, yang terpenting niki rak rai punapi ya bagaimana Gesana Sami melajah kenten nggih belajar untuk menerima diri ya menemukan makna hidup dan juga saling menguatkan mangdane nenten-nenten malih sane merasa sendirian kenten nggih manenten malih merasa peragan menghadapi beratnya kehidupan nggih mina prakarayu wenten ya tapi asane wenten ring fase niki ya merasakan hal yang sama. Nah sampunan niki dada seselah niki nggih rakarai lurus leres napi sane ngawina rakarai bagi ya kenten nggih kesuk kaan rakerai nikah yang dituju kenten nggih. Nggih, yang namanya hidup pasti kesampur wenten suka duka kadi biasa make nak nikang mengetahui nak mau sang ya. Nah, jadi jangan terlalu dipikirkan makin sapun api antuk mangde setiap harinya presiden niki memargi antar ke manten. Nggih, sungguh banget nikah rakerai sampun nyarangin di Wau siaran Surya Puja. Taler niki ringgalah jam 6 pas di Wau sampun aturan titi yang puja trisan dia nggih rajang numun majang ring semeton umat sedarma kenten nggih. Taler pasti kesempen ring rahinane mangke niki ring rahina soma hari Senin ya mewali malih aktivitas duwe pacang memargi malih jebos kenten nggih benten sane napi astane ring kantor kenten nggih ngambil pekarian benten niki ring alit-alit mewali malih ngeranjing ke sekolah setengkara ya semoga semuanya dihadapi dengan bahagia senyuman yang lebar ya dan juga napi sane napi biasanya dihadapi, diterima nih ke, diterima dengan lapang dada nih. Nggih rakarai, malih jebos niki pacangan beda titiang reambare, terah titiang rakarai niki ring siaran galang kangen, sane malih jebos mamurde gaya hidup nggih. Nggih sedung lantur niki mangdur lebih semangat malih, kenten nggih rakarai titiang aturang tembang malih siki kemanten, niki selung pacangan aturang titiang ring siaran galang kangen. Nah, niki menten tembang saking Eka Jaya rakarai sane sarangin Ayu Saraswati sane mamurde demi cinta untuk nika durus biar siang.

0: yen tandingan pantasan ngalih uling semangan ke petang, uling petang ke semangan. Ane ulati pang lah pipes, pipes dari raja.
1: Yen rako demen momodo harapan suge pasti ado.
0: Oh tur tur tur
1: tur tur. Semua pasti. Oh, pasti. Harapannya suge.
0: Aduh, nyelak-nyelak.
1: Om Swastiastu, Ji.
0: Om Swastiastu.
1: Semangung edang ya. Dangdang we.
0: Dangdang we.
1: Ternyakan ini dangdang.
0: Asik. Cingaan aja tuh.
1: Nggih.
0: Uling semangan, uling marot ngedas lemah. Nggih. Gitu. Subuh mobilnya kemprang-kempreng di durung.
1: Nggih.
0: Aduh, itu juga anak melalui dah semah itu.
1: Melalui dan masih ada semah. Nah, pling-pling nuk olahraga. Disambung dulu, ambil lembu dan ambil nyampah. Pekerjaan kecil dulu ambil.
0: Artinya subuh ya mulai bakal ngalih pipis.
1: Oh, nggih, jadi kau mau. Apa itu jemak gaya? Pasti tujuannya pis. Yang ada lain. Ini tiang, ini kau buat yang kena-kena kende, Ji. Kende, Ji. Yang pidan waktu-waktu marah-marah makarya pun jangan je uning tu. Man gaji 1 juta. Moh bendek potong pajak ni kau. Genep ban angon makan sehari-hari. Pokendan ngidang rago nyekolah nak ni era dan yo. Pokendan ngidang terus matur nang kapa-kapa dan pas odal nang dan nak beliang napi buah-buah napi jajo dan makin tu je boleh gaji di atas 5 katanya lu. Jadi monto ke patuh sih. Masuk sekolah panak. Makan sehari-hari. Kemudian matur ke apa-apa. Saya ada sisa. Nah, di jauhnya lah kuus. Nah, gitu. Nak gendan lah. Anu, ini perlu tak gendan.
0: Yang mirip-mirip kan tuh.
1: Oh, enggak.
0: Sehingga ada kuus.
1: Oh, men ki jauhnya lah kuus lah nak men. Men pesekan liu man liu no man gaje ken pidan adi munto kan kentane anu artine ke hidup ne to ke
0: nah
1: bingung dia
0: ne kan bajingan tu
1: napi ya
0: pidan butuh ngelah panak no cenik
1: nggih
0: misalnya no masuk di TK
1: nggih patut
0: bekal TK masuk tu duang tali.
1: Oh, jadi duang tali.
0: Jadi SMA pernah
1: Nggih.
0: Juari ngomong ya duang tali.
1: Oh, jadi bojok mungkin kata kat gitu.
0: Iya ning bidan lah pi anak barang-barang ni rago sirap. Ada di besek tuh.
1: Nggih.
0: Ajak memen, ajak panah ke itu. Bo jani truno pernah juari itu ajak sirap.
1: Oh jadi nage ya kamar
0: pun. Perlu gaya nang kandang. Kandang.
1: kamar. Oke. Dan ya tadi nih.
0: Apa buen mirip-miripan tuh. Yang hidup sing mahal. Sing hidup itu tidak patuh secara pidan.
1: Hidup itu mahal.
0: Aneh mahal. Apa tuh?
1: Napi ini ke mahal?
0: Gaya.
1: Puh. Gaya anak ini kok?
0: Gaya tuh pangkene.
1: Gaya hidup ya.
0: Gaya hidup
1: ya. Ingat yang kan rumus. Tapi ada fisika bilang gaya sama dengan tekanan.
0: Newton.
1: Makin gede gaya, makin gede tekanan hidup. Merah itu jakti ya. Oh nggih, pidan rago jakti ya. Pidan kangwa motor nih. Kedek di jalan kok. Kadang-kadang bisa kles nanti ini. Ben-benin kok di jalan, laki limo. Mungkin dan kang Wang undur keto do.
0: Juari.
1: Lah artinya bo, nah minimal lah mundur semua gigi lah, metek gitu.
0: Ya. Bidan apanya lebang kan kan bubuk juma. Kang Wang abo so bekal
1: mukai. Bekal mukai. Oh jadi ngantos bekal malu sebenarnya nanu
0: sebenarnya. Jadi gaji he, buat tegahan. Mudah nggak boleh cuma.
1: Beli sana.
0: Yen boh beli len ayen no.
1: Mak piring ton.
0: Dilayani lagu itu len. Len lubung kan ajangannya gitu.
1: Oh, jadi gaya hidup ayo.
2: Malam tangis.
0: dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
2: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bayam pidan jakti yo rago tenjo nganggo HP lunglung do. Mungkin nyantan mesti kamera HP do tengidang magae mangke ji.
0: Benar.
1: Mun rago engke na absen nak mangke nganggo HP kamera do. Ye jakti.
0: Gitu. Lah yen pidan tu do. Nggih. Ni mo gaji di bawah 1 juta terus do.
1: Nggih.
0: Ngelasin utang.
1: Dan bukanlah utang jakti.
0: Oh, yang ini aja. Tegahan ya utang perakhir-akhir.
1: Oh, gedean gak aja ya. Anu, liun utang. Nah, Niko pun karena ngeredet bukan.
0: Ya, pindah jenik gak aja yang bani utang.
1: Oh, dan bani. Jakti lah gaji 1 juta. Mengidang mayahnya.
0: Oh.
1: Oh, jakti. Mungkin gede ya san gaji ya.
0: Iya.
1: Jemak bani malunya. Asan ngidang, asan mayah.
0: Oh. Menek oleh 1 juta, menek gaji tadi 2 juta.
1: Oh.
0: 2 juta, entong kan motornya butut tuh.
1: Tak adap, kita ngadap.
0: Ini cilin tuh motornya baru. Ini seharga gaji 25 juta.
1: Wih, jakti, nah rago, mewah. Ya.
0: Oh. Nicil tiap bulan.
1: Uang mukanya cuma kuda ini kot 2,5
0: tak warna bu yang termurah
1: pangkuka
0: akhirnya
1: oh
0: terus berapa tahun ben kemenean ben lempar tuh
1: harganya setengah harga dan payu
0: lempar
1: terbaru bu jadi
0: terus tidak kau lihat tuh orang aja gitu kan tuh.
1: Wah, siapa ngacan tertekan hidup dah. Gaya hidup
0: dah.
1: Benar, patut ke. Dan tu berpikir sang di jauh ialah angan napi yang ranang nak patuh ke hidup nak montoh gitu.
0: Poroton song prerong kan.
1: Ada nak ngumbu prerong jadi ternyata gaya hidup aja berbeda.
0: Karena kita berpikir pipis itu segalanya tuh. Dengan ngelah pipis segala urusan bisa menjadi gampang.
1: Oh, napi ya saat kita beli deh.
0: Oh.
1: Ya pun ngelah pipis kengken ya kena he. Ngalih nih kengken aja. Di bidan rumah baju kan ditukar bilang rumah baju sih. Mangkat juga di rumah baju ditukar deh. Di tidak di jumlah harus ngelah mesin cuci di kenten. Dan lu kang bang
0: benar
1: laundry
0: apa nih bener aja pak
1: ternyak lu nyelep trik-triknya gitu ke laundry
0: bener gaya hidup masih
1: aduh gaya hidup nih yang pidan sederhana kang bang makin jakti ya bah, baju bermerek makajang tuh dan kang bang beli anu di pekan bidan anu telanu lu di dasar tali ini kok kang wang di pekan
0: kewalo di botes zamannya maju gono nganggon cara zaman pidan
1: nah ini yang kena
0: nganggo dekil ngabo motor dekil
1: apa jadul
0: kita menjadi terbelakang
1: tertinggal ragon
0: tertinggal ini. Kita
1: dan ngidang ragon zaman mungkin
0: bukan ragon nuwutan zaman
1: tapi
0: atau kita aja merasa kena dene merasa dikucilkan singlah timpal tuh
1: wah artinya kebutuhan lah dosi ada dene kena nih ya jadi cara orto wau tuh yang ngabsen ragon mungkin ngen wajah tuh nak dimgai di hotel yang tapi kan harus ngelah HP ini minimal kameranya sedang lah dek
0: gitu
1: kebutuhan lah dek yang
0: iya di samping tuh nah yang bidan rawasang tuh
1: nggih
0: idope sing nganggon gitu
1: nggih
0: HP sing nganggon motor sing nganggon sing gitu sing perlu ngitungan lengis sing perlu ngitungan pulsa sing apa ya ada ini dope? Sudah gue di tempat tertinggal tadi.
1: Iya, cara anu cara napi dan cara tai di bebang.
0: Aja, anyut sekarwan.
1: Aduh, jadi bon mau nawang harga perkembangan. Nah, jadi membantu nih kaji yang pidan, kena nak cara aji, mungkin ngambil suogino dan sepergino, kan? Kan? Yang pidan rahaji kejero, ji boleh ngigal benyang. Kan langsung mah jawabnya yo. Mungkin kan udah di jero kan lu. Antosnya pun yo. Di kengkene benyap nih mereka malih. Yang mungkin teleponnya ji. Telepon. Kan mentan. Bumbulen ali. Artinya rezeki kan barang hilang dari.
0: Zaman sekarang gitu. Karena tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, gitu jadi semuanya jadinya global, bu.
1: Kenten berarti. Do ternyata penyebab nih, nggih. Ternyata do artinya anjut ke mau main, nak muluk kebutuhan rago, tapi asalnya gaya hidup ini kok berhubungan dengan kebutuhan,
0: kan? Kebutuhan. Jadi yang gaya hidup yang meningkat. Penghasil tuh montoan gen mencari tambahan untuk ngisiin gaya hidup itu gitu.
1: Nah, kengken agak caranya pang api asalnya pang lebih kreatif dong Daniel. Melihat celah-celah. Pang pindah lagi Kang Wang calling kantor pamane langsung mulih mungkin maksud. Nah, tapi
0: ngomprengan
1: ojek nonton
0: misalnya semangan uling das lemahnya kepekan dagang malu di pekan bokoran jam pitu ne masuk kantor kamu dua lah kai jatuh petang ne tadi sarpam
1: aduh kayak gitu nah namanya juga usaha kan kemohon tetap masih harus sesuai dengan kemampuan kan ya sih benteng hidangan uang dapat so
0: tak kau nih tas gitu semangat kepekan soto masuk megai soto kan jumlah langsung di sarpam atau sing pulas
1: ya tak yang pulas dulu deh sing mau melut
0: sing pulas lah mau sahut yo di silap megai cak pulas
1: and okay beberapa telepon pasti boleh mulai nih kaji berkurang beberapa pamit lu nih panitia
0: nah.

Ingin agar para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, kata salah titiknya memiliki dayu hari nyaring nak air ring rahajang Bali kita nge makin mau sang informasi taler tembang-tembang. Ingge semua nonton niki gerang titiknya ngantung aturang rahajang lumun selamat pagi majara kerai sarang sami rahajang mangke rahina soma hari Senin kenten nge terus niki rakerai napi astane kembalikan lagi semangatnya antum menjalani niki kemarin yang aktivitas dua soang-soang kenten kembali nanti kayak aktivitasnya kegiatannya kenten pastikan sampo sani katiang mande presiden margi antar kayak mantan nyantos bupun Malaysia bos. Nah, gara-gara ini wos ampun kau terantikan kira yang baru anto galang kangen kenten gak? Niki sana memuda gaya hidup kenten. Iki mungkin presiden mampir kenal sana kerai kenten gak? Ringan tapi wos tane masa nih mungkin kenten gak? Zaman mungkin kenten gak? Baca pisan bebosan di wawu ya sepinake sambil pengilingi rakerai ya. Ini mau sang gaya hidup pastikan sampun mauli malik ke suang-suara kerai gak? Sapu napi anto. Ini tapi wos tane sana tiang nih ke wantah margi antar ke mantan ya hari-hari berjalan biasa napi wastane presiden sampun niki ini ring gaya hidupnya nih ya secukupnya saja kentan nge diperlunya saja nenten malih niki rakerai napi wastane mementingkan kentan nge mementingkan nginin indik mana presiden kecingakin becek kenten ge yang penting yang diutamakan nike mangde sehari-harinya bisa dipenuhi ya bisa tercukupi nge ayo ngira kerasa sana makin niki di tempat yang mau sangring perakiraan cuaca provinsi Bali ya ya serupa cang beraktivitas pasti kesampun patut uning ya kawintanan cuacanya nih astung karena mejebos presiden bersahabat niki cuacanya nih nge niki titik yang utip saking bmkg.co.id ya niki untuk cuaca sani kepanggil cerah nanti Kabupaten Jembrana Kabupaten Badung Kabupaten Klungkung Talering Kabupaten Buleleng nonton niki anto cuaca cerah berawan niki ring Kabupaten Tabanan Kabupaten Gianyar wenten ring Kabupaten Karangasem kemua ring Kota Denpasar. Tapi ngeta niki ring cuaca berawan niki nggih ring BMKG niki panggil ring Kabupaten Bangli. Ayenge karya sapu nika pernikahan cuacanya nih ring rahina nih mangke mogi-mogi je mari jebos niki nenten kapiambang ring cuaca nggih mande preside kegiatan we bagi antar ketane kemaon jeni rekerai kayun ketan nggih sir uning meja bos bisa berubah cuacanya nih dibanding nenten preside ketar ke ketan nggih ya niki durus nggih tapi astane makte kadi jas hujan ketan nggih tawi payung-payung ya rekerai mangde nenten-nenten kapiambang ring cuaca. Nonton ini ring arus lalu lintas ring margi yang muru nomor pitung dari Denpasar genah titian bertugas makin titian pantau niki ring marginya ini sudah mulai padat sudah mulai rame kenten nge ya pasti kesampun akhirai makanya sane beranjak niki saking gril jero soang-soang menuju tujuan niki minap ring kantor kenten nge genah megari ya utawi niki ring alit-alit ngeranjing ke sekolah. Aing ngerti tanunas mangde rakerai sarang sami pengguna jalan alon-alon ke mantan sampunang ge geson genten ge mande sami presiden selamat nyantos ring tujuan taler makte niki rakerai sarang sami eling makte kadi tanda pengenal dados pengguna margi genten ge benten SIM KTP STNK nika mana tetep status ke bakte niki. Nggih, kadya sapun nika nggih, titah matur ngeninin ini perakiran cuaca taler ring arus lalu lintas sering widara kerai songsong sapun api kita nggih meja bos niki menten gala interaktif duru subiang niki nggih antuk cuaca utawi arus lalu lintasnya nih mana presiden tata suning niki ring arus lalu lintas minap menten napi astane pekarian kita nggih rakerai ring margi menten halangan presiden rakerai sanilianan niki pendengar sami ngeres ni margi alternatif kita nggih ring cuaca taler mana presiden tata suning sami.
ingin sungguh banget nih kira-kira ini sana mangkin dari entiti yang kira-kira mas malih mesandekan ya sana kantun rengria jeruk toy pekeban suang-suang sana kantun menikmati penyemang gitu kan ke ditemani gitu kan kesaringin oleh tembang-tembang niki sana jaga aturan titiang niki bentan tembangnya nih saking yang Sri Kandi sana mamude sanggut dalam sana mereka terus mesandekan dulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kajen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Imade Rai Ridarta mengakui layanan transportasi umum di Bali mengalami stagnasi serius atau perkembangannya terhenti di tempat. Dijelaskan meskipun armada bus Serbagita sudah mulai beroperasi hampir 20 tahun yang seharusnya sudah mengoperasikan 34 trayek, namun hingga kini belum ada ekspansi koridor maupun perluasan trayek yang bermakna. Imade Rai Ridarta menyayangkan minimnya komitmen pemerintah dalam menggalakkan angkutan massal dengan mencontohkan Universitas Warmadewa yang belum terjangkau rute baik Transmetro Dewata maupun Serbagita, padahal berpotensi besar menjaring banyaknya penumpang. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ngi ragarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ngi mau lima lini ke sarang titiang dayu hari nyaring ragarai ring rahajeng Bali informasi tolo teman-teman. Niki sampai ngeranyi ringgala jam itu lintang lima. Ngi sonika titiang pacang yang redumun sawitran titiang Niki sani sampun mendampingi saking jam lima di wau. Om Swastiastu, Gesintia.
1: Iya, Om Swastiastu, Mbak Dayu.
0: Kembali lagi kita tandem ya, berpasangan kembali ini.
1: Inge, setelah seminggu niki nge tantanam siaran Mbak Dayu, talar semutan titian sarang sami, rekalan rai rahajang mewali, jaringin ring perompat terari iden pasal suara budaya Bali, ringgalah jam pitu lintang, nge kantos jam sia sama Mali Jebos, ring acara rahajang Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali, nge. Rekalan terakhir sana makin mau sang ini napi dumun Niki mau dayu.
0: Titiang Niki kayaknya ada agak pegel dikit ya gak ya badannya mau dayu terus ada flu-flu dikit. Aduh kayak bingung lagi gak Niki harusnya kembali mau dayu mikirin obat herbal gak.
1: Obat herbal kentan gak pun napi mau dayu senang pisah nangin obat herbal Niki mau dayu.
0: Biar kan pasti kesampun yang ada di rumah Nika yang dapur hidup gitu kan. Ketemu sama tanaman-tanaman herbal yang mudah didapati. Ya kebetulan di rumah yang Modayu ada yang namanya Sambiloto.
1: Oh Sambiloto. Sambiloto. Nika termasuk toga napi netan tanaman obat keluarga.
0: Betul. Masuk ke toga. Mungkin ya Rakarai juga punya tanaman yang sama. Mungkin bisa dibagiin ke Dayu sekarang. Dayunya udah jompo nih
1: Kak. Katanya sampun medue Sambiloto ringre
0: kan Modayu.
1: Oh kira gongget kan ben medue mau dayu.
0: Oh berat mati lu ke gongget nanti dibawa.
1: Ke gongget kentan bagi-bagi mau dayu nge. Karena kan akeh manfaatnya nih. Kandungan utamanya nih akeh kentan nge.
0: Yang nge Cynthia uning ten Sambiloto nih ke punya ciri khas yang unik.
1: Ciri khasannya unik dari tanaman lain kah?
0: Tanaman sambilotonya.
1: Oh napi nih kamu dayu.
0: Ciri khas dari tanaman sambiloto pasti ke punya rasa yang pahit gek.
1: Oh pahit. Sekali hidup sirap pahit.
0: Aduh hidup gak Cynthia gak sih.
1: Hidup ngongin astata manis. Aduh, walaupun asungkar. Agak pahit-pahit dikit kan kenapi. Pun kentan pun saru jak manis soalnya mau dayu.
0: Iya semoga Niki Rekeraya juga kehidupannya manis ya. Pasti, walaupun ya, ada yang pahit-pahitnya tapi gak sepahit sambiloto. Tapi sambiloto apain pahit-pahit ini kan termasuk obat juga. Obat herbal yang sudah pasti manfaatnya bisa kita temukan ketika kita mengkonsumsi sambiloto Niki. Kira-kira Rekeraya sampun napi Niki Mina sampun nanin ngiyun obat herbal sambiloto Niki kan ya biasanya diapakan dan kira-kira manfaatnya apa yang sudah dirasakan Niki Majebos nggih gak sinta nggih nyarengin Niki ring interaktif mari jawab Niki kira-kira sane presiden nyarengin durus ngelanjir ring line telepon 0361223361. Nah dua ning ring WhatsApp Niki gue gak sinta kantun masih diperbaiki ya
1: ring WhatsApp
0: Kang Yang numu Niki antum menika jangan kemana-mana ya rakerai sane makin di ring titik rakerai sane kan dumun pacang katorang tembang dumun niki saking dauli ke ngutang sanggah.

Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini, lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: FM 106,4 MHz dikiring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, rakrai kantong sareng titian iki dayuari makemiwa.
5: Gue gak Cynthia, puni kira kelantrai, sana nyaringan ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi, lan tembang-tembang Bali, nge. Bantangnya nih langsung ini sambiloto, nge.
4: Sambiloto si pahit yang banyak dibicarakan.
5: Iya betul.
4: Karena sambiloto pahitnya tapi manfaatnya kira-kira mungkin. Nah.
5: Karena manfaatnya.
4: Pasti ke.
5: Pastinya, nge. Sambiloto sana menyembuhkan, nge. Modayu, nge. Menyembuhkan sekali berbagai penyakit, salah satunya nih flu.
4: Flu.
5: Dan juga batuk.
4: Iki flu, batuk, nge. Dan juga beberapa peradangan. Bisa saja ya. Oke, guys, ini yang ngiring sangre rumen rakerai minap napi wastane sampun saya ge niki rakerai sami nggih ya, untuk nyarengin ring interaktif makin. Ngiring rakerai sani presiden nyareng titian lurus ngeranjing makin ring pesawat telepon 0361-223361. Tapi Riki napi wastane jaga salam salam sui sapa sangre da dos kenten nggih. Nggih sampun menten sani jaga nyarengin Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu
5: dan
6: dari
5: Sarengkale. Iya, Om Swastiastu, Mbah Indira tiang niki nggih.
6: Patur bunga
4: pas
6: meja.
4: Pas. Ring pasnya nih mendaging niki sami loto napi bunga mawar.
6: Sami roto enten punya di belakang mawarnya cari di kebun raya.
5: Harus ke kebun raya dimun mau boleh niki mawar.
6: Mawar
4: berarti dang luwe nggak mangke medue sambil loto enten ya mbah.
6: Nge nak medue don sembung medue nike ge kumis kucing medue ken.
4: Ngepi, lengkap toga nih ampun nggih tanaman obat keluarga nih.
6: Kepiduh wenten
4: gitu. Kepiduh.
5: Nggih, yen ing sambiloto anggen api manten mah biasane mah.
6: Nikoten gatro dumun nen.
5: Yen sampun mejuar kan becek-becek manten. Heeh.
6: Mah masih sehat ampun mejuar dan ya.
5: Nggih. Pun api ya mungkin gatrene.
6: Bacaan Riki mersahabat sekali.
5: Nggih, pokoknya state merdeka, pokoknya ampun bulan Agustus terakhir, ampun tutup bulan kemerdekaan.
6: Kemerdekaan merdeka makin terakhir.
5: Nggih, biasanya angin api sambil loto nika, Mbah.
6: Nah yang sami roto dan nak sami lang ampun semang ulet jangin uya gede. Yang medwe lunak nih kok lunak dagingin gede.
4: Tapi jakti pahit pisan nih ke kantannya rasa nih sami loto wah.
6: Yang bagi mbah kan begitu pepahit ke.
5: Oh pun biasa berarti Mbah Indira.
6: Lan ni pahitan ni kekadang buah mahon. Tapi dantan cara buah mahon ni dan pahit nusami rato.
4: Kenten.
6: Mbak nak segala sampun nikah menonin marginin santukan ikat ke dungun lah ada sakit sampai lada ngalahin makin nikah sami yang pun marginin mbak nikah per erbal nikah ke
5: Salah satunya sambil loto nikah mbak nge
6: ini ke sampun yang sakit kolongan ini ke pas panas dalam mekidik ini ke nah ya di benarnya ini ke
1: kenten. Kentennya
5: pangten pahit kenten mbah pun api cara pengolahannya mbah
6: nah ya bagaimana nah mungkin ya nang orang kendemen sama sekali kadang pahit yang mbah itu nak sampun dalo lah ya mbah
5: yang gongnya nak marah-marah pasti ke pahit ngasain ini ke
6: pasal cara menelan pil kita menjang pahit sama apa jangan lewat sangat tau kan lewat
5: makanya pil harus menggelak langsung kian ke kunyah makanya pahit kan kentan mbak
6: kemudian mbak waktu niko make loloh niko nge satu gelas itu pemen api setengah gelas kentan nak makan mangkihan nge minum niko nge
1: oh langsung mantan
6: nge jangan minum sampun niko kan selama durung habis niko dan punan mbah bernapas gitu pun jelas entah wah mbah bernapas mengeluarkan
1: pantan ngasang pahit nih tan
6: iya ya pantan ngasang pahit
5: oke tan caranya tapi berarti emang benar-benar pahit mah nge tan wentan pengolahan khusus mang dan tan pahit misalkan alit niki jagi nyoba sambil loto obat herbal salah satunya sambil loto pangtan pahit kentan pangnya bersahabat di lidah anak alit pun tapi cara pengolahannya wentan cara khusus
6: Netain masih bang tiang sudah entahnya gula batu penganin tiang ke.
5: Oh gula batu manis.
6: Habis dia minum tu satu sendok ke nya kan lebihan ke yang satu sendok.
5: Ni satu sendok napi manfaatnya boleh ni ke satu sendok.
6: Ni kau pun karena nak cenek lah dari rumah kan satu gelas minum satu dia nak cenek untuk mencoba nak coba nak gak tenang dia. Ah baik baik ke. Nak coba ni kan sendok ni geng ke terus ya. Akhirnya dia mau wek-wek lah nggak jadi nggak jadi diminum gitu dia ngamuk air putih lagi kumur gitu
5: Yen gongnya persis pun sekali cucu Mahindira berarti Niki mbah satu sendok pun wek-wek mau kumur tas nah tentain tenanin gongnya nyoba nge usah Niki coba gongnya dumun nge untuk mencegah dumun tindakan preventif dumun nge mencegah flu batu nge
6: lah berkumur daging ikan malam tak senten gula batu tu nane sesap ni pangsing baik
5: oh iya oke ini kan berarti solusi mah nge berarti ten wenten memang cara pengolahan khusus mang dan ten pahit namun alaminnya pahit ya harus diminum kan ten mah nge
6: itu malah jebol yang nge Sintia saran dayu hari kan memang bagaimana caranya mencegah tidak pahit
5: coba jebol kita telusuri ini kenapa aja solusinya nih nge sesama informasinya nih mah
6: sesama banget nge sampun boleh mencegah ngiring dayu udah dari sereng kali semang kena niki nak mah wawu masih poli jalan-jalan tak penting tuh jalan-jalan kena
5: ampun gudang kilo jalan-jalan nih Niki.
6: Nganu enten ya san 500 meter ke bolak-balik.
5: Bolak-balik.
1: Ping nih ampun mang 3 kilo. Inge main dira, suksema.
6: Oke, dia ngambil galah nih teman-teman tani undang giring mangken sarengin ngge Sintia sareng Dayu Ari nge.
5: Nggih, jangan sanggup
6: mang Niki kenter jan Bali kenter. Kodikai gerup janbah niki mbah kan bani ngutang setata niki nyen megatrek gerup janbah maka sami mangga sehat selalu happy dan bahagia
1: pas tengkara becek pisan
6: niki ubah sanggar kenteng yang ngonek dikali cutetan sarang sami
1: inge suksama banget main dira
6: majang dayu hari yang nge Sintia Rahajeng tugas mawani Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge, susu bapak Niki Mbak Indira bidang kerambi tantabanan sampun dados backuper Niki. Inge, susu bapak Mbak Indira ternyata juga punya toga dan tapi astane nanin minum kenten olahan dari sambiloto ya.
5: Dan sambiloto.
1: Dan juga dikenalkan sarang cucunya kenten nggih hantu kementenan Niki sambilotonya. Inge
4: ring wongkara Mbak Indira sira niki malis presiden nyarengin titian durus ngeranjing mungkin ring nomor telepon 0361223361. Inge Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, Rahayang Semang, Mawali,
5: Rahayang Mawali, Widangan Tabanan niki.
4: Nona Slemadeg. Kak Angku Sedani. Halo,
5: Bu Kak Napi, Angku. Bu suaranya niki mada yuk.
4: Ay, jakadan laku nih Kak Angku.
5: Mengkap ya niki. Oh, manjok mikul ya niki.
4: Manjok mikul, makin kejok bien.
5: Kejok bien, apakah akan berlabuh di Tabanan niki mada yuk? Napi di arasannya Liana.
4: Mari kita cek ya. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, Rajang Sama.
5: Rahajang Mawali.
7: Hari, parang dongga. Cynthia kecantik.
5: Iya. Selamat pagi. Niki kejut alias nama doyu Sira. Widahan Bang Li Niki Bujanura.
4: Oh iya Bujanura.
7: Seratus. Sekarang kalian boleh ya. Tidak cuma tidak lebih tepat 100.
4: 100 bagi 2 kenten mungkin.
5: Bagi 2.
7: Oh, bagi 2 sama-sama.
4: Sama-sama. Be adil nih. Ibu Janura berarti enggak
7: ada adil kan tanpa adil mana bisa jalannya nih kayak aneh-aneh dikatakan kendana terima Bang Li enggak ada lagi.
4: Terima Bang Li. Inge Ibu Janura kena nggih.
7: Iya, sekarang ya, makanya raya-raya yang bersayang, yang bersuasana, kayu hari dengan geng Cynthia di udara.
5: Cuaca pun api, widangan Bangli, makin gongnya dibi ke Bangli, Bu.
7: Ring hijau nih, Kak, ring hijau nih, Kak.
5: Ring ketemani, Bu.
7: Oh, ketemani.
5: Iya.
7: Cuaca ring Bangli, cuaca cerah sekali. Matahari-matahari, ampun. Mau kenyit sampai tersenyum ide, ya terang sekali secara hatinya gembek dia sedang dayu hari
5: sekarang. Naler cerah dimuniki yang sampun kesehatan diutamakan dibicarakan kentan ge. Jaga pun cerah niki damunnya sehat sami pernikahan sambil loto pun api. Kak Anggen ring pakubuan Ibu Janura.
7: Ini sami itu di tiang Sinampura di tiang senangan juga tuh Sinampura jadi.
4: Oke, Kenten, kemana nak kan manggil Kenten panaman nih?
7: Tidak begitu memperhatikan di tiang riang rumah yang paling benar don teman don pido kayu manis nika ada biasa nika biasa nika ini tidak don nabi mani don kandawali nika biasa nika kentang dengan basi yang merah nika jangan bisa nika ini kan yang sambil roda tidak enggak benar jaket tu kantan dia bohong nanti tidak pernah siapa lagi.
5: Tapi ibu Janura api wasitannya puniki pernah mendengar tan sambil loto nika untuk menyembuhkan flu batuk atau untuk gula darah kenten ibu nanin mirengang nak nikang sekali nika
7: ini sering dia dengar dia punya ipar semuanya nih kita kena itu dia pakai itu dia pakai nirang batuk kena negara tapi dia kan dan anak ngangin kenten ipar nika adik nika yang ngangin kenten
5: nih ten ngangin apakah karena ten wenten ring pakubon obatnya atau memang karena nikang nak pahit kentan makannya ten yang ngangen sambil loto ibu.
7: Didiang karena memang cementan dan sinemudo makan tinggi cementan dan apa ni ke di Bangli memang segala napi ya asal ditanam nak subur ni ke tapi didiang untuk ni ke ten cementan.
5: Ini
7: dia dengan adik-adik ipar yang sudah kentan nak akhir dia makannya dia juga nangon banyak segar yang macam orang uang kentan dia didiang ya. Tidak ada pernah nangin kendang.
5: Kenapa?
7: Memangnya dah tidur tiangnya ni ke? Kedangan berasa sakit ni ke? Dia kami ni ke? Dan teman ni ke kan? Ada kendang dan teman lagi juga ada lalang ni ke?
4: Nah, karena memang sambil loto ni kan memang dikenal pahit. Kira-kira, tapi asalnya ring toga sani kedua ibu Janura niki yang sama pahitnya kayak sambil loto niki kira-kira napi mantan yang nani Bu Anggen.
7: Don basi merah ni ke
4: paling pahit
5: kali. Don basi merah.
7: Cara dan kandawali ni ke kandawali ni ke cara ni ke dia rebus kadang-kadang pahit sekali ni ke ni ke pahit sama kira-kira ni ke kita pakai kadang-kadang lorong ni ke tapi dia rebus ni ke dia minum bukan bejak kandang bejak ni ke
4: direbus ya. Kandang di kebenang napi ibu nganggian obat ni ke ibu.
7: Ya ini bintang kadang-kadang nggak sering ini kadang-kadang nah, hanya lolo-lolo mikir nggak sering tapi supaya nak kendana nak menurut kena pang segar bayu ini kan enak kena sekali-sekali dan enak makan juga tenaga juga terurus biar kuat tetap kena dasar kambing ini kan mana kanda wali ini kan tapi
1: ayo
7: ini kan mana yang mana ini kan sekarang bahasa merah ini kan seling-selingan dia nak tenjep terus dia pakai daparan empat hari seminggu kan nikis dengan diganti dia dengan lolohan ikan api, lolohan api dan video juga sama pakai juga
1: Oke, artinya di rolling ya penggunaan toganya Kenten nge, kemauan rutin sekitar 4 kali seminggu Kenten ya.
7: Nge, ya ini sudah dengan jahe, dengan kunyit, kayu manis kering nikis api, nikis non-stop dia pakai, setiap hari dia pakai. Lolos serin kan apa? Penghangat badan kan mengandung serin dengan jahe kan?
1: Serin dengan jahe,
7: dengan kunyit, dengan kayu manis yang kering tidak yang masih basah, itu kayu manis yang tidak kering itu kan?
5: Ini kita baca pemanfaatan toga, nanti kita mau dayungnya.
7: Ini kita mesti yang nanti tahu bayu, ini kita yang pakai, ini kita yang tak punya. Bikin ya satu botol nega dia nanti ya untuk ukuran 3 hari dia taruh di kulkas nanti pagi dia ngambil satu gelas hangat memang nega dia minum nanti bisa kalau nega bergilir nanti mungkin ya nega besoknya pakai dan video dia nganenya nah besok nanti lagi ganti wali gitu
1: betul sekali
7: inge tidak yang tradisi harus kita tetap ini ke biar untuk penghangat badan kan tidak terlalu dengan ramuan medis mantan pengantin kimia mantan
1: ya, biar bisa digunakan dalam keseharian. Betul sekali. Inggih Ibu Janura, sukses sama banget sampun nyareng
7: niki. Sukses sama banget. Bila para semantan mandamunga mungkin Ibu SKBD menunga.
1: Ada reng, wau
7: mai dia. Ibu Janura Jerman. Ya, ini kan ini kan bal putih mangi miki munga-munga main di rampun daun ini Agus pula dereng nggih. Nggih para semantan sarang kami. Nggih wau Bapak Andika dari Buka Sedani Cai Mantun Dani.
5: Tidak hanya sambilu tuh karena ibu Janura tananin ngangen sambilu tuh
1: betul termedue tanamannya termedue kemauan beceknya niki ternyata dari saudaranya tapi kocap iya dapat informasi Kenten jadi ya tidak terlalu tapi wastane asing Kenten ngantu mirengang informasi saking sambilu tuh niki ingin rakyat sarang sami para pendengar setia sani makin ngirim sandakan numun sarang genggek Sintia ngirengan tapi wastane antuk tembang-tembang niki sani pacang ke katuran riambara niki minta tembang saking tot asma kaca mata selama untuk menikah durus biar sayang.

0: bisa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?
6: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, gara kerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nih, kantun sarang titian menikah dah yuari, waktu miwasa witaran yang cantik titian niki bentan.
1: Iya, kedek malah. Bentan gue gak sintia pun niki nge, kantun nyaring-nyaring acara Rahajeng Bali, menghatang informasi lan teman-teman Bali. Sana makan mewali dumun nge, sapa sangre. Nah, sedurung mewali pun niki sapa sangre, bentan informasi pasti menarik ke, dumun. Kecawe sering, tapi wasana nge, Mbak Indira Wau, niki gue gak sarang mudaya sampun. Searching utawi menelusuri napi nggih solusi yang paling tepat ketika kentan nggih newbie kentan anak baru untuk mengenal sambil lutung nggih mangdan enten pahit dan bersahabat di mulut adalah menambah rempah-rempah manis niki nggih atau menambah napi wasnane bahan-bahan atau bumbu-bumbu dapur yang manis contohnya nih sekadi nih Kang Mbak Indira Wau nih kesampun tepat niki modayu nge gongge baca nge gula batu talar wenten gula aren kentan modayu nge
0: juga memang ada beberapa cara mengolah daun sambil lotonya gongge ya biar nanti ketika dikonsumsi rasa nyaman nike ya biar nggak dominasi rasa pahit kentan nge niki modayu searching beberapa sumber wenten dari rsbaktiasi.com ya bisa dibikin teh sambil loto ya biar direbus daun sambil lotonya kentan nge lalu disaring air nya di teknika kalau yang suka manis-manis bisa ditambahin gula pasir kenten nggih benten taler niki sambil lotoe dicampur madu juga gongge jadi dia tidak dominan ya rasa pahitnya terasa benten juga gongge yang mau dicampurkan ke dalam olahan masakan kadi sup utawi sayur nika bisa juga jadi yang tidak suka terlalu minum tidak suka meminum yang terlalu pahit-pahit kenten nggih bisa menambahkan daun sambil lotonya ke dalam sup sayuran ya yang sedang dimasak. Niki caranya halus banget sih.
1: Nge.
0: Ya, yang penting napi wasane kasihan sambil lotonya bisa tertransfer gitu ya dari makanan yang bisa kita konsumsi. Kemudian ada dari jus sambil loto gonggek. Walaupun sambil lotonya enggak full digunakan dipakaikan jus kenten ya diolah jadi jus bisa dicampurkan dalam jus buah kenten. Jadi daun sambil lotonya dicampurkan dengan jus buah dikonsumsi bisa dominan rasa buahnya rasanya bisa terasa kenten.

0: Krisna.
1: Nenek. Wentan, mau gong Krisna tiari kiri studio Wentan.
0: Ya, kalau ada Yu Ari.
1: Tidak, Titian, sarang kali triki Pak Mang. Pak Mang pun api mangkin, kena.
0: Tengkara.
1: Tengkara. Pasti kan durung poli penyemang ya.
0: Toya putih.
1: Ah, Toya putih mantan patas kali gongnya Toya putih aneh anget-anget Pak Mang. Pun api mangkin Pak Mang, langsung karena kena teman-teman flu batuk, nggih napi malih mangkin cuaca kering niki Pak Mang.
0: Nggih, cuaca kering.
1: Kering pisan. Dibina boleh kabar gue nggih ring widangan kintamani Bangli, kenten nggih ring tanaman wisata alam, taman napi tanaman kenten nggih. Taman wisata alam niki terbakar Pak Mang. Nah niki mungkin penyebab dari kekeringan kenten nggih.
2: Puncak kemarau makin.
1: Nggih, kan puncak kemarau ini kan bisa mengakibatkan flu batuk. Nah, solusinya sambil lutu niki Pak Mang.
2: Maduwe nangga Pak Mang kentene tanaman.
0: Beriki akhir iki mentik liar.
2: Jakti?
0: Nggih.
1: Nika memang sengaja ditanam Pak Mang.
0: Kan mentik iki kentene wonten iki.
1: Oh. Tapi kerawat napi nenten nika?
0: Kan bangiang kentan.
1: Oh, bangiang kentan.
0: Kentannya bijinya malih kentan mentik.
1: Oh, bijinya malih mentik. Oh, berarti cocok memang ring pekubuan Pak Mang nandurin sekali nikah Pak Mang. Tiba-tiba mentik sendiri Pak Mang berarti nge?
0: Mentik sendiri.
1: Awalnya tanaman liar bisa dikatakan niki Pak Mang. Tapi tanaman liar niki ternyata ya wentan manfaat dan khasiatnya niki Pak Mang. Iya betul.
2: Berarti dari Pak Man ini biasanya diolah dadas napi mantan.
0: Direbus mantan langsung diminum.
2: Sering kita.
0: Sering.
1: Kudang gelas nih kebiasaannya Pak Mang napi wasane antara konsumsi ya sambil lutu. Satu gelas kopi berarti. Oh, nikah satu hari berapa kali Pak Mang?
0: Satu kali mantan. Kadang-kadang satu minggu dua kali.
1: Oh, satu minggu dua kali kentan. Yen mungkin ampun cocok hari ini untuk meminum sambil lutu nika.
0: Mungkin jarang sih yang minum. Karena kentan obat kentan.
1: Obat medis masuk Pak Mangge, pantan metomplok kentan Pak Mangge. Nah biasanya Pak Mang nih dumun-dumunan minum ya sambil lutu nika sebelum makan Pak Mang.
0: Perut kosong.
1: Perut kosong.
0: Dipakai lolok nih.
1: Oh, dipakai lolok.
0: Tadi minum lolok.
1: Wenten campuran bahan sane lianan Pak Mang? Pure memang nge, untuk yen, sambil lutu mantem berarti nggih.
0: Nggih, yen wenten kayu manis nika, kayu batang nika.
2: Nggih,
0: nggih. Kulit kayu nika, nika yen campur.
2: Nah, sedurung Pak Mang uning nika napi wastane sambil lutu dados tambo kenten nggih sira sane nikin Pak Mang untuk mengkonsumsi sambil lutu.
0: Kenten ya dingah-dingah nika.
2: Oh, pirang-pirang dari mulut ke mulut ya.
0: Nika dagang jamu akeh seler ning adol.
2: Oh, kenten? Yen dering dagang jamu panggil Pak Mang nika pure sambil lutunya. Oh, lolos sambil lutu napi dicampur.
0: Aneka pure sambil lutu.
2: Pure. Oh.
1: Pun api asane Pak Mang ring dagang jamu manis kah pahit kah?
2: Oh, pahit.
0: Biar dicampur apa napi ini ke pahit.
2: Tetap pahit nge?
0: Tetap pahit. Oh. Tapi yang biasa minum gitu sampai ini satu gelas. Gitu.
1: Satu gelas sekali teguk berarti Pak Mang. Napi kidik kenten Pak Mang.
0: Kan biasa aja sekali diminum gelas gitu.
1: Oh, kenten nge. Kita coba malih jebos mau dayu niki nge. Sama informasinya nih Pak Mang nge.
0: Angin obat tatu dalam
1: obat tatu
0: daunnya nika yang tatu nika pecah nika terus dioleskan pada yang luka.
1: Oh, kenten luka napi pun ya Pak Mangge berarti nge angin sambil lutu daunnya nge. Iya. Oke, gini Pak Mang.
0: Di tengah kan enten unik nyang-nyang nika.
1: Nyang-nyang nge? Iya,
0: nyang-nyang nika, nanika yang ginger ya nika nika nge.
1: Oh, berarti tidak hanya untuk diminum berarti Pak Mangge? Untuk di luar pun kantan Pak Mangge bisa nge diolesi sekali luka gores kantan nge.
0: Luka gores, yang penilai mat, sakit.
2: Nge?
0: Nyabu nge. Nah, nika nge.
2: Ketika nyari busung.
1: Oke, tanggih.
2: Sukses semua Pak Mang.
0: Kita pun minum sambil roto nih.
2: Meja bos jadi pas ring dagang jamu.
1: Coba dimun ada yang ada.

0: Yang dimun alon-alon karena gongnya niki anak baru mencoba sambil lo tuh.
1: Datang mereka ngi.
2: Oh dadah. Oh,
0: iya. Bes perhatian berarti Pak Mang Tiang niki sampai rauh ke RRI ngijen sambil lutu mantan.
1: Ayap kan anak yang
0: ricinya. Oh ayap ayap dados aja nangine keni.
2: Jangkepin nangin arah berem kenton nggih Pak Mang. Ampunna kirang.
0: Mangnya neket ke triki Pak Mang. Nggih.
1: Tegan wong-wongan.
0: Nggih, sing semua Pak Mang sampun nyaringi niki nggih wasana kandungun.
1: Nggih. Lagi hari gonggek Cynthia.
0: Nggih.
1: Pamit-pamit
0: nih. Alon-alon. Inge, suksesnya niki Pak Mang. Oh ternyata Mbak Samiloto. Tiba-tiba yang pokoknya Pak Mang sempat tumbuh niki ternyata Samiloto nge. Kehadirannya awalnya tidak disangka. Ternyata ampun nggak kenten nge. Ternyata niki tanaman Samiloto dan pernah diolah. Tapi makin stop dumun kenten nge.
2: Dan juga uniknya niki Tanjewanta anggen penyakit di dalam mantan gunggek ya. Niki anggen ring obat luka gores, luka bakar kira-kira bisa ya Gugge? Mungkin bisa ntar kita cari langsung telusuri ya, mungkin bisa disampaikan saran Rakerai kenten nge. Ayo nge, Gongge Cynthia talar niki, Rakerai sarang sami para pendengar niki dua nih pacan yang reng adalah jam kutus kenten nge. Ringgalah titian dayari nyarengin ini sampun musan meja bos kesarengin sarang Gongge Cynthia yang cantik jelita molek nge,
0: jantosan nge semeton, mau dayu sampun telas dumen galanya nge, suk sama dayat niki mau dayu sampun nyarengin Gongge Cynthia ring rahina mangkin nge.
2: Sane mangkin pacan Rintitnya rakyat yang sandekan dumun niki pacang katuran tembang Satya LDR.